0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.

sí.

Berobat tering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Seterusnya budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing berobat tering Yogyakarta. Lan seterusnya budaya wonten ing wekdal menika ing gerane mlebet pasar J. Kita akan memberikan informasi terkait dengan harga pangan, tentunya harga di komunitas pasar yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk pagi ini kita akan di Pasar Pakem, menikmati Pasar Pakem di Kabupaten Sleman, seterusnya budaya. Untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Untuk yang pertama menikmati seterusnya budaya di harga beras, menikmati beras medium di harga Rp14.500 per kilonya. Selanjutnya ada di beras premium di harga Rp15.500 per kilo. Juga ada beras SPHB menikon jih di harga Rp12.000 per kilo. Ada juga beras khusus di harga paling tinggi di harga Rp16.000 per kilonya jih Sutarsno Budoyo. Juga ada gula pasir curah di harga Rp17.000 per kilo. Ada juga gula pasir dalam kemasan itu di harga Rp18.500 per kilo. Selanjutnya untuk minyak, menikon jih, minyak curah di harga Rp21.000 per liternya. Juga ada minyak kemasan premium di harga Rp22.000 per liter. Ada juga di minyak kita di harga Rp21.000, menikon jih, Sutresno Budoyo. Ada selanjutnya cabai merah besar di harga Rp40.000 per kilo. Lalu ada juga cabai merah keriting di harga Rp28.000 per kilo. Selanjutnya ada cabai rawit merah di harga Rp38.000 per kilo. Cabai rawit hijau di harga Rp50.000 per kilo. Lalu ada bawang merah atau berambang menikonnya di harga Rp36.000 per kilo. Bawang putih honan di harga Rp38.000 per kilo. Bawang putih kating di harga Rp40.000 per kilo. Selanjutnya ada harga daging ayam broiler menikah di harga Rp36.000 per kilo. Lalu juga ada daging ayam kampung di harga Rp100.000 per ekornya menikah Sutresno Budoyo. Lalu ada daging sapi paha belakang di harga Rp165.000 per kilo. Daging sapi paha depan di harga Rp160.000 per kilo. Daging sapi sandung lamur di harga Rp145.000 per kilo. Ada juga daging sapi tetelan di harga Rp100.000 per kilo. Menikon Jesu Tersno Budoyo. Lalu ada telur ayam menikon Jesu. Telur ayam ras di harga Rp24.000 per kilo. Ada telur ayam kampung di harga Rp56.000 per kilo menika. Ikan kembung di harga Rp45.000 per kilo. Ada juga ikan bandeng di harga Rp38.000 per kilo. Ikan tongkol di harga Rp40.000 per kilo. Dan juga ada ikan teri asin kering di harga Rp53.000 per kilo. Dan juga ada udang basah berukuran sedang menika nggih di harga Rp80.000 per kilonya. Begitu Sutresno Budoyo untuk informasi terkait dengan harga pangan, harga komoditas pasar yang pagi hari ini di Pasar Pakem Sleman menika nggih. Untuk lebih lengkapnya lagi Sutresno Budoyo bisa membuka di laman webnya hargapangan.slemankap.go.id. Mangkaten Sutresno Budoyo wonten ing geran mlebet pasar wekdal menika. Matur nuwun. Se.

0: Berobat Ering Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun nggih panjenengan tasih kebareng nyawiji wonten ing Berobat Ering Yogyakarta sinambi menapa kemawon wonten ing ijing menika nggih Sutresno Budaya sembari untuk berolahraga pagi tentunya mengawali pagi hari ini nggih. Dan juga untuk Sutresno Budaya kali ini akan kami sampaikan tentunya informasi terkait dengan perkiraan cuaca ngaten nggih Sutresno Budaya untuk panjenengan semuanya yang tentunya pada hari ini akan beraktivitas hingga siang, sore maupun malam nanti tentunya perlu memperhatikan perkiraan cuaca untuk hari ini. Yang pertama akan kami hadirkan perkiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport tentunya untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Rahma Fauzia. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perkiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Perkiraan cuaca untuk hari ini, Minggu 2 Agustus 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk area bandara hari ini diprediksi cerah berawan dengan jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Rahma Fauzia, perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Untuk yang pertama tadi telah kita dengarkan, yaitu informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bandara Yogyakarta International Airport. Untuk selanjutnya, Sutresno Budoyo, perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, tentunya untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026 seperti apa? Tentunya perakiraan cuaca untuk 24 jam ke depan. Kita dengarkan bersama perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto. Silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Minggu 2 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca di pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, dan untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan. Untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara-saudara, butuhnya demikian tadi jadi informasi perakiraan cuaca tentunya untuk hari ini. Semoga informasi ini dapat membantu Sutarsono Budoyo semuanya dalam merencanakan aktivitas dengan lebih nyaman dan tentunya aman. Tetap siapkan untuk perlengkapan yang sesuai dengan kondisi cuaca hari ini. Jadi Sutarsono Budoyo tentunya jaga kesehatan dan selalu berhati-hati selama beraktivitas. Terima kasih untuk perakirawan Rahma Fauzia dan juga Bambang Herwanto yang telah memberikan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Sutarsono Budoyo. Sampai jumpa tentunya pada informasi berikutnya. Matur nuwun.

0: aku punya cita-cita. Untuk mencapainya, aku harus terus berjalan dan berlari, melewati semua tantangan. Aku akan melompat dan menari, melewati hari demi hari, tanpa menyerah, menyambut apapun, kemanapun. Dengan semangat tak terbendung, aku ingin berbagi senyuman dan kebaikan untuk semua. Karena aku ingin menjadi energi yang bisa menggerakkan segala cita-cita buat kini dan nanti.
1: Nangsu Kawruh.

0: Mbah Dalijo.
1: Apa nak?
0: Kula dikongkon ibu teng toko. Mbah Dalijo nyuwun apa?
1: Sik. Iki mau Nesya diutus ibu ngono lho. Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko kok dikongkon kepiye?
0: Mbah Dalijo, kula diutus ibu teng toko.
1: Nah, Mbah Dalijo ngersakken napa utawa mundut napa? Ora nyuwun.
0: Mbah Dalijo, ngersak kenapa?
1: Nah, ngono. Enek si mbah kuwi ngersake ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Yen nyuwun kuwi kanggo bocah cilik. Nah, umpamane Nesya iki si mbah arep nyang toko, Nesya nyuwun apa? Ngono.
0: Oh, nggih.
1: Ya, wis kana.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pelaksanaan sensus ekonomi di Kota Yogyakarta berlangsung kondusif. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta memastikan belum menemukan adanya penolakan dari masyarakat selama proses pendataan. Kepala BPS Kota Yogyakarta, Joko Prayitno, mengatakan seluruh proses sensus sejauh ini berjalan sesuai rencana setelah masyarakat memperoleh penjelasan mengenai tujuan pengumpulan data. Tingkat literasi masyarakat Kota Yogyakarta yang relatif tinggi turut mendukung pelancaran pelaksanaan sensus. Beralih ke informasi lain. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meninjau langsung lokasi proyek pembangunan gedung baru DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di Jalan Kenari yang telah mencapai progres fisik 81,7%. Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan pembangunan gedung tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan, tetapi juga mempertimbangkan aspek ergonomis dalam pemanfaatan setiap ruang. Menurutnya, setiap ruang harus diperhitungkan secara matang sehingga sarana dan prasarana benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kemerdekaan bagi generasi muda saat ini.
1: Kalau aku sih, gimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan saat ini?
2: Kalau aku harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan untuk masa depan.
3: Merdeka itu, ya aku bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan sumber daya manusianya.
4: Kemerdekaan bagiku, ya ikut melestarikan budaya dan juga tradisi yang ada di Nusantara ini.
5: Ya, aku harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini.
6: Aku Indonesia.
7: Kita semua Indonesia.
8: Mengenal bahasa Jawa. Bahasa sebagai simbol kebudayaan. Ahli bahasa Sapir and Word mengatakan, bahasa digunakan masyarakat untuk menanggapi lingkungannya, sehingga bahasa dapat memperlihatkan tidak hanya budaya, tetapi juga cara dan konsep pikiran yang tidak sama. Dengan demikian, suatu bangsa yang beda bahasanya akan beda pula budayanya.
9: Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran program Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM saha AM 1017 kHz.

0: Le, tole, wes bali tole. Gek ganti kelambi, cuci tangan, gek maem, ibu wes masak nggo tole.
1: Bu, kulo sampun maem.
0: Loh, piye tole? Ibu kan ranyangoni.
1: Bu, kulo wau wonten sekolah sampun dibarengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah, kali susu. Enak, bergizi, gratis malih bu. Ibu kerso, sekolah dulu. Dapat makan bergizi.

Dapur. Secara harafiah berarti rumpun, jenis, golongan, adalah penamaan ragam bentuk bilah keris sesuai dengan jumlah ricikannya dan bentuk bilahnya lurus, luk atau bilaluk, serta berapa jumlah luknya. Dan tiap daerah memiliki pakem penamaan dapur kerisnya sendiri-sendiri. Dapur keris yang populer diantaranya, yang pertama dapur tilam upih, berbilah lurus, rician gandik polos, pejetan dan tikel alis. Yang kedua, dapur nogo sosro, bilah berluk 13, gandik berbentuk kepala naga dengan badan memanjang mengikuti bilah hingga pucuk keris, greneng. Dan yang ketiga, dapur sabu inten, bilah berluk 11, dengan sekar kacang, lambe gajah 1 atau 2, sogoan 2, serawean, greneng.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Ada titik semangat di setiap jiwa yang cepat mengobarkan persatuan. Percikan tekad bersatu dalam keanekaragaman. Ciptakan keberanian untuk meraih kemenangan. Bersama berjuang di seluruh penjuru bangsa demi negeri tercinta. Sebarkan nyalimu agar dunia bisa melihat. Indonesia selalu bersatu dan tak terpisahkan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, sejak tahun 2025, UMY telah menerjunkan 17 dosen dari berbagai disiplin ilmu untuk mendampingi 17 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di DIY. Setiap dosen pengabdi didampingi 3 mahasiswa. Program pendampingan dosen UMY mencakup berbagai hal, seperti penguatan manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, penyusunan modal usaha, pemasaran digitalisasi layanan, hingga edukasi kesehatan bagi pengurus dan anggota koperasi. Kepala Subdirektorat Pengabdian Dosen UMY, Laili Dwi Anggra ini menjelaskan, setiap koperasi memiliki karakteristik dan tingkat perkembangan berbeda, sehingga bentuk pendampingan tidak dapat diseragamkan. Beralih ke informasi lain. Seseorang yang gemar membaca buku memiliki keunggulan dalam mengembangkan daya imajinasi dan kreativitas. Misalkan saat membaca novel, pembaca bisa membangun sendiri gambaran tokoh dan suasana cerita. Kepala Perpustakaan UMY Novi Diana Fauzi menyebut proses membaca memberikan pengalaman berbeda dibandingkan konten visual. Ia juga berharap pesatnya perkembangan kecerdasan buatan AI tidak dianggap sebagai ancaman terhadap budaya membaca. Namun teknologi tersebut harus bisa dimanfaatkan untuk mencari rekomendasi buku hingga sarana diskusi tentang bahan bacaan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mediko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, ngeluluri Butoyo Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Perempat Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Enjing Selamat Pagi. Ngatur pambagyo wilujeng katur dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan. Lan Sutresno Budaya wonten ing enjing menika wonten ing giaran obrolan Asta Cita lumantar program Mampat Raring Ayo Jakarta. Bareng kulo Gilang Sutawiyoso ingkang nderekaken dan tentunya Sutresno Budaya di obrolan Asta Cita pada pagi hari ini dengan tema kita membangun karakter generasi muda di era digital. Tentunya sudah bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini ada Ibu Dr. Intan Kusumawati SPD MPD. Beliau adalah Kaprodi BPKN FKIP Universitas Tjokro Aminoto Yogyakarta. Selamat pagi Bu Intan.
1: Selamat pagi Mas Gilang, Sugeng Enjang semuanya.
0: Ya, Sugeng Enjang Bu Intan, bagaimana kabarnya? Sehat Anji?
1: Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan.
0: Dan tentunya tetap semangat Bu Intan Anji.
1: Selalu.
0: Wah, luar biasa.
1: Apalagi sekarang Agustus ini. Wah, lagi betul. Semangat-semangatnya.
0: Nah,
1: ini,
0: itu dia tentunya. Dan lalu Anji Bu Intan Anji, untuk tema kita membangun karakter generasi muda di era digital menikah Anji.
1: Iya, benar Mas.
0: Monggo mungkin Bu Intan untuk obrolan Asta Cita pagi hari ini diawali dengan dari tema itu tadi, monggo bagaimana sih untuk membangun itu tadi karakter generasi muda sekarang apalagi ini di era digital menikah
1: yeah.
0: Monggo sakit pun anda akan langgeng rumien monggo Bu Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Mas Gilang. Ini obrolannya sangat menarik, membangun karakter generasi di era digital ya. Jadi di sini tuh ada AGTH, ancaman, gangguan, tantangan, hambatan.
0: Wah, warna-warna nih.
1: Iya, betul.
0: Kompleks deh.
1: Betul. Tapi kita mulai mungkin dari apa sih itu karakter kayak gitu.
0: Nah,
1: sekarang
0: jay.
1: Ini kan orang itu lebih diutamakan pengetahuannya atau karakternya.
0: Nah, gitu. Itu.
1: A, B, apanya dulu ini
0: D, seperti itu,
1: J. Ya kan? Apakah dia harus berpengetahuan, pinter ibaratnya kayak gitu,
0: J.
1: Atau harus adabnya dulu ini.
0: Ada karakternya nah, dulu
1: betul,
0: atau seperti apa?
1: Karakternya J. dulu.
0: Nah, yang dimaksud nah, karakter di sini menopo menika.
1: Iya. Karakter kalau kita berbicara tentang karakter,
0: J.
1: pada dasarnya karakter itu adalah watak, ya, sifat batin.
0: Jee.
1: Atau nilai-nilai moral yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Nah, seperti itu Mas Gilang. Jadi kalau apalagi kalau kita sekarang tarik dalam konteks era digital, jadi membangun karakter itu artinya

0: membentuk kepribadian individu tentunya agar mampu mengintegrasi nilai-nilai etika, nilai-nilai moral dan budaya bangsa ke dalam interaksi di dunia maya. Seperti itu.
1: Berarti memang dibangun itu, Nji, Bu Intan, Nji. Lalu bagaimana kalau Bu Intan sendiri melihat potret umum mungkin, Nji, kondisi kalau sekarang, kondisi karakter generasi muda kita, tentunya di era digital itu tadi. Kalau Bu Intan gimana ini?
0: Kalau sekarang ini saya melihat tantangan, kita bisa melihat kondisi eksternal yang dihadapi sekarang ini. Jadi tantangan itu adalah kondisi di mana dari luar atau perkembangan zaman yang tidak bisa dihindari. Tapi melainkan harus dihadapi oleh generasi saat ini. Nah, itu tantangannya. Ketika saya lahir di era sekarang ini, tentunya akan berbeda dengan generasi orang tua kita. Apalagi nanti dengan anak cucu kita nanti.
1: Era selanjutnya tentunya.
0: Iya, benar Mas Gilang. Kemudian yang sekarang ini di era digital sekarang ini tuh banjir informasi Mas Gilang. Atau informasi itu overload.
1: Betul.
0: Kalau dulu zamannya saya, karena kan saya lahirnya tahun 70-an ya. Seusia orang tua Mas Gilang. Saat itu tuh kita mau belajar sesuatu itu mencari sumbernya dari buku, dari berita dan lain sebagainya. Tidak seperti sekarang ini
1: yang tentunya sangat mudah.
0: Iya, sekarang
1: bahkan
0: ini
1: overload tadi.
0: Overload sampai dulu mencari materi, cari di toko buku, kemudian kalau di sini sih di Kota Baru, kemudian di shopping gitu kan, untuk nyari-nyari buku. Dan ketika buku itu banyak, kita mencari yang kita inginkan kita susah. Ya kan? Untuk mencari informasi kita kesusahan. Namun sekarang ini kalau kita mau mencari, coba kita cari di internet kayak gitu. Sekali mesti insya Allah mesti ada, karena ada, informasinya itu ada. Dan di era digital ini membuat informasi datang dari segala arah dan hitungannya itu second, detik Mas. Di sini generasi muda ditantang untuk membedakan mana informasi yang valid, mana yang benar atau hoax gitu.
1: Berarti perbedaannya di situ aja. Kalau dulu kita mencari informasinya kesulitan itu tadi. Kalau sekarang bagaimana memilahnya itu tadi, berarti Nji, Bu Intan.
0: Kemudian tantangan selanjutnya ketika kita sekarang ini tidak hanya yang muda, yang generasi tua pun juga memegang gadget sekarang ini, jadi di era digital yang sudah sepuh itu juga pegang handphone. Artinya handphone itu ada di dengan tangan kita dan kita artinya mau nyari informasi apa aja ada di situ.
1: Dan sangat gampang itu tadi.
0: Artinya di sini terdapat ruang gemah algoritma. Algoritma media sosial itu memang dirancang untuk menampilkan konten yang disukai penggunanya saja. Jadi hal yang menantang karakter keterbukaan pikiran, kemudian karena anak muda beresiko untuk terkurung dalam pemikirannya sendiri dan sulit menerima sudut pandang orang lain.
1: Karena juga pengaruh dengan yang tadi Bu Intan sampaikan, itu algoritma tadi, Nji.
0: Dia akan mencari apa yang dia mau tahu kayak gitu kan.
1: Itu. Lalu menjawab tantangan itu tadi seperti apa itu, Bu Intan?
0: Tapi ini saya masih berbicara tantangan. Karena tantangannya ternyata banyak sekali. Masih tidak hanya banjir informasi, ruang algoritma.
1: Apalagi menikah, Bu Intan?
0: Kecepatan dan versus etika. Artinya di sini ketika perkembangan teknologi seperti AI, artificial intelligence, deepfake, kemudian media sosial itu sangat bergerak jauh lebih cepat dibanding pembuat regulasi dan etika yang mengaturnya. Iya kan? Kalau dulu itu kebijakannya atau regulasinya atau peraturannya itu sampai belum dibuat. Pasal mana yang bisa menyentuh ibaratnya kayak gitu. Dan ini juga adanya benturan lintas budaya atau istilahnya borderless world. Tidak ada tidak ada lagi batas negara di internet. Kita Indonesia, kita di Asia, kita bisa berkomunikasi dengan semua manusia yang ada di dunia, di belahan dunia manapun ya, di Afrika, Eropa,
1: di mana saja ya. Bisa ini.
0: Iya, jadi tantangannya di sini bagaimana generasi muda itu bisa menyerap ilmu dari globalisasi tanpa kehilangan akar budaya lokalnya. Seperti apa Mas Gilang ya? Gotong royong, nah, sopan santun, etika,
1: budaya lokal yang memang itu jadi diri kita tentunya.
0: Iya, leres Mas Gilang. Nah, itu tentunya hambatannya. Kenapa itu ada ya hambatannya juga ada faktor internal dan rintangan praktisnya, karena krisis identitas atau istilahnya fear of missing out atau FOMO.
1: FOMO.
0: Oh, iya. Mungkin Mas Gilang gini, sekarang FOMO ya. Generasi digital itu sering merasa cemas jika ketinggalan tren. Nah, kalau Mas Gilang sendiri nih,
1: lo nyantai mawon.
0: Oh iya. Jadi ada rasa takut untuk menghambat mereka untuk memiliki prinsip yang teguh sehingga cenderung sekedar ikut-ikutan atau latah kayak gitu meskipun tren tersebut negatif. Ikuti nun sewu seperti istilahnya apa ya, ya latah bicara komunikasi sekarang ini kan. Jadi, banyak sekarang leres. Ya
1: jadi memang anak muda sekarang kecenderungannya di situ nje,
0: betul nje. Dan ngikut aja apalagi budaya dari luar yang tidak disaring kemudian karena
1: kita kok ape, kita seneng,
0: iya kok viral gitu ya, terus ya ikut-ikutan. Nah seperti itu seolah-olah wah kalau ikut-ikutan yang viral itu kayaknya ya itu tadi kayaknya bangga seperti itu.
1: Memang kecenderungannya sekarang di sana aja anak-anak muda sekarang aja.
0: Kemudian ilusi anonimitas ya, akun palsu ya. Banyak kan sekarang leres. Ya bahwa di internet mereka bisa bersembunyi di balik nama samaran.
1: Betul. Ya, kan? Tanpa juga kita tahu orangnya siapa seperti itu, tanpa kita hadap-hadapan juga.
0: Jadi kita enggak tahu
1: bebas untuk berbicara, untuk berkomentar.
0: Nah, jadi ya itu jadi yang itu akhirnya nanti akan menghilangkan rasa tanggung jawab dan empati sehingga nunsewu Mas Gilang bisa memunculkan perilaku cyberbullying atau perundungan cyber dan juga ujaran kebencian. Dan juga tantangannya kecanduan gawe Mas.
1: Nah itu
0: atau screen dependency. Jadi ketergantungan pada layar yang menurunkan kualitas interaksi sosial di dunia nyata.
1: Pun asik ten HP ngoten niku ya.
0: Jadi bangun tidur pegangnya HP, mau tidur pegangnya handphone. Handphonenya mati nanti dicas, ngecasnya juga di dekat ya, di dekat tempat tidur. Itu yang menjadi hambatan. Jadi akhirnya menurunnya kepekaan sosial dan empati. Ya, mereka akan lebih peduli dengan like follower daripada lingkungan
1: sekitar.
0: Itu dan juga ada apa ya istilahnya kesenjangan literasi digital atau gagap etika.
1: Gagap etika anji.
0: Iya. Banyak anak muda yang sangat mahir secara teknik bisa membuat konten,
1: leres,
0: mengedit video, tetapi gagap secara etika, tidak tahu batas privacy, kemudian oversharing atau tidak paham hak cipta. Nah, itu yang menjadi tantangannya.
1: Ternyata sangat banyak juga deh.
0: Betul. Dan saya sebagai orang tua pun juga, aduh ini tantangan bagi orang tua. Bagaimana agar supaya anak kami, anak generasi penerus ini jangan lepas dari karakter.
1: Nah, itu dia.
0: Teknologi is okay, pengetahuan okay, tapi itu tadi karakter itu tuh harus dipegang teguh. Nah itu tadi.
1: Kalau dari pendidikan karakternya sendiri kan kita kan untuk membangun karakter sih. Sejauh mana itu pendidikan karakter tadi dapat membentengi tentunya dari tantangan-tantangan yang sudah Bu Ani sebutkan tadi yang sangat banyak tadi tentunya sih.
0: Iya, sebenarnya kalau kita berbicara karakter atau pendidikan karakter itu atau pendidikan itu sebenarnya dimulai dari ketika bayi masih di dalam kandungan itu tuh sebenarnya sudah terbentuk ya. Jadi orang tua atau ibu yang mengandung itu bagaimana pola pikir sikap itu tuh akan mempengaruhi janinnya. Jadi kalau bayi lahir itu udah pinter, terus menerima keadaan lingkungan. Nah artinya pendidikan karakter itu bisa dimulai dari keluarga atau lingkungan di mana dia berada.
1: Sejak kecil, sejak awal gitu.
0: ya orang tua atau ya, orang dewasa yang menaunginya. Mm-hmm. Nah, kemudian beranjaklah di lingkungan masyarakat.
1: Je.
0: Kemudian di lingkungan masyarakatnya pun itu masih lingkungan deket-deket rumah, artinya
1: tetangga,
0: seperti itu tetangga kayak gitu ya. Kemudian nanti ketika dia sudah masa prasekolah, mm-hmm, mengenal lingkungan sedikit, kemudian ketika sekolah ya, di sekolah dasar ya, kemudian SMP, SMA. Nah, itu juga akhirnya dengan apa ya, lingkungan sosial di lingkungan sekolah yang luas itu tadi. Nah, itu bisa dikembangkan karakternya, bisa diberikan pendidikan. Amin. Namun ya, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang pertama.
1: Yaitu ya, dari keluarga,
0: dari
1: tadi.
0: Keluarga, ya, atau orang dewasa di sekitarnya. Nah, seperti itu, Mas.
1: Tapi juga tadi Bu Intan kan menyebutkan bahwasanya karakter itu dibangun awalnya kan memang dari keluarga, seperti itu nje, lingkup terkecilnya seperti itu nje. Tapi gimana Bu Intan melihat bahwasanya mungkin sekarang ya, anak-anak sekarang itu masih kecil ngoten iki sudah mungkin memiliki gawe sendiri seperti itu, sudah langsung
0: itu
1: dihadapkan
0: dengan
1: jadi gawe seperti apa itu Bu Intan?
0: Intinya sekarang itu tidak ada pendidikan menjadi orang tua, Mas. Iya kan? Menjadi dokter ada, tapi pendidikan menjadi orang kuliah menjadi orang tua itu enggak ada. Jadi itu berat, tantangan tersendiri bagi orang tua ketika dan saya mau membangun sebuah keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia itu seperti apa. Nah, dimulai dari sekarang itu kan banyak orang tua yang sebenarnya tidak belum siap. Ada beberapa yang seperti itu.
1: Ya,
0: mungkin karena beberapa hal akhirnya dia terpaksa menjadi orang tua, menjadi ibu, menjadi ayah yang mau tidak mau secara psikologi kemudian finansial belum siap.
1: Tapi sebenarnya belum siap.
0: Keadaan yang menjadikan
1: memaksa dia.
0: Iya, memaksa dia menjadi orang tua. Dan ingat ya, yang menjadi orang tua itu yang orang tua memiliki anak, dia memiliki tanggung jawab besar kepada anaknya. Bagaimana mendidik? Padahal orang tua tersebut juga baru belajar, ya kan, menjadi orang tua itu tidak mudah. Nah, kemudian mungkin non sewo kalau orang tuanya itu masih muda, ya, yang masih minim literasi, kemudian secara finansial belum siap, jadi masih juga berharap dari orang tuanya, kemudian dia punya tanggung jawab untuk membesarkan atau mendidik anaknya, itu tidak mudah. Apalagi kan kalau sekarang ini handphone, terus seolah-olah membiarkan ketika balita itu udah dikasih handphone, yuk di situ ada apa ya namanya, apa yang dia sukai, ada musik apa-apa. Nah, itu karena
1: lewat orang nangis
0: orang,
1: gitu.
0: Iya, dan
1: pun
0: itu
1: anteng.
0: Anteng, tapi anteng itu tuh atau dia enggak keluar rumah, tapi dia di dalam rumah. Namun itu harus kita was-was, artinya kita sebagai orang tua juga harus memiliki tanggung jawab besar untuk mendampinginya. Dan yang namanya orang tua itu harus bisa memanajemen waktu. Gimana orang tua itu bisa mendampingi anaknya sedangkan orang tua tersebut di luar rumah bekerja. Nah, seperti itu. Terus siapa yang mendampingi
1: itu dia,
0: anak di rumah? Nah, itu kalau tidak ada kerjasama dengan keluarga,
1: komunikasi yang baik juga, betul, seperti itu nje.
0: Betul itu tantangannya juga ya, Mas ya. Nah, ya intinya kalau sekarang ini penguatan karena digital itu tadi ya, jadi harus ada penguatan literasi digital dan etika, bukan hanya keterampilan aja.
1: Seperti apa itu contohnya?
0: Ya, contohnya kayak gini, etika internet. Nah, terkadang kita tahunya ya, udah beli handphone, kemudian ada data, udah terus
1: lah. Pakai udah.
0: Iya, terpakai udah. Tapi kita dampak positif negatif ini kalau kita tidak didampingi. Nah, apalagi yang anak-anak itu tuh hanya sifatnya anak itu kan meniru.
1: Leres.
0: Melihat
1: je.
0: Mendengar. Kalau di saat anak baru belajar meniru, mendengar, melihat, itu tidak didampingi, akan nanti akan dia yang namanya anak nggak tahu apa-apa, dia akan bebas dia mencari informasi apa yang apalagi handphonenya tidak dikasih filter untuk ini untuk anak-anak. Nah, seperti itu nanti dia akan mencari tahu karena ya yang namanya sifat anak itu kan ingin tahu. Nah, kemudian dia beranjak remaja, kemudian dewasa, itu kan akhirnya seperti itu. Dan banyak sekali ya Mas ya, tantangan-tantangan kita sebagai orang tua mendidik anak kita, kemudian tantangan guru, tantangan nah, dosen itu, nah itu macam-macam, dan juga tantangan masyarakat. Nah itu
1: di era digital ini
0: ya, betul.
1: Dan mungkin kan juga bukan hanya sekedar napa aja bisa untuk menggunakan teknologi ngoten nggih, melainkan juga kecakapan beretika ngoten nggih tadi
0: nggih.
1: Kalau dari Bu Intan, jadi apa ini indikator utama seorang itu bisa dikatakan memiliki literasi digital yang berkarakter? Karena memang ini kan di era digital,
0: betul,
1: itu nggih
0: Bu Intan nggih. Artinya satu seperti ini, etika internet mengajarkan dalam dunia maya itu adalah perjalanan dari dunia nyata. Ya, perpanjangan lah, perpanjangan dari dunia nyata. Jadi aturan kesopanan di dunia nyata atau real ini sekarang ini harus berlaku persis di dunia maya. Ya, jangan sampai anak saya kan ada di kamar, enggak ada orang yang melihat, kemudian dia bisa berinteraksi seenaknya, kemudian itu. Jadi tetap ada karena itu ini digital, ya. Apalagi yang non sewu live kayak gitu ya. Dia kadang saya sendirian, tapi ketika live-nya itu ditonton banyak orang, artinya itu sudah ada di lingkungan interaksi sosial di dunia maya yang semestinya harus ada. Bagaimana cara beretika? Nah, ya kan, di dalam dunia nyata aja kita punya etika, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara sikap badan kita, gestur tubuh kita. Ketika misalnya kalau di Jogja ya, kita ngelewati ibu, bapak atau orang yang duduk, kita kan harus permisi atau diri langkung dengan kita menundukkan
1: gesturnya
0: kita, nah, kemudian salim atau bersalaman,
1: leres,
0: cium tangan, itu kan gestur bagaimana menghormati orang tua, kemudian berbicara dengan nada yang pelan,
1: lembut, ya, dengan tata bahasa juga.
0: Iya, dan harus hati-hati. Ini saya berbicara dengan teman saya, sesama teman permainan, atau dengan kakak senior, gimana kalau di sekolahan, atau dengan guru, atau dengan dosen, sebetulnya itu, atau dengan orang tua, atau kakak, atau tante, atau, itu kan harus ada. Kalau apalagi kalau di budaya Jawa, karena kita di Yogyakarta ya,
1: penuh dengan unggah-ungguh
0: budaya Jawa, ada bahasa Jawa, kromo inggil, nah, kayak gitu, bagaimana merupakan itu, walaupun hanya sekedar bahasa, tapi di situ ada karakter, bagaimana cara menghormati orang lain atau orang dewasa. Nah, itu salah. Dan itu tadi budaya saring sebelum sharing. Mati kemampuan berpikir kritis, critical thinking, agar generasi muda itu selalu memeriksa fakta sebelum menyebarkan sebuah informasi.
1: Nah, itu mungkin yang sangat penting tentunya di era sekarang ini.
0: Dan non sewu ketika ada ujaran kebencian atau bullying itu loh Mas, bullying, itu yang menjadi permasalahan. Nah, ini kan sampai non sewu kemarin ada mahasiswa atau apa yang sempat bunuh diri gara-gara bullying, atau anak yang, atau siapa aja yang pernah mengalami, saya dibully loh waktu kecil. Nah, kemudian waktu dewasa dia bisa mengungkapkan dia dibully, padahal ya itu tadi karena tidak ada pengawasan orang tua yang ada di sekitar itu. Kalau orang tua juga mengawasi, lingkungan mengawasi, anak bergaul di lingkungannya, ketika anak, ya anak itu tuh masih tahap belajar ya, berinteraksi itu juga, kalau sekiranya ini kurang pas ya, apa ya, ajarkan atau tegur secara halus, diajarkan, oh bahwa ini tadi kamu seperti ini, nah, dan apa ya, ya anak itu kalau sekarang itu nek diseneni enggak suka, dimarahin itu tidak suka.
1: Nah, karena memang zamannya sudah berbeda
0: ya. Iya, tidak mau. Apalagi non sewu dengan tindakan fisik. Salah kemudian dijewer. Kemudian apa seperti itu ya. Nah, itu padahal itu tadi terkadang padahal ini mau mengarahkan ya, memang secara psikologis sebaiknya mendidik itu kalau bisa jangan nangani secara fisik gitu ya. Berbicara dari hati ke hati,
1: komunikasi,
0: maunya orang tua atau maunya orang dewasa itu seperti ini. sebagai anak yang mungkin kalau anak itu kan belum tahu ya, belum dunung ibaratnya. Nah, ini adalah tanggung jawab orang dewasa untuk mengarahkan dan mengarahkan ya, jangan dimarahin ya, dinasehati, dan itu memang terkadang perlu orang dewasa yang sabar gitu loh. Satu kali, dua kali, tiga kali, kan kadang enggak sabar.
1: Betul.
0: Dikandani orang kayak kita apa seperti apa. Waduh, bilangin berkali-kali kok enggak berubah-ubah, akhirnya nangani dengan fisik. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Jadi malah menambah masalah.
1: Malah menambah masalah.
0: Secara psikologi dia akan melihat ini kalau marah berteriak. Dewasa. Kalau marah kok pakai fisik.
1: Kayak gini ya, secara tidak langsung dia mencontoh hal-hal seperti itu.
0: Nah, itu tadi makanya dia akan dia mencoba untuk seperti itu di lingkungannya. Dan kalau itu pun tanpa diawasi, nah itu nanti kayaknya biasa-biasa, mengajak itu biasa, bully itu biasa. Nah, itu. Tapi kalau
1: Iya,
0: makanya kalau di SD itu nanti saya sampaikan Bu Guru lo. Wadulan ibaratnya kayak gitu. Padahal benar, kalau tidak disampaikan ya seperti itu. Tapi ya Bu Guru atau Pak Guru di sekolah juga harus adil lah. Ketika ada ini jangan sampai
1: jangan langsung
0: jadi gitu, harus lihat timing waktu yang tepat untuk menegur ya itu tadi, atau cross check dari pengaduan itu tadi kalau di sekolah.
1: Itu kalau jadi, mungkin itu di sekolah atau di kampus seperti, kalau mungkin di masyarakat seperti apa itu?
0: Nah, kalau kita berbicara di masyarakat, yang terpenting yang pertama itu tadi dari keluarga dulu.
1: Tapi memang harus dari keluarga terlebih dahulu.
0: Jadi peran keluarga di sini sebagai jangkar, pendampingan itu, bukan pengekangan.
1: Yang itu perlu digarisbawahi. Pendampingan boleh, bukan pengekangan.
0: Dulu, zaman saya nggak boleh main gitu. Padahal mau sepeda-sepedaan, jangan malam-malam. Dulu saya juga main kayak gitu. Orang tua harus menjadi fasilitator, bukan hanya sekedar polisi moral kayak gitu ya, yang hanya bisa melarang. Tapi itu tadi saya sampaikan tadi, berdialog tentang apa yang mereka lihat di internet jauh lebih efektif daripada sekedar menyita gawai. Kamu boleh, tapi silakan bisa memanajemen waktu. Jadi nanti jangan sampai anak sekolah, anak SD pegang handphone sampai di atas jam belajar malam. Ya ibaratnya kalau dulu zaman saya itu jam 8 sudah harus tidur. Karena sekarang itu non sewu anak-anak, kok saya lihat saya anak saya, loh jam 9 kok belum tidur kalau masih pegang handphone. Loh sampai sampai setengah jam lagi kok masih ada. Artinya sebentar baru ini loh. Dia alasannya diskusi baru rembukan apa. Loh kok tiba-tiba kok sampai malam. Nah, itu pembiasaan-pembiasaan yang kalau kita tidak sebagai orang tua melakukan apa ya? Peraturan ya, ya komitmen bersama anak gimana kamu ya disepakatilah. Pokoknya kamu boleh, cuma nanti kalau jam malam kan kamu bisa mau sekolah. Nah, bagaimana kamu nanti jam idealnya jam 9 sudah istirahat. Nah, handphonenya diletakkan dulu. Nah, itu jangan, dan letakkan di meja atau di mana. Jangan deket sama tempat tidur, dipegang sampai ada anak yang memegang handphone, akhirnya handphonenya masih nyala,
1: ketiduran.
0: Itu menjadi kebiasaan yang malah tidak bagus.
1: Jadi memang dibentuk aturan-aturan tadi, namun juga dengan kesepakatan tadi, dengan anak juga sepakat, dari orang tua juga seperti itu.
0: Dan orang tua itu menjadi orang tua tidak mudah, Mas. Memberikan teladan digital. Jadi orang tua dan pendidik harus memberikan contoh yang baik, ya kan? Kayak umumnya, "Kamu belajar." Mamahnya megang handphone, kayak gitu. Tidak mungkin melarang anak bermain smartphone jika orang tua sendiri juga sibuk dengan gawainya sendiri di meja makan, kayak gitu, Mas. Apalagi di masyarakat tadi ya, kalau masyarakat itu tadi pengawasan, ya kan? Menjadi baik atau menjadi orang yang berkarakter itu kan juga tidak hanya dari rumah, lingkungan. Orang tua bisa mengawasi, tapi nggak tahu pengawasan di luar seperti apa. Nah, oleh karena itu, yuk kita bersama-sama, masyarakat itu punya peran, gitu loh. Jadi kalau di jalan ada anak yang mungkin non sewu, saya dulu pernah melihat ketika di jalan kok ini sesuai anak SD, tapi kok merokok, kan nggak apa. Nanti kalau ditegur juga, ya paling nggak kita deketin, kita sampaikan. Ya, yang harus hati-hati menyampaikannya. Soalnya kalau enggak malah kita sendiri yang dimarahin anak itu. Apa itu anak kayak gitu. Nah, kita memang harus peduli. karena itu tadi rasa ya gitu lah, rasa untuk membangun karakter itu tidak hanya keluarga. Kita menempatkan saya juga orang tua. Ketika ada lingkungan saya yang enggak pas ya saya harus menegur.
1: Menegurnya. Nah,
0: ada kelompok yang atau anak-anak sedang membuli temennya, ketika kita tahu ya kita harus turun tangan.
1: Leres.
0: Menasihati ya, ada yang ibaratnya tawuran yuk melerai. Mm-hmm. Nah, kayak itu kan memang tidak mudah. Untuk masuk ke dalam itu. Ini siapa kamu mau melerai-melerai, enggak ada urusan, tapi kita punya apa ya, moral kita tuh tersentuh untuk hal seperti itu. Nah, terus ini Mas mempromosikan JOMO, Joy of Missing Out, atau mengajarkan generasi muda untuk bangga dan menikmati hidup di momen saat ini tanpa peduli dengan tren yang sedang viral di media sosial. Yuk kita main lah atau kita belajar bersama, ya kan? Tinggalkan itu, karena nanti kalau sudah pegang itu keterusan tidak bisa direm. Nah, itu nanti berapa jam tahu-tahu saya cuma mau main 30 menit atau 1 jam, tiba-tiba bablas sudah sampai jam berapa ya gitu. Dan perlunya sekarang enggak cuma diet makanan saja Mas, tapi juga perlu diet digital atau digital detox itu, membiasakan jeda dari internet secara berkala. Ya, untuk terhubung kembali dengan alam, hobi fisik dan interaksi tatap muka guna mengasah empati. Nah itu tadi.
1: Empatinya itu tadi ya, yang biasanya Bu Intan. Betul.
0: Apalagi kan sekarang ini tanggal 2 Agustus ya, mempersiapkan pernikahan. Saya ngelihat ya senang pemuda kampung itu kan generasi muda ya.
1: Kegiatan lomba-lomba sosial ya, gitu
0: ya. Nasionalismenya, kemudian kepeduliannya ya kan. Nah, itu saya kadang ya kita harus memberikan apresiasi. Oh, bagus Mas, kita dukung. Anak muda datang ke rumah, Bu minta untuk dana untuk kegiatan ini, untuk lomba, untuk ya kita dukung. Ya seperti itu. Dan kita juga mengawasi, mengarahkan, kalau mereka enggak pas ya kita
1: arahkan, kita ingatkan.
0: Ya seperti itu.
1: Mungkin juga mungkin ada pesan ataupun tips praktis dari Bu Intan ini untuk para mungkin anak muda yang sedang mungkin mendengarkan hari ini, agar tetap tentunya tetap bisa kritis, kreatif dan juga berprestasi ngoten nggih, tanpa kehilangan identitas serta etika tadi.
0: Iya, betul. Ya, untuk para generasi muda semestinya yuk belajar. Belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, ingat kita hidup tidak hanya di dunia maya. Kita ada di dunia nyata yang sebenarnya. Bangun karakter positif. Kadang sekarang sudah ada tren di sekolah, coba kalau scroll, bukan kan biasanya kalau scroll itu hobi ya. Coba algoritma di handphone atau di gawe kamu itu cari hal-hal yang positif. Ya, bangun seperti itu, nanti dia akan mencari hal yang positif. Nah, seperti itu. Dan itu dibiasakan agar supaya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu akan masuk. Sama ketika kita membuat status. Statusnya kalau kayaknya itu meneduhkan atau apa, kita jadi seperti
1: enak
0: itu
1: juga.
0: Iya. Dan dia pencariannya juga, saya akan mencari yang positif-positif atau keterampilan yang baik menuju perekonomian yang lebih baik. Nah, dia akan mencari yang
1: jadi algoritmanya dibentuk untuk diarahkan di hal yang
0: jadi
1: positif,
0: supaya ketika dia buka handphonenya
1: media sosial, yang munculnya yang seperti
0: yang baik-baik.
1: Leres.
0: Ya, karena saya tahu di dunia ini ada hitam ada putih, ada kebaikan ada keburukan. Itu sangat berdampingan kayak gitu. Jadi kalau yang tren yang dibangun itu sesuatu yang negatif, ya nanti dia seperti itu. Jadi itu akan mempengaruhi pola pikir, pola sikap. Nah, itu tadi. Padahal sebagai generasi muda, harapan bangsa ya sekarang ini ya, kan banyak ini orang yang non sewu. Saya ngapain ya sekolah tinggi-tinggi? Ada yang berpikiran seperti itu. Wah, karena non sewu di Indonesia ini tantangannya juga luar biasa terkait perekonomian bangsa. Ya kan, sampai ada istilah non sewu, pengangguran terdidik. Tidak hanya S1, S2 itu masih banyak yang nganggur kayak gitu. Terus ini gimana ini bangsa kita? Ini generasi muda mau dibawa kemana? Jangan sampai kemarin kan ada kayak luar negeri atau seperti apa ya, mm-hmm. agar supaya perekonomiannya lebih baik. Baik. Tapi ya kalau memang di negeri Indonesia tercinta ini kita bisa menggali perekonomian, kenapa harus keluar?
1: Keluar nggak tentu
0: ya. Nah, seperti itu. Jadi ini tantangan buat generasi mudanya.
1: J, nah itu kalau untuk generasi muda. Sekarang mungkin untuk para orang tua, monggo mungkin
0: ya. Minta J. Ayah, itu tadi kembali menjadi orang tua itu tidak mudah, ya. Mas. Ya karena orang tua panutan ya, kita juga sama. Hal-hal mm-hmm. yang positif yang harus kita apa tuh namanya kita lihat agar supaya kita juga belajar menjadi yeah. orang tua yang baik kepada yang bisa mendengarkan anak yeah. agar mengantarkan anak itu, mendampingi anak itu menjadi apa yang diinginkan mm-hmm. anak, ya kan? Terkadang kan sekarang ngapain sih kuliah tinggi-tinggi? Ya, itu keterampilan itu bisa dibangun ketika kamu kuliah,
1: berkuliah, sekolah, ya kan?
0: Makanya guru atau dosen tantangannya juga luar biasa. Tidak hanya mengajarkan pengetahuan, keterampilan, tapi bagaimana mengajarkan toleransi, bergotong royong, bekerja sama, ya kan? Itu tidak mudah. Kadang orang itu dikasih tugas individu, Jee. Bagus. Mm-hmm. Ketika dikasih tugas
1: kelompok seperti itu, Jee.
0: Nah, itu pembagiannya susah karena Aha. semuanya merasa tidak mau diatur, maunya mengatur dirinya sendiri. Oh. Nah, padahal kalau di kelompok itu kan ada yang menjadi ketua.
1: Leres.
0: Nah, ketua bertanggung jawab untuk mengkoordinir temannya. Nah, kayak gitu. Dan anggota juga harus ya, kalau kesepakatannya sudah dibagi ya pembagian, nah seperti Jee. Itu. Tapi kalau tidak bisa ya ada lah pembagian tugas, kamu ngerjain saya tak cuma ngeprint toh, itu kan ya pembagian tugas yang tidak seimbang. Nah,
1: betul.
0: Apalagi kita tadi kalau sebagai orang tua mm-hmm. gitu ya, bagaimana cara mendorong anak-anak kita tidak hanya konsumtif konten pasif tapi menjadi kreator yang aktif mm-hmm. ya, yang produksi konten-kontennya edukatif, mengangkat nilai-nilai budaya. Makanya di sekolah-sekolah itu coba dikasih tugas, guru beri tugas yang positif, yang kasih ini gitu ya, karena agar supaya nanti algoritma yang terlihat itu yang positif-positif, yeah. ajakan-ajakan yang baik-baik, mm-hmm. atau prestasi-prestasi yang ada itu ya diapresiasi, tidak yeah. hanya yang negatif aja yang di mas berita, iya, jadi kayak munculnya itu kok berita-berita negatif, yeah. terus orang menjadi takut, orang menjadi malah meniru, ya kan?
1: Yeah, itu
0: nah itu tadi ya, apalagi sekarang ini keamanan cyber itu kan mm-hmm. luar biasa ya. Banyak yang fake tadi yang yeah. akhirnya bisa menyerumuskan. Mm-hmm. Nah, jadi perlu adanya generasi muda itu tantangannya luar biasa. Dan kita
1: tadi
0: sebagai
1: ya.
0: Orang tua harus mendampingi kayak yeah. gitu terus kayak gitu. Jangan sampai dan memberikan contoh suri teladan yang baik kepada mm-hmm. anak-anak
1: ya. Seperti itu, Ji.
0: Untuk mengantarkan menjadi orang yang mengajak remaja, mengajak dewasa dan mm-hmm. menjadi pribadi yang diinginkan.
1: Nah,
0: pribadi yang berkarakter.
1: Ya, nah, itu dia.
0: Itu.
1: Untuk membangun karakter tadi ya, generasi Betul. Muda karena memang harus dibentuk dari awalnya dari keluarga, bagaimana ya. Kerjasama dan komunikasi Betul. Antara orang tua dan juga anak itu tadi ya, Bu Intan. Mungkin untuk terakhir mungkin Bu Intan monggo untuk closing statement juga terkait dengan tema kita yaitu membangun karakter generasi muda di era digital tadi, monggo. Terkait juga dengan sebuah tantangan yang sangat banyak tadi yang sudah disampaikan Bu Intan.
0: Oke. Okay.
1: Monggo.
0: Ya. Bagi generasi muda selalu berpikiran positif ya. Kemudian tujuan kamu itu kemana? Ya, kalau tujuan kamu menuju kesejahteraan, perekonomian, kebahagiaan, cari, gali keterampilanmu yang baik. Kemudian latih literasi digitalmu agar supaya kamu bisa pilih mana yang nyata, mana yang palsu, ya kan? Kemudian ya jangan sampai hal-hal yang tidak baik karena kamu tidak tahu, ya kamu perlu sharing, berdiskusi. Ya jangan sampai kalau ketika ada masalah hanya berhenti di kamu saja. Kamu harus hidup ini tidak hanya berhenti ketika kamu punya masalah. Masalah, insya Allah Allah memberikan masalah ya ada solusi.
1: Ada solusinya.
0: Terkadang orang nggak mau, aduh ada masalah seperti ini.
1: Anggapnya mentok lah, ini udah terakhir, udah nggak bisa lagi.
0: Nah, ya memang harus berhati-hati dalam bersikap, bertutur kata, dan mencari pergaulan yang lebih baik. Kegiatan-kegiatan positif ya. Kalau yang masih SD ya, kegiatan-kegiatan fisik yang mendukung ya kan. Makanya sekarang ada tarian, kemudian ada olahraga, ada apa yang bisa membangun karakternya.
1: Banyak sekali tentunya kegiatan-kegiatan hal-hal positif yang bisa dilakukan.
0: Apalagi dewasa, menjadi dewasa itu tidak mudah ya. Oleh karena itu harus banyak belajar, khususnya literasi digital, agar supaya nanti tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Ya, jadi itu kuncinya seperti itu.
1: Ya, dan tentunya terbangun karakter generasi muda tadi. Matur nuwun sangat wekdalipun Bu Ita. Terima kasih terkait dengan obrolan kita di Asca Cinta ini, dengan membangun karakter generasi muda di era digital. Terima kasih Bu Intan. Sehat selalu untuk Bu Intan.
0: Iya, sama-sama Mas Gilang.
1: Sampai berjumpa lagi Bu Intan.
0: Oke, terima kasih.
1: Matur nuwun sangat Bu Intan.
0: Iya, sama-sama.
1: Jadi sutresno budaya pekatan wawon wonten ing obrolan Asta Cita dengan tema kita membangun karakter generasi muda di era digital, dengan narasumber kita yaitu Ibu Dr. Intan Kusumawati SPD MPD Kaprodi PPKN FKIP Universitas Cokro Aminoto Yogyakarta. Ing wusono kula Gilang Sutawiyoso ngaturaken sugeng siang sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing obrolan Asta Cita dinten candhaipun. Matur nuwun.

0: Dulu tuh aku gendut disuruh buat kurus. Sekarang aku kurus malah diejek-ejek.
1: Sudah, standar kecantikan itu gak penting kok. Ada 4 hal yang bisa bikin kamu mencintai diri sendiri loh. 1, gunakan pakaian yang membuatmu nyaman. 2, jangan pikirkan omongan orang lain.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayu Jokarto, Radio Engkang Ngeleluri Budaya Jawi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Harumpan, suara budaya Jogja. Kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta menargetkan seluruh reklame atau billboard yang tidak berizin bersih total pada awal tahun 2027 mendatang. Penertiban dilakukan secara bertahap dengan menyasar reklame komersial berukuran besar yang melanggar aturan perizinan. Wali kota Jogja Hasto Wardoyo menyampaikan, saat ini lebih dari 50% reklame bermasalah telah ditertibkan. Sebagian pemilik telah mengurus izin resmi dan sisanya yang tetap membandel langsung dibongkar oleh petugas. Pemkot Jogja menegaskan penertiban ini bukan hanya untuk merapikan tata kota, tetapi juga untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak reklame. Beralih ke informasi lainnya, biji kakao hasil fermentasi dari Kabupaten Gunung Kidul dinilai memiliki potensi besar dan mampu bersaing hingga pasar luar daerah, seperti Bali dan Jakarta. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu petani kakao asal Patok Gunung Kidul, Rubani, dalam ajang Indonesia International Cocoa Conference 2026 di Yogyakarta. Rubani menjelaskan, proses fermentasi selama 5 hari menjadi kunci utama yang menentukan kualitas dan aroma khas dari biji coklat Gunung Kidul. Berkat teknik fermentasi yang sesuai standar, produk olahannya bahkan berhasil meraih juara dalam Festival Coklat 2026 dan menyabet Piala Gubernur DIY. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Kula Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi sumangga midhangetaken giaran program 2 RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM soho AM 1017 kHz.

0: Dio semua ada di RRI. Si tak ngerungok nih syarane Prompat Jogja.
1: Tetap buat sinawo tambah.
2: Iki dong apa cah loro glenak glenik buka HP.
3: Nggih mbah.
2: Weh jebul cah nom nom yo do seneng ngerungoke Prompat RRI Jogja toh.
0: Nggih mbah, sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
5: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: teman-teman, perkenalkan kami dari TKIT Nurul Islam. Alamatnya Jijan Ngutbara, Badrok, Trihanggo, Sleman, Yogyakarta. Hari ini kita akan mempersembahkan penampilan untuk kita semua. Di antaranya hafalan Al-Quran, hadis, doa, cerita, geguritan, dan lain-lain. Oh iya, kita juga punya adik-adik loh. Kelompoknya kelompok B dan TPA. Oh iya, jangan lupa kita juga punya kakak-kakak di SD, SMP, dan sebentar lagi mau ada SMA-nya. Kapan-kapan main sekolahku ya.
1: Baiklah semua, mari kita buka dengan membaca basmalah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Hai teman, kalian sudah hafal surat apa?
4: Alhamdulillah sudah lumayan banyak. Kalau kemarin kelompok B, Ad-Duha, Al-Bayyinah, Al-Insyirah, dan lain-lain.
0: Masya Allah, suratnya sudah panjang-panjang. Boleh tidak saya dengar surat Ad-Duha?
5: Boleh.

0: hadis.
1: Masya Allah, kakak-kakak hebat sekali. Aku juga bisa baca hadis loh.
2: Hadis apa?
3: Hadis adab makan. Saya coba dengan menyanyi ya.

0: kita disayang Allah.
1: Teman-teman, kita harus nurut sama orang tua dan ustazah agar jadi anak solih. Betul kan ustazah?
2: Betul, betul, betul.
3: Ustazah kayak Upin Ipin.
2: Iya, benar anak-anak. Kita harus nurut sama orang tua dan ustazah agar jadi anak yang soleh dan solehah yang disayang Allah. Ada Mas Langit. Teman-teman, Mas Langit itu pinter bahasa Jawa loh. Pripun kabare Mas Langit?
1: Alhamdulillah, saya ustazah.
2: Mas Langit, wau nitih nopo tindak sekolah?
1: Kula nitih motor ustazah.
2: Kali sinten tindake?
1: Kula mlampah dibonjengke bapak kula.
2: Coba sakniki Mas Langit maos keguritan nggih. Dimirengke nggih rencang-rencang.
1: Aku kepengen dadi anak solih. Sembahyang saben dina nurut karo wong tuwa lan tresno marang kanca. Sinau sing sregep ora seneng nesu. Aku pengen dadi bocah apik sing disenengi Gusti Allah.
4: Ustazah, kalau aku senang bahasa Inggris.
2: Masya Allah. How are you, Mas Rafif?
4: I'm fine, Ustazah.
2: What is this in English, meja?
4: Table.
2: Good. What is this in English, matahari?
4: Sun.
2: Very good. What is this in English, bapak?
4: Father.
2: Where is your school?
4: I go to school at TKIT Nurul Islam.
2: Masya Allah, keren Mas Rafif.
1: Ustazah, ustazah, aku senang loh sekolah di Nurul Islam. Karena kegiatannya banyak, aku juga hafal beberapa hadis loh.
5: Iya, aku suka.

Bagus sekali, anak yang suka berbuat baik dapat pahala dari Allah. Coba bagaimana bunyinya?

0: Wah, sekarang Ustazah mau cerita ya. Cerita dengan judul Berkah Baca Basmalah. Berkah Baca Basmalah. Ada seorang perempuan tua yang taat beragama. Tetapi suaminya seorang yang fasik dan tidak mau mengerjakan kewajiban agama. Bahkan enggan berbuat kebaikan. Perempuan itu senantiasa membaca basmalah setiap kali mau berbicara atau mau melakukan suatu pekerjaan. Suaminya tidak suka dengan kebiasaan tersebut. Dia suka mengolok-olok.
1: Sebentar-sebentar bismillah. Sebentar-sebentar bismillah. Seperti tidak ada ucapan lain.
0: Istrinya tidak berkata-kata apapun. Sebaliknya, dia berdoa pada Allah agar memberikan hidayah kepada suaminya. Pada suatu hari, suaminya berkata,
1: suatu hari nanti kamu akan kecewa loh dengan membaca basmalah-basmalahmu itu.
0: Untuk membuat terkejut istrinya, suaminya memberi uang yang banyak sekali pada istrinya sambil berpesan,
1: "Bu, simpan uang ini, jangan sampai hilang atau berkurang."
0: Istrinya mengambil uang itu lalu menyimpannya dengan membaca bismillah dan menguncinya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beberapa hari, suaminya mengambil uang itu dan meletakkan di tempat yang lain. Akhirnya beberapa hari kemudian, suaminya berkata kepada istrinya,
1: "Istri,

ambil uang itu. Allah tahu bahwa uang itu sudah disimpan sama suaminya. Allah menyuruh malaikat untuk mengembalikan uang tersebut pada tempatnya. Dengan membaca bismillah, istrinya membuka lemari itu. Klik. Uangnya masih ada. Lalu dikasihkan sama suaminya. Ini suamiku uangnya. Alangkah terkejutnya suaminya. Duh, kok uangnya ada? Padahal tadi tak ambil. Mengetahui bahwa uangnya ternyata ada, akhirnya suaminya sadar bahwa Allah akan menjaga dan menolong orang yang rajin berdoa.

0: aku senang loh baca hati mencelah.
1: Betul Mbak, kita dilarang mencela orang lain dan semua makhluk Allah. Coba bagaimana bunyinya? Yuk menyanyi.

0: Masya Allah, kita sudah melakukan banyak hal penampilan dari kita semua. Teman-teman memang keren. Para pemirsa kalian, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Saya kasih pantun ya. Pagi hari makan roti.
1: Cakep.
0: Minumnya susu rasa stroberi.
1: Cakep.
0: Terima kasih teman-teman sudah menemani hari ini.
1: Cakep.
0: Semoga kita bisa bertemu lagi.
1: Cakep.
2: Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak yang soleh. Dan pemirsa sekalian, sampai jumpa lagi di lain waktu. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari anak-anak kita ucapkan salam bersama-sama.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tahukah Anda apa itu astacita? Astacita adalah suatu istilah yang merujuk pada 8 cita-cita atau tujuan utama yang harus dicapai oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Astacita menjadi dasar dalam visi dan misi kepemimpinan mereka untuk mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Berikut 8 cita-cita atau astacita. Pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. 4. Menekankan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Melindungi, memajukan, dan mengembangkan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan menghargai keragaman dalam keberagaman. 7. Memajukan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. 8. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Toh gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan. Sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.

Gobak Sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.

Bukan hanya mendapat julukan sebagai kota wisata dan pendidikan, namun Yogyakarta juga syarat dengan makna. Kearifan lokal dan nilai-nilai sejarah serta budaya menjadikan tempat-tempat di Yogyakarta mempunyai banyak nilai filosofis. Sebut saja Kraton Yogyakarta yang berdiri di tengah-tengah bentangan dua sungai, melambangkan sifat normatif seorang manusia. Ditarik dari panggung Krapyak di sebelah selatan hingga Tugu di sebelah utara keraton, mempunyai makna yang menggambarkan perjalanan hidup manusia. Bermula dari ujung selatan, ada wilayah Krapyak yang merupakan gambaran tempat asal banyak roh. Di sebelah utaranya, terletak Kampung Mijen, berasal dari kata wiji atau dalam bahasa Indonesia berarti benih. Jalan lurus ke utara, sebelah kanan dan kiri dihiasi pohon asem dan tanjung. Ini menggambarkan kehidupan sang anak yang lurus, bebas dari rasa sedih dan cemas. Wajahnya menyenangkan, serta disanjung-sanjung selalu. Kalau kita berjalan lurus ke utara, kita akan menjumpai Plengkung Nirboyo atau Plengkung Gading. Plengkung ini menggambarkan periode sang anak menginjak dari masa kanak-kanak ke masa prapuber. Nah, kali ini kita sudah sampai di alun-alun selatan yang terkenal dengan permainan masangin, yaitu berjalan di antara dua pohon beringin yang ada di tengah alun-alun dengan mata yang tertutup. Kalaupun di sekitar alun-alun terdapat 5 buah jalan yang bersatu sama lain, ini menunjukkan panca indera. Tanah berpasir artinya belum teratur, lepas satu sama lain. Alun-alun ini melambangkan anak sudah wani atau berani karena sudah memasuki akil balig atau puber. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangunan yang disebut Siti Hinggil. Arti harfiahnya tanah yang ditinggikan. Komponen yang ada dalam bangunan ini menggambarkan rasa laki-laki dan perempuan yang sedang dirindu asmara. Menyusuri jalan di belakang Siti Hinggil, kita akan menjumpai halaman kemandungan yang menggambarkan benih dalam kandungan ibu. Selanjutnya ada Regol Gadung Melati sampai Kemagangan, merupakan jalan yang sempit kemudian melebar dan terang benderang. Suatu gambaran anatomis kelahiran sang bayi. Di sini, bayi kemudian magang menjadi calon manusia dalam arti sesungguhnya. Menyusuri bangunan yang ada dalam keraton, sampailah kita di Pagelaran. Bangunan yang ada di ujung utara keraton Yogyakarta dan berbatasan dengan alun-alun utara Yogyakarta. Tempat ini sering menjadi tempat pertunjukan seni dan budaya Kraton Yogyakarta. Pagelaran sendiri berasal dari kata pagel atau pagol yang berarti nama, di mana habislah perbedaan manusia, baik laki-laki atau perempuan, terutama di hadapan Tuhan. Sementara alun-alun utara menggambarkan suasana ngelangut atau sepi, suasana hati dalam semedi. Pohon beringin di tengah alun-alun menggambarkan suasana seakan-akan kita terpisah dari diri kita sendiri. Mikrokosmos bersatu dalam makrokosmos. Keluar dari kompleks Kraton Yogyakarta, di sebelah utara kita akan menjumpai Simpang 4 yang disebut sebagai titik 0 km. Tempat ini menunjukkan godaan dalam samadhi. Apakah kita memilih jalan lurus atau jalan menyimpang ke kanan dan kiri? Ini berkaitan dengan adanya Pasar Beringharjo yang menggambarkan pusat godaan berupa wanita cantik, makanan yang lezat, serta barang-barang mewah. Begitu juga dengan Kepatihan yang melambangkan godaan akan kedudukan atau kepangkatan.

sampailah kita pada bangunan Tugu Palputi, simbol dari bersatunya hamba dan Tuhan, dekat dengan Tuhan Sang Maha Pencipta. Yogyakarta, daerah yang penuh makna, kearifan lokal, sejarah dan budayanya tercermin dalam bangunan Keraton Yogyakarta dan yang melingkupinya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Menurutku, Indonesia itu ya aman dan nyaman.
0: Kalau Indonesia itu selalu macet dan tidak teratur lalu lintasnya.
2: Menurutku, Indonesia itu aman dan nyaman.
3: Indonesia itu tanpa keributan dan selalu bersatu.
4: Wujudkan cita-cita Indonesia sekarang juga.
5: Mengenal tokoh pewayangan Punakawan.
6: Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.
7: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Eh, kalau batuk ditutupin, banyak orang nih.
1: Yaelah, cuman batuk doang.
0: Jangan salah, batuk juga ada etikanya loh. Seperti menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, workshop pencegahan kasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika berlangsung di Pendopo Kelurahan Gowongan. Mengingatkan kepada masyarakat di tingkat kampung untuk lebih peka mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan narkotika. Pendiri Jogja Carehouse Eko Prasetyo mengatakan, penyalahgunaan narkoba dikenali melalui perubahan perilaku seseorang di keluarga dan lingkungan. Ia juga memaparkan dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental. Beralih ke informasi lain. Berdasarkan data Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, saat ini terdapat sekitar 399 koperasi, termasuk koperasi Kelurahan Merah Putih. Dari hasil penyisiran sementara, sekitar 80 koperasi diketahui sudah tidak aktif menjalankan kegiatan sebagaimana mestinya. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Yogyakarta, Emi Indaryati mengatakan, proses penilaian layan koperasi berprestasi tidak hanya bertujuan memilih koperasi terbaik. Evaluasi tersebut juga untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan yang masih dimiliki setiap koperasi agar dapat dilakukan pendampingan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

nggambarake wong kang ora bisa njogo amanah kang disampirke ing pundhake. Pager kang biasane digawe saka nam-naman pring utawa kayu utawa wesi apa dene watu, kuwi gunane kanggo njogo lan ngayomi barang apa wae kang ana jerune. Mula nalika ana wong kang nganti kianat, nganti ngrusak, mangan, nyolong jupuk, nilep barang kang sakmestine dijogo lan dirumat, bebasan pager mangan tanduran. Kacarita ing wayang Purwa lakon Sumba Sebit, Prabu Sitija Bhuma Narakasura sang nata ing negari Traju Tresna mentas daub karo kenya ayu sesilih Dewi Haknyanawati, yaiku putri Prabu Karentaknyana saka negara Colomadu. Prabu Sitija gembira penggali, ibarat kajugrukan Gunung Madu bisa sesandingan karo Dewi Haknyanawati. Yoki wanita sulistya pindha widodari tumurun saka kayangan. Kahanan iki sejatine beda banget karo isen-isen ngati Dewi Haknyanawati. Kabeh polahe sang Dewi klebu daupe kelawan sang Prabu Sitija mung lamis wae. Atine wis kebacut tresna marang Raden Sumba Wisnubrata, yaiku adine sang Prabu Sitija Dewi kang dadi satriya ing negari Parang Garuda. Mula supaya bisa tansah cecaketan karo Raden Sumba, sakwise daup agung, Dewi njaluk sang Prabu Sitija supaya bedak kidang mas ing alas Wonolilo. Prabu Sitija banjur weling marang Kang Rayi Raden Sumba supaya njogo Mbak Yune ya Dewi Haknyanawati cilik aja nganti mlicat gedene kuciwa penggali. Sak pungkure sang Prabu, Raden Sumba ora bisa njogo piwelinge. Sak umpama dadi pager ora bisa njogo tanduran kang dipasrahke Kang Mase. Malah banjur tumindak ngiwa, laku sedeng. Nerak paugeran lan ngerusak pagrayu, nuruti hawa nafsu angkara murka. Tumindak nistani Dewi Haknyanawati Soraden Sumba keprungu dening Prabu Sitija merga palapurane togok lan bilung. Prabu Sitija duka yayah sinipi, gelo penggalihe geneo Kang Rayi wani tumindak ngerusak pagrayu. Banjur njaluk idi palilah marang Sang Rama yaiku Prabu Kresna ing negari Ndwarawati arep males tatu atine marang Kang Rayi. Prabu Kresna ngidini kanthi syarat anggone males mung sak cukupe wae. Ananging pungkasane Raden Sumba kelakon pralaya ing astane Prabu Sitija kanthi cara sebit. Tangan sikilan gulune ditigas dene awake diuwek-uwek. Pokale Raden Sumba pindha pager mangan tanduran. Mergo tumindake iku dumadi Pancakara perang gedhe. Ora mung Sitija lawan Sumba, nanging senopati prajurit dadi Banten. Ing jaman saiki isih akeh wong Jawa kang tumindak kaya Raden Sumba. Nyimpang bebener, nerak wawaler. Mula prayoga manut dalan sing bener.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Rumba TRI Ngeri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Baik Sutresno Budaya, saat ini saya akan ngobrol bareng bersama salah satu pelaku UMKM yang saya jumpai kali ini. Ada Bapak siapa ini?
2: Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad ini. UMKM apa nih namanya Pak Ahmad?
2: Rumah Berkah.
1: Rumah Berkah gitu ya, memproduksi macam-macam nih. Ada jahe lereng Merapi, minuman jahe instan, dan juga khas Jogja Wedang. Begitu ya, lereng Merapi. Begitu, usahanya dari tahun berapa ini Pak Ahmad?
2: Kalau memproduksi jahe lereng Merapi itu pas COVID.
1: Pas COVID gitu 2019. Orang pada butuh ya, gitu ya.
2: Butuh itu, terus akhirnya kami membuat, terus alhamdulillah banyak yang minat, banyak yang butuh, banyak yang cari.
1: Oh gitu. Bagaimana sih menciptakan ide kreatif begitu Pak Ahmad?
2: Ya itu dulu waktu SMA itu sekolah di SMA di Jogja ini pernah diajari Bu cara buat jahe instan itu. Nah, terus teringat waktu itu kan banyak yang cari itu, buat itu alhamdulillah jadi, terus ngurus perizinan, terus haki juga sudah dihaki Bu itu. Terus halal dan juga sudah PIRT izin edar itu.
1: Jadi lebih aman ya kalau kita pelaku UMKM mempunyai izin-izinnya komplit begitu aman
2: aman.
1: Dulu awalnya waktu COVID ya buat itu, terus sekarang perkembangannya Pak Ahmad, yang namanya zaman dulu awal mula sampai sekarang, apakah peningkatan-peningkatan produksinya terlihat signifikan begitu Pak?
2: Ya alhamdulillah setelah COVID mereda kan permintaan menyusut, terus akhirnya kami masuk ke apotek-apotek sama toko herbal. Tapi sistemnya nitip.
1: Sistemnya nitip.
2: Itu berlangsung berlama-lama sampai tahun kemarin itu 2025 mikir lagi, ini kalau terus nitip terus kan harus keluar banyak modal. Nah terus ini cita-cita saya 2026 ini mau buka kayak angkringan jamu, angkringan rempah.
1: Angkringan rempah-rempah biar, begitu ya.
2: Biar nanti khusus. Ya tiap hari bisa ada yang beli, langsung kita muter modalnya cepet gitu. Langsung dikonsumsi gitu.
1: Sebagai pelaku UMKM harus cerdas juga mikirnya bagaimana muter cepet, jangan sampai ini produk bertahan terus. Nah ini kaitan biar produk itu muter terus sih, paling tidak bisa tukar kawroh nih, apa kasih informasi kepada teman-teman pelaku UMKM yang lagi dengerin Pro 4 kali ini. Bagaimana nih dengan usaha, kan kadangkala UMKM itu usahanya modalnya sedikit tapi bisa muter seperti itu. Menurut pendapat dari Pak Ahmad harus bagaimana ini?
2: Ya sesuai pengalaman saya waktu itu kan bertahun-tahun nitip ke masukkan produk ke toko-toko ada Pamela atau mana-mana apotek, toko-toko herbal. Itu modal kita harus banyak. Nah, suatu saat kan kita mungkin modal kita kepake untuk kebutuhan sehari-hari atau anak untuk apa itu. Itu kita terbatas modal, kita harus bisa bagaimana caranya biar sistem lama yang nitip-nitip tadi jadi lakunya cepat
1: berubah menjadi penjualannya tuh lebih cepat
2: terus dibuatlah yang langsung diminum.
1: Jadi
2: di bazar-bazar itu kami buat langsung satu jumbo apa itu bahkan gelas-gelas itu nanti per gelas berapa.
1: Tapi biasanya kalau misalnya di pameran ada orang ngicipin, boleh kan ini?
2: Boleh ngicipin.
1: Ini jahe serbuk instan begitu
2: pas cocok udaranya malam, kalau sekarang dingin Bu.
1: Sekarang itu udara dingin begitu cocok ya untuk menghangatkan badan dan menjaga imunitas begitu. Terus dikemas-kemas seperti ini, kegiatannya juga penjualannya tadi disampaikan di media sosial gitu juga ya?
2: Ya media sosial juga, terus alhamdulillah lagi Wedang Uwuhnya ini sudah ada pelanggan yang punya ratusan angkringan, yaitu sudah nyuplai menu Wedang Uwuh tiap pekan itu 1000 1000 pieces
1: ya?
2: Ya alhamdulillah itu tiap pekan kami membuat 1000 pieces untuk dikirimkan dan mereka mendistribusikan ke ratusan angkringan itu.
1: Ya, strategi yang digunakan berkaitan tentang produk sampai dipercaya orang. Pelaku UMKM harus bagaimana?
2: Alhamdulillah itu kemarin kita ngirim sampel. Tadinya kan dia cuma lihat iklan saya jualan Wedang Uwuh. Kebetulan dia membutuhkan menu angkringannya Wedang Uwuh itu. Nah, terus kami diminta ngirim sampel. Padahal beliaunya itu yang punya usaha itu sebelumnya sudah ngambil di Imogiri langsung Wedang Uwuhnya. Tapi kok saya ngirim sampel kok malah yang dipilih punya saya, alhamdulillah rezeki dari Allah itu. Terus alhamdulillah bisa rutin, terus alhamdulillah sudah berbulan-bulan ini, alhamdulillah langganan ke kami Wedang Uwuh Lereng Merapi untuk nyuplai ratusan angkringan itu.
1: Oke, luar biasa ini. Berarti harus punya tekad yang pantang menyerah begitu. Ya,
2: insya Allah.
1: Oke, baik. Terima kasih sharingnya ini Pak Ahmad di teras UMKM kali ini, semoga bermanfaat dan sukses selalu nggih.
2: Ya, amin.
1: Untuk minuman instannya. Baik, Sutresno Budoyo, demikianlah siaran teras UMKM kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM berikutnya dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makarya. Saatnya Anda ikuti teras UMKM.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

Aroma Teh Rating Lori Butuh Cawi Suara Budaya Jogja. So terus nama budaya tasnya serangan Kula Andita Rizkia Maturun Panjenengan Tansanya Wici Lansak Meniko Kagem Panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Segerakan kami perdengarkan Kagem Panjenengan Kumandang Azan Duhur untuk Anda yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Sutisno Budoyo Kumandang Azan Zuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menaikkan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin, ya Robbal Alamin.

0: Sutisno Budaya telah kita dengarkan bersama lagu-lagu bertemakan rohani Islam. Sesaat lagi, beberapa detik lagi menuju pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Kagum panjenengan yang ingin beristirahat, menikmati hidangan santap siangnya, kemudian juga sekaligus mendengarkan dagelan yang lucu-lucu ngaten nggih dari Basio. Segera akan kami perdengarkan kagum panjenengan, menemani rekam aktivitas panjenengan. Sumonggo kita pitangetaken sesarengan dagelan bersama dengan Basio dan Bagyo, judulipun Klira Kliru. Kagem panjenengan sugeng midhangetaken.
1: Wes ngerti durung beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
4: Endaing swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kepenak banget krungu gending wayah sore. Rumangsaku senajan aku bocah enom ning ora beda karo wong tua-tua bisa nglaras. Kaya ngene kok ndawake umur. Muga-muga tansah maju kesenian-kesenian Jawa. Kaya to nek ndelok saiki jaman pembangunan desa-desa ana sing diarani desa tuladan. Wah. Ana RT tuladan. Seniman ya ana sing dadi tuladan. Ayo kaya ngene iki pimpinane sapa? Ah kaya aku ya kepengin dadi bapak tuladan. Terus diran tuladan ana ora? Saben dina mung tansah nyawang sesawangan desa lan omah apa meneh sing dipikirake. Ning temene kanca-kanca iki padha sayuk teka ning omahku rumangsa urip senajan ora duwe nanging akeh kanca lan sedulur. Arepa sugih nek ora duwe kanca ya sugih dheweki. Apa iki?
1: Duwin. Gemremeng dhewe iki ngapa we?
0: Ayo ngrasake iki lho kemajuane donya.
1: Ya kudu. Kudu ngono. Sing maju iki kudu disenengi ya ta. Apa ana ta wong mlaku mundur?
0: Ora ana.
1: Ora ana. Kabeh maju. Ah sing mundur aning sepur. Ya ta.
0: Iya. Aku kok mundur mau apa kowe ya golongan sepur.
1: Ora mulane maju wong genah iki ana kalen kok dadi kepiye. Iki kowe kok dhewe nak iki ngapa?
0: Lah ya wong pancen ora duwe anak bojo ya dhewe.
1: Kowe iki sing urung duwe bojo ta?
0: Urung.
1: Lah wingi kae ana wong wedok nang mburi.
0: Babu ya?
1: Babu ta?
0: Apa kok aku ento babu?
1: Ya ora aku iki mentaken kok.
0: Ya rewang.
1: Rewang kae ya. Jenenge sapa kae?
0: Sapa? Sumiati apa
1: sapa? Sumiati. Lho kok nek tak takoni kok jare jenenge Mince iki ora?
0: Oh ganti kuwi.
1: Oh ganti. Betekne bareng sing takone wonge Bagris terus ganti jeneng ngono ya ta.
0: Akeh kuwi. Mina jadi Mince.
1: Ya tenan kuwi. Antu si Jono dadi Joni ya ta.
0: Iya ono.
1: Macem-macem kok ngono kuwi.
0: Aku saka ndi wae?
1: Aku ki rak jane tekan ngene saka ngene Saleh.
0: Oh saka ngene Saleh.
1: Saleh. Saleh kuwi lho wong Jawa Barat.
0: Oh iya iya iya.
1: Yang ayak naon kae lho.
0: Kowe ya saka ngomah mau.
1: Hah? Iya saka ngomah.
0: Wis mangan.
1: Hah?
0: Wis mangan.
1: Durung.
0: Wah, aja kaya ngono.
1: Piye ta?
0: Nek arep lungan ki mangan sik. Dadi njogo kesehatan.
1: Kesehatan.
0: Sebab nek ora mangan kok kena penyakit mah.
1: Lho, ya ta? Kaya pinter kaya.
0: Oh, harus.
1: Harus pinter ngono. Lah mah kuwi apa penyakit apa?
0: Mah iki sing penyakit ning weteng kae sok mlilit wae kae.
1: Oh, lho kuwi golongan pinter ya.
0: Lho. Soal kedokteran takon karo aku.
1: Weh, lah bahasa kuwi bahasa mah kuwi
0: cara iki bahasa luar.
1: Oh, kuwi bahasa Belanda barang ya iso.
0: Wah, pinter bahasa Belanda, bahasa Inggris, Perancis, gudangan.
1: Kowe kuwi?
0: Lho, piye to?
1: Iya, aku tak takon iki.
0: Iya, takon.
1: Nek saiki bahasa Inggris, bahasa Inggris wae ya.
0: Inggris kena.
1: Nek siji iki pira?
0: One.
1: Weh, siji wan.
0: Iya.
1: Ane loro.
0: Tu.
1: Tu. Wah, nek telu.
0: Sri.
1: Weh, ane papat.
0: Papat four.
1: Wah, nek 14.
0: Last one.
1: Loh.
0: Iya.
1: Ane 15.
0: Game.
1: Aku badminton nek kuwi.
0: Bahasa-bahasa iki ora mung ning sekolahan wae. Ning olahraga ya ono.
1: Oh, ngono ta.
0: Oh, bahasa-bahasa. Wis ngerti to? Kepleset bahasa iya. Inggris
1: lah ya kuwi apa kuwi
0: sorry
1: lho kok ngantek tekan
0: iya kayak zaman pertandingan Rudi Hartono
1: iya
0: karo kuwi sing saka Denmark
1: iya.
0: Winfrey kok lagi disemet kayak kepleset dhek ngucapke sorry
1: oh
0: kepleset
1: tadi nek kepleset bahasa Inggrisnya sorry
0: sorry
1: kuwi kepleset ngare
0: iya
1: nek kepleset mburi
0: sira.
1: Oh kewale.
0: Iya.
1: Oh ya ora bener kuwi dengese.
0: Mung tekan hitung-hitungan wae
1: kuwi. Nah nek iki bahasa Inggris e apa itu lungguh, lungguh.

0: Kel.
1: Ayo wis, kowe nggawa anu kendaraan. Hah? Nggawa kendaraan.
0: Ora.
1: Lu biasane nggawa.
0: Hah? Aku nyilih kok kae.
1: Oh, nyilih?
0: Wah,
1: kowe nggawa kendaraan ora?
0: Ora, Yuan.
1: Piye? Ora saiki anu wae, urunan.
0: Wah, urunan. Ya, ya.
1: Aja ibu-ibu wae sing arisan ning awake dhewe melu. Arisan ning digunakake.
0: Iya, heeh. Ki awake dhewe nunggang apa dhisik?
1: Nunggang motor piye?
0: Nah, kena nunggang motor. Kira-kira saka kene nggone saleh pira?
1: Lah ya biasane borongan kuwi.
0: Borongan pira?
1: 1000.
0: 1000. Ha iya ta. Kowe sing 400.
1: Aku 400.
0: Ha, kowe sing 600. Iki. Ya ta.
1: Dadi piye pembagiane urunan iki?
0: Lah ya ta, 1000 ta. Lah ya nek kowe sing 400 cacat ta.
1: Aku 400.
0: Ora usah bayar 1000.
1: Oh iya.
0: Nah, iki kancamu Darto ki 600. Ora usah 1000 ya ta. Pas ta.
1: Wah, ki pembagian sing anu lho, jujur
2: adil.
0: Pemak adil.
1: Adil Bagyo. Bagyo melu numpak.
0: Ayo melu ta.
1: Waduh. Iya. Kok sing bayar wong loro?
0: Ndak. Kowe 400.
1: Iya 400.
0: Lah iki 600 ta. Heeh. Lah aku nunggang to.
1: Tuku ora melu urunan to?
0: Lah ngopo?
1: Aku nyurung wae piye?
0: Iya nyurung wis ya.
1: 300, 300 aku sing 400.
0: Iya wis ngono kuwi.
1: Wis, ayo. Heeh.

0: ulang tahun. Masa yang orang kaya saja yang merayakan ulang tahun? Saya juga biarpun orang sederhana tidak mau ketinggalan. Teman-teman sudah saya panggil, saya kirim undangan-undangan. Tapi ini masakan apa nih ya, yang kira-kira ngirit gitu tapi meriah gitu. Loh, kelihatannya itu ada tukang jualan apa nih?
1: Ayam, pite, nah, pite.
0: Pak, sini pak.
1: Wah. Nggih.
0: Ini bapak jualan ayam ya?
1: Nggih.
0: Bukan maling ayam, bukannya pak?
1: Nggih.
0: Loh, maling. Saya ini nanya tuh bener-bener pak. Bapak ini jualan ayam atau maling ayam?
1: Ya. Malah esuk le maling.
0: Saya itu perlunya ini
1: kula niki ajeng sate ayam.
0: Sadi ayam. Apa artinya itu, Pak?
1: Dodol.
0: Dodol wajib.
1: Piye to ya?
0: Dodo itu apa? Maaf saya ini enggak ngerti, Pak.
1: Nyebeli pitike iki po ya. Awet esuk tak gagapi nang pranjen. Njoke iki wis pecah kabeh teng klenyek. Iki tak dol malah nang kene dadi awu. Niki kula jeng sadian ayam.
0: Sadian ayam. Jual ayam, Pak? Iya.
1: Wah, angel banget. Samang gelem tuku mboten? Nek mboten tuku nggih. Ampun.
0: Oh, tuku itu beli kan ya? Beli ayam gitu. Memang saya perlu ayam gitu. Oh, makanya bapak
1: dadi,
0: saya panggil.
1: Oh, dadi gitu. Purun.
0: Purun.
1: Anggere purun kok mlenggong. Lah iku omong kepiye aku iki kan. Niki nggih,
0: yeah.
1: Sama ngampun trigisik kula tak dongeng.
0: Iya. Yeah.
1: Kula niki saking griya.
0: Griya
1: omah.
0: Ya rumah to, Pak.
1: Heeh,
0: iya ya.
1: Ada layam ajeng dinggi jajake anak kula.
0: Oh.
1: Niki ajeng kula dol wong pitik niki nek ngendhog ora ajek sedina ngendhog nganggo kulit.
0: Kulit
1: ditrong dina ora nganggo kulit. Dadi nunake.
0: Oh.
1: Ngrugekan.
0: Iya. Iya ya, Pak. Jadi dijual ayam gitu aja ya, Pak ya.
1: Nggih.
0: Nah, memang saya perlu. Wah, ayamnya sih kok kurus-kurus, Pak.
1: Gadahan kula dhewe kok sanes gadahe sirus. Nek kula dhewe jan niki awet cilik nika awet ndok niku kula ngremi iki ambak jan sik netuske kula niki, Den.
0: Saya tahu. Maksud saya bukan menuduh bahwa ini ayamnya Ibu Rus. Maksud saya ayamnya itu kurus-kurus.
1: Oh.
0: Kecil.
1: Dagingnya buatan nonton.
0: Iya, begitu.
1: Kulit
0: sama tulang saja gitu.
1: Saawet cilik buatan awet tulang kok, Den. Gaming daging tok ngoten. Ya angel iki.
0: Ya saya juga bingung ini memang enggak ngerti bahasa Jawa ini.
1: Angge niki kula nggih bingung sama nggih bingung. Bubar mawon langal.
0: Oh, jangan, Pak, ini saya perlu kok. Oh, ayamnya berapa, Pak? Kira-kira itu yang merah itu yang babon apa katanya itu? Ini yang dipegang
1: 6.
0: Nih.
1: Hah? 6.
0: Enggak harganya. Nah, yang itu yang dipegang.
1: Setunggal niki 1000.
0: 1000 ya. Oh, iya.
1: 1000.
0: Iya, udah ngerti kok. 1000. Wah.
1: Kok malah marah? Boten pancen bentuk kula merengut kok, Den.
0: Oh, iya. Jadi bapak jualan ayam tuh untuk menghidupi keluarga bapak ya, Pak ya? Udah berkeluarga bapak?
1: Empun.
0: Empun. Udah punya anak?
1: 5, gangsal. Gangsal anak, gangsal. Gangsal dan bayi. Gangsal.
0: Gangsal, iya.
1: Oh, gangsal ra oke toh. Wedoke 4, lanange sitok, loro kulo.
0: Oh, itu keluarga itu ya.
1: Nggih.
0: Tapi ini saya belum puas ini harga ayamnya itu. Boleh 1000. Saya tawar? Boleh ditawarkan ya? Saya tawar boleh enggak?
1: Nggih.
0: 5 perak. Malah ngentutin gimana ini?
1: Lawa jenek kok 5 perak wulune we mah.
0: Saya baru lihat kok tukang ayam
1: kurang aja. Kene slabu to. Piet wae.
0: Wis 25 25.
1: Ora iso omong, omong. 25 25 nek merucut. Ya. Kok tak turu 25 blong. Kuatanu.
0: Kan si pembeli itu berhak nawar, Pak.
1: Nggih.
0: Ya 100 rupiah aja sini, 100.
1: Mboten angsal.
0: Udah habisnya berapa? Habisnya berapa?
1: 50. 50, Den. Pun 5 piye to kira mangki lah ya wis. Sekeso ora ana sik nuku bol ana sik nuku jan wong ndi to.
0: Udah hitung-hitung nolong Bapak berapa aja 50 ya boleh ya 500 saya beli, Pak. Jadi ngomong-ngomong itu saya tertarik soal keluarga itu ya. Jadi putranya itu 5 ya.
1: 5. Wah, gesang kabeh. Wah.
0: Kalau gitu putra Bapak itu banyak ya, Pak ya.
1: Wis. Pak golek batu.
0: Loh, kenapa?
1: Bocah.
0: Iya.
1: Wae cilik dimimi wong liyan durayan ngono ke banyak-banyak. Lah muni apa nek?
0: Loh, tenang, Pak. Ini gimana? Kan Bapak itu kan sudah punya putra.
1: Iya, Pak.
0: 5 perempuan 4, laki-laki 1.
1: Iya, Pak.
0: Iya. Kan berarti putranya banyak.
1: Tak cokot po ya wong iki. Anak kula niku bocah kabeh. Keselingan minti we tak pateni. Kok malah banyak-banyak apa nek nang omah turu njur ngak-ngok ngak-ngok. Bocah sedaya, Den.
0: Iya, tahu. Anak semua kan 5.
1: Ya toh? Oke.
0: Iya, kalau 5 itu namanya banyak.
1: Kula niku rawat di wong lho, Den.
0: Loh,
1: kerengan nggih wani.
0: Loh, kok malah jane loh.
1: Apa itu?
0: Loh. Kok malah marah? Apa memang saya takut? Kalau Bapak marah.
1: Tanya tanengannya.
0: Yang nanya siapa? Saya tanya kan tadi. Jangan main-main, Pak. Saya ini orang sabar kalau udah marah, Pak. Tangan kanan rumah sakit, Pak. Tangan kiri kuburan.
1: Wah, ya kepiye.
0: Kalau dipukul kan, Pak, makanya.
1: Nek sampean terus ngenyek omongane kali kula.
0: Iya.
1: Anak ora melu-melu. Kok dibanyak-banyake. Sama ngajeng piye? Wis saiki arep ngopo?
0: Lah ya boten piye-piye, Pak.
1: Mbo.
0: Apa ngajak karengan apa gimana?
1: Iya, ayo. Timbangane ora didit ngenyang titik.
0: ini duit.
1: Duit duange kaya pitik. Ngenyang pitik.
0: Lah.
1: Wis ora sida tuku pitik.
0: Lah saya juga enggak mau kalau gitu caranya.
1: Nah cara-cara wis ditawarke pira 5.
0: Iya.
1: Malah banyak-banyak.
0: Iya.
1: Anak ramelu-melu. Anak nang omah sebut-sebut anakmu banyak-banyak. Lha kok ngremi piye?
0: Lah namanya kalau lebih dari satu.
1: Ya ben. Ya itu makanane pancen ora watu.
0: Ini budek apa gimana ini?
1: Budek-budek kuping loro kok. Budek siji ya siji krungu. Apa kabeh nyadro?
0: Lah udah pokoknya enggak jadi beli, udah mangkal saya.
1: Mangkalnya sekarang.
0: Iya, sana pergi. Jangan di sini. Loh kok malah? Malah enggak mau kenapa?
1: Dudu dalan-dalane Dede kok.
0: Oh, ini di jalan toh?
1: Ngopo?
0: Loh.
1: Ayo.
0: Banyak ya?
1: Banyak loh, bandem mati
0: gua. Anaknya.
1: Eh, bandem mati.
0: Iya, udah.
1: Ayo
0: marah.
1: Loh, nang apa kok? Diawe aku. Loh, iki keng napa panik kok dadi ajeng kerengan lho kok niku sarunge dibenakke riyen niku.
2: Pancen teng selawir kok.
1: Oh, pating selawir ta. Lah kok dadi malah nesu-nesu kali bakul ayam niku pripun, Pak?
2: Kok bakulan niku ajeng tuku, Den.
1: Lah iya kok tuku
2: dadi. Tuku kula keke. Malah takon anake 5 muni banyak-banyak bocah kabeh to.
1: Oh, lah sing dikarepke pripun?
2: Rika takon. Pak anakmu mbah moke lamong. Kula muni 5.
1: Lek pun lek genahke wau pripun ngantek tekan banyak niku pripun?
2: Nggih niku anakmu keh 5.
1: Nah nggih. Terus
2: kok mriko malah muni banyak. Sinten wong e mboten nesu.
3: Pun meneng.
2: Aja napa samang ngroyok napa.
3: Kok dadi majeng royok kepripun wong kula niki malah mesake sampean wong
2: gunawis. Wong paru mateni wong mati.
3: Dadi pun ampun antu.
2: Ambah wis tuwa.
3: Nggih ning ampun cekelan klambi kula niki.
2: Lah nek ana dite.
3: Mun niki kandel riyen bapak niku
2: gondrong.
3: Lho. Kok dadi malah nesu kalih kula.
2: Ya ben sama ya melu-melu. Ayo
3: arep kula niku mboten ajeng melu,
2: kula niku kebutuhan wong sayu to.
3: Ngatering.
2: Ora ering. Aman.
3: Mekke lho niki bapak niki ajeng kula kandhani punapun.
2: Lah ngandhani sama ya ora barbar.
3: Niki sing dikarepke nika wau kula ngrungokke banyak niku akeh. Ngoten niki.
2: Banyak anak kula e.
3: Sanes niko kondo anake bapak niku pinten 5.
2: 5.
3: Wah niku dheke niku aja ngomong, "Oh, kalau gitu anaknya itu okeh." Lah okeh niku bahasa Indonesia niku banyak.
2: Oh, ngoten to.
3: Nggih.
2: Dadi bahasa Indonesia
3: nggih, akeh niku banyak.
2: Nek pawon?
3: Napa?
2: Pawon
3: dapur.
2: Ah dadi pawon sama niko dapure sampean.
3: Lho kok dadi
2: dapur sampean.
3: Lho mboten.
2: Piye?
3: Lah nek niki, nek sampean kula itu Bih. Saya.
2: Oh.
3: Nah, gitu Bih. Saya.
2: Nggih mangajari to, Den?
3: Nah, sakit nggih lah niku nek banyak niku akeh.
2: Oke nggih. Walaupun ada ya menungsane.
3: Lah niku kudu disusul, Pak.
2: Mak omahe pundi?
3: Sampean engke ngeten. Kula carane omong nggih.
2: Nggih to, Den.
3: Diundang Mas, berhenti dulu. Nah, saya itu mah
2: berhenti niku sing pun umum niku kendaraan nih.
3: Lho nggih wong nggih saged, pokoke angger mandek jenenge berhenti.
2: Waduh, tarane angger nganggo mesin berhenti.
3: Mboten, wong nggih angger mandek berhenti.
2: Oh.
3: Ah panggil Mas, berhenti aniku mandek. Nah, saya tapi nirokke kula nggih.
2: Saya
3: minta maaf.
2: Saya minta maaf.
3: Berhubung
2: saya minta maaf.
3: Iya.
2: Onten niko kula nggih krungu, Mak. Saya minta kawin, ngotene senes nggih.
3: Oh nek niku wong tuwa sing sok kurang ajar nek niku.
2: Nggih wong tuwa edan.
3: Nggih. Ah, saya minta maaf.
2: Mas, senes Mas niku.
3: Napa?
2: Ireng niku.
3: Niku Mas ning pun luntur niku.
2: Seloko ya niku.
3: Minta maaf.
2: Mas,
3: berhubung saya tidak tahu.
2: Oh.
3: Seket beten
2: sayang.
3: Loh, tekan sayang niku pripun?
2: Seneng. Mas,
3: nggih,
2: berhubung minta maaf.
3: Mboten. Kok berhubung saya minta maaf.
2: Oh, kalih wong niku wau.
3: Saya minta maaf, berhubung saya tidak mengerti ngoten.
2: Nggih, tulung sakniki ngoten mawon to. Niku mangke omahe ado.
3: Nggih, langke ke bareng kalih kula nggih.
2: Sama ngangge napa to?
3: Nggih mlaku mang bareng mangke malah
2: kula becake.
3: Lah, nggih,
2: purun mboten?
3: Purun.
2: Ning pitik kula mangsung gekke.
3: Lho. Sampeyan niku kongkonan apa?
2: Lho, tegese ngoten to, kanca niku alap kinalapan.
3: Nggih.
2: Daya. Daya, daya dinayana.
3: Nah.
2: Dados. Gesang menika yen saged.
3: Oh, pote iki wong.
2: Lho ngeten. Tegesipun tiyang nyodo ya dinayana. Samang nulungi kula, mangke nek kula ora iso nulungi, mungkin onten sing nulungi.
3: Lah nggih.
2: Wito.
3: Nggih. Niku kudu anu nggih.
2: Mas,
3: nggih. Saya minta maaf kali wong ini.
2: Mas, saya minta maaf.
3: Nggih.

0: Ulang tahun malah mau berantem. Dasar tukang ayam sialan. Mau dibeli malah marah. Aduh, gimana ini, apa dibatalkan saja ulang tahunnya? Apa gimana nih ya?
1: Aduh, apa kabar, Re?
0: Aduh, ini baik, tapi lagi mangkal nih.
1: Kenapa marah-marah?
0: Gara-gara tukang ayam. Wah, sialan tuh tukang ayam.
1: Jangan gitu dong, mau ulang tahun itu harus yang sabar. Soal ayam aja, berantem, bertengkar, itu gak baik.
0: Sayanya itu sudah sabaran.
1: Iya.
0: Tukang ayamnya itu yang gak mau dikasih sabar.
1: Ya kalau salah satu sabar, kan gak bisa bertengkar. Nah ini persoalan jual ayam mau beli.
0: Iya, saya beli ayam nawar-nawar. Ini ngobrol-ngobrol Darto sama Darto ya?
1: Iya.
0: Tok, sini masuk.
1: Apa, permen?
0: Oh, permen. Ntar saya kasih permen, nanti ini ngobrol dulu aja.
1: Permen kok kira bisa cara kaya permen-permen.
2: Lah, nyong kan cara kaya-kaya rada bingung kok.
0: Lah, katanya minta permen.
1: Bukan. Bagaimana itu kalau bahasanya dia permen?
0: Permen.
1: Iya, iya.
0: Kalau preman?
1: Preman ya ini susah, ini preman dinas sama sih. Pakai helm.
0: Iya, iya. Gini ya, Ran.
1: Iya.
0: Darto.
2: Ini anu kau mau kok ujuk-ujuk terus ketekan nyong-nyong-nyong kok terus montong-montong.
0: Loh. Itu nyong-nyong itu apa, Ran?
1: Nyong itu saya.
0: Iya. Nah, saya di nyong-nyong gitu.
1: Bukan, saya itu nyong. Maksud dia.
0: Oh, saya Saleh. Bukan. Kalau saya Saleh bukan nyong-nyong.
2: Oke, anu itu tuli.
0: Oh, saya itu ngeledek, Ran. Saya normal kok dibilang tuli.
2: Udah, ki ngomong lah selain
1: itu
2: temennya.
1: Tuli itu bukan budek, bukan. Tuli itu apa sih tuli?
2: Kok jangan penerangan apa penggelapan? Wah,
1: aku ya orang ngerti tuli kuwi apa.
2: Tuli
1: lembel apa to kuwi?
2: Tuli. Ki nyong sekang omah. Heeh. Lah tuli miki nyong mampir dingin nggone Rika. Terus terus mengeneh.
1: Tuli kok disik. Saka ngomah, ya aku tuli.
2: Tuli nyong terus menggonmu.
1: Pir. Tuli ki bahasa Indonesianya apa ya?
2: Tuli.
0: Ya enggak bisa dengar itu kan tuli.
1: Tulinya jangan diajak aja deh, tinggal aja.
2: Tinggal.
1: Tinggal aja. Lainnya tuli aja udah.
2: Jarane kok arep ulang tahun.
0: Oh, iya ulang tahun nih.
2: Duh, ki kok angger gawe panganan sing rasane nyelekamin ya.
0: Apa?
2: Nyelekamin.
0: Oh iya, diundang. Duh, Pak Amin.
2: Oh, lagi lah budek iya. Udah tuli lagi budek iya.
0: Memang Pak Kamin juga saya undang, yang diundang tuh Bagio.
1: Ini rasa kok. Oh. Rasanya Pak Kamin. Apa tadi? Nyelekamin.
2: Enak banget.
1: Nyelekamin itu enak rasanya. Bukan merasakan Pak Kamin, bukan.
2: Bukan ngomong itu. Nah, kayaknya ngomong tayang. Ngomong pusing jelas kayak nyong gue. Terus jelas. Gampang ditampar kayak gue.
0: Apa? Udah diundang mau nampar lagi ya?
2: Lagi kok ngomong kok jengkut mau ngomong-ngomong.
1: Diterima bukan ditampar.
0: Loh, ditampar kalau ditampar
1: itu diterima.
0: Oh, nah. Ditampar.
2: Terima baik ya.
0: Ah, ulang.
2: Tapi sing kepira leh? Sing kepira?
0: Lah gimana nih rasanya
1: yang keberapa? Berapa tahun?
2: Nyong bali bayar lah.
1: Ojo balik ini.
2: Ngumet ngerasa lagi ya.
1: Malah aku sing anu arep periksa dokter kok.
0: Kenapa?
1: Jantung ora kuat iki rasaku wong loro.
2: Aduh. Sing kepira?
0: 31.
1: 31. Ki 31.
2: Nek kowe tanyo ngerti lho.
0: Itu gara-gara itu. Agak mangka, agak marah saya tuh sama tukang ayam.
2: Ayam mana tukangnya? Sing ngakat ini tukang kayu, kiki tukang ayam. Ini gini ngomong udah semblotongan loh.
0: Apa nanti semblotongan itu apa? Maksudnya tukang ayam itu yang jualan ayam.
1: Sing dodol ayam. Nek cara bonekae tukang ayam, sing tukang dodol.
2: Oh, tadi ari tukang kuwi dodol. Nek tukang kayu ya dodol kayu.
0: Tukang besi.
2: Nah, tukang cukur ya dodol cukur. Bingung kowe yo siki kowe.
0: Bingung nyukur batokmu apa? Ene.
2: Ku nyukut kok sing dicandak kok batuk bae.
0: Abis tahu lagi marah ini ngajak marah aja. Nggak gini, kan ikut bergembira dong kalau teman berulang tahun.
2: Dong, dong, dong. Nyong gonku dipanen dong, gonin nyong kan.
0: Tuh, tukang cukur lagi ya?
1: Dong ki embel-embel.
0: Dong, embel-embel.
1: Podok karo tuli.
0: Ah,
1: wis ketemu ki.
0: Ketemu.
1: Tuli jodone dong, wis.
2: Tadi tuli dijodone dong, anak-anak tadine dong tuli ya.
0: Itu ulang tahun.
1: Ulang tahun.
0: Mumpung tamu-tamu belum datang, Mbok minta bantuan.
1: Iya.
0: Ya, jadi taruhlah bantu saya sebagai panitianya nanti. Kan mesti ada hiburannya toh?
1: Oh, iya.
0: Iya, bantu umpamanya nanti Darto
2: oh,
0: sebagai
2: iya, iya. Ya. Ngomong apa gue mbulah?
0: Terangkan
1: dulu. Sebagai anu,
0: panitianya.
1: Panitia.
0: Oh.
1: Kowe dadi panitia penerima tamu.
0: Tamu. Nanti Diran bagian penyambutan.
1: Penyambutan.
0: Pidato mewakili saya yang ulang tahun ya.
2: Tadi nyong Pak Nitya ya.
0: Heeh.
2: Bojoku Bu Nitya ya.
1: Panitia ki kowe pelajar apa anu to maling kowe. Kok bodoh banget kowe. Iki panitia iki sing menerima tamu. Tadi sing apa ki mau? Tugase nek ora kleru. Ya enggak?
0: Betul
1: enggak
0: ini? Betul.
1: Ha. Kowe dadi panitia. Ngerti ora panitia?
2: Ya kowe miki.
1: Panitia iki ono
2: sing nampa tamu,
1: sing menerima tamu ono, sing menyambut ono.
2: Ah.
1: Sing ngkei anu suguhan ono, iki termasuk panitia.
2: Ya, nyong bagian sing ngicipi panganan bae lah. Sing gampang ya.
1: Ki anu wis dipateni sik wae. Bongkel ki banget lho, Cak.
0: Wis panitia.
1: Aku bagian penyambut, iki penerima tamu.
0: Tamu ya.
1: Nek ana tamu saka Banyumas, saka anu ndi wae, kowe padane ya.
2: Tamune anu wong apa kewan, kok?
0: Yo kewan sing seperti kamu lah. Ya jelas orang toh gimana, yang ulang tahun juga orang.
1: Oh iya ya.
2: Kamu ya.
1: Sirahe kurang gede mesti niki ya. Juga ke sandal ngono sing ana pakune diantem ki ngono iki piye.
0: Udah ini kok marah aja.
1: Iki ulang tahun kudu sing bergembira mengucapkan syukur. Ya enggak? Ke-31 usia saudara saleh.
2: Oh, ngono.
0: Ran, ini dicoba dulu Ran, mengpeng tamunya belum pada datang.
1: Iya.
0: Oh, anggap saja tamunya sudah datang semua. Diran nyambut mewakili tuan rumah yang ulang tahun. Syukur. Ayo.
1: Neng ngono kowe dadi hiburane ngrangkep hiburan.
0: Ya,
2: bar nyambut damel ya.
1: Nyambut-nyambut ki anu lho. Memberi anu
0: sambutan. Bicara, yo. Lo jangan naik kursi, di bawah aja.
2: Mana naik kursi?
0: Itu.
2: Orang naik kursi tinggi kok. Saudara-saudara, bapak-bapak.
3: Yo,
2: Primen. Ora usah disauri iki. Hadirin yang terhormat dan bapak yang saya muliakan.
0: Wah.
2: Pada pesta ulang tahun saudara Saleh yang ke-31, kami bersama saudara-saudara sekalian akan menikmati hiburan.
0: Wah.
2: Hiburan adalah penyanyi yang sudah terkenal, namanya S. Darto, yang sudah beberapa kali merebut dompet orang.
3: Padahal tukang kutil dene nyong.
0: suruh nyanyi kok marah kutil itu apa?
3: Tukang rebuti dompet ini kutil.
2: Piala kayak dompet berupa dompet tadi sudah beberapa kali merebut dompet.
3: Ya jangan rebut lah.
2: Lho kuwi wong kejuaraan kok.
3: Ora kepenak kok.
2: Wah bisa
3: apa?
2: Sambutan?
3: Ya cara Jawa yang teh ya.
2: Iya,
0: Jawa kenal. Mau sambutan dulu apa maunya terus nanti nyanyi untuk saya loh ini nanti.
3: Bapak-bapak. Pak.
0: Oh,
3: ibu-ibu. Bu. Cekap semanten.
0: Loh, tegas gue. Tegas, enggak jelas itu tuh.
3: Nyong
2: wis kowe
3: nampak tamu ya.
2: Kowe tukang anu wae tunggu sepeda kono nek ana tamu. Iki dadi ning jero rusak-rusake lho tenan.
0: Nggak, ini
2: sekarang begini aja leh.
0: Gimana Ran? Gimana?
2: Sudah disiapkan
0: iya.
2: Tentang konsumsi.
0: Iya.
2: Tentang apa pajangan-pajangan, hiasan, sudah komplit semua.
0: Sudah ini malah kok undangannya sebetulnya waktunya sudah tiba ini. kok belum pada datang?
1: Ini Bagio sudah datang belum?
0: Saya undang itu, undangannya itu beberapa bulan yang lalu. Waduh. Kok gimana?
1: Nah,
0: leh. Ya, aduh, ditunggu-tunggu.
1: Iya. Mana aja. Minta maaf, mengko dise, mengko.
0: Nah,
3: Ran. Teko-teko nyeruwoto.
1: Iki sapa? Teko-teko kok minta?
0: Nih, gara-gara ini Ran, saya Ran.
1: Engko dise aku tak omong dise. Minta maaf ki mengko dijapalke dise ya. Nah, ini begini.
0: Iya, iya, iya.
1: Tadi kan saudara Saleh sedikit bengkenengan ya, Teh.
0: Oh, bukan sedikit lagi, banyak, yo. Marah-marahan sama dia.
1: Iya, iya. Ini jangan anu, ini Pak, saiki omongo kaya mang.
2: Mas, saya minta maaf berhubung laler.
1: Loh, kok laler?
2: Berhubung minta maaf, nah, berhubung saya tidak tahu.
1: Nah,
2: Mas,
0: tidak tahu
2: berhubung saya tidak tahu soal anak saya banyak.
1: Nah,
2: ini kok seperti jaran toh, Gio.
0: Enggak, maksudnya gimana ini, Gio?
2: Isis enong geger.
1: Ini tadi waktu Saleh bilang bapak ini anaknya banyak, itu dikiranya dia anaknya angsa.
0: Oh,
1: banyak itu. Angsa. Sebab iya, menurut dia banyak itu angsa itu.
2: Oh, rumah saya desa.
0: Oh.
1: Apa?
2: Desa.
1: Desa ki opo?
2: Desa anu itu
1: kampung, kampung.
2: Iya, pinggar.
0: Kok pinggar?
2: Pinggir. Ora ngerti nuturi.
3: Ngomongnya aja semanya-manya.
2: Iki ya wong apa meneh. Semanya-manya ki piye to?
1: Gusti arep omong apa?
3: Anu nek ngomong aja semanya-manya kayak semanya-manya.
1: Oh, semena-mena kok. Heeh. Iki soalnya orang ngerti bahasa Indonesia, ya ta?
0: Jadi salah pengertian.
1: Heeh, sebab iki wong kuno. Nah, orang dulu. Kalau anak-anak sekarang kan sudah tidak ada.
0: Oh, iya.
1: Semua
4: orang kuno.
1: Iya.
4: Termasuk purba ya. Binatang apa-apa?
1: Ya, kok binatang
3: kuno.
2: Tengkora.
3: Ki wong kuno ki,
1: wong kuno.
3: Pantes kulite kaya gedang goreng ya.
1: Lho.
2: Hayane panganan po. Wong-wong kok kaya gedang goreng, karang gandume ora mateng ya.
0: Iya, Mas. Ya, kalau memang
2: ayam tadi saya kasihkan.
3: Oh, enggak mau.
0: Loh, enggak usah dikasihkan.
3: Ragam.
1: Lho. Jangan lagi lo kok malah
0: berarti menghina Gio kalau mau ngasihkan saya sanggup, masih sanggup
2: membeli. Saya manuken.
1: Lho kok manuken ya?
2: Beri.
1: Ya ini maksudnya. Nah, itu udah dikasihkan.
0: Oh, iya iya ya. Dengan rela hati.
1: Iya, tawarannya ya. Berapa? Piro to, Mang?
2: Sudah ndak pakai. Loh, sebab saya mengingat keadaan Saleh mau ulang tahun.
1: Loh,
0: begitu jadi kebaikan, ya. Bapak.
2: Ini ayam sudah kering semua.
1: Apa-apa? Napa, Pak?
2: Sudah sakit. Kalau tidak dipotong sekarang nanti bau.
1: Oh,
2: bau kiwo.
1: Nah, itu apa tidak senang sekali itu?
0: Iya. Tapi gini, Gio. Saya bukan tidak mau menerima pemberian begitu saja, tetap akan saya bayar. Soalnya kasihan, anaknya kan banyak.
2: Kasihan menika tebih, Gio ya. Lho, Joko ngulon kasihan tau.
1: Lho, itu kasihan kampung.
3: Dia ngomong kleru. Kasihan ki jeneng watu kecubung ae.
2: Wah, kok dadi ngladrah tekan.
1: Iki cubung kasihan kuwi. Kasihan
2: ketoke kilange malah mbosan ngitruwe.
3: Kilang-kilang siapa? Iki
2: kaya sing nyek melu barongan ngono kae. Kowe. Ngomong yo ngapa? Mas, maaf, Mas.
0: Oh iya.
2: Saya tidak tahu bahasa Indonesia.
0: Iya.
2: Ini tadi diwucal sama Bagio.
1: Dibucal itu dipelajari, pelajari.
3: Latihlah.
1: Latihlah tuh.
0: Ya, sudah mengerti lah.
1: Coba terus-terus bicara. Coba. Terus seperti itu.
2: Mas,
0: ya.
2: Saya datang kemari.
0: Betul. Ya,
2: sebetulnya gitu. Minta maaf.
0: Tuh. Oh iya.
2: Kepada Mas. Ya, Mas mau apa sama saya?
1: Loh.
0: Nadanya itu yang enggak enak, yo.
1: Wes apa ya namanya orang belajar dilancarke terus, Pak. Lancarke.
2: Mas, saya datang kemari minta maaf dong.
1: Loh, ganti liane kuwi.
2: Oh, Mas,
1: sing kaya nang dalan
2: mantek kandhani. Saya lama belum ketemu sama anak-anak ini.
0: Tuh. Anak siapa tuh?
2: Sayang, ya.
0: Anak siapa?
2: Ya anak-anak tiri ini.
5: Ya anak-anak semua ini saya sebetulnya kangen sama sekali.
0: Kangen itu berarti oh ya
5: kangen itu oh, ya. Cinta. Ya, oh, ya, ya. Sama ya.
4: Boleh dikawin saya kalau cinta.
5: Hush.
4: Ucapannya kok cinta.
5: Nggo kawin cah kok ngono nggo grobak apa?
4: Sio-sio.
5: Lah tadi bapak lah teng ngriki riyen. Ning kabeh iki aku gelem kenal iki ora wae. Yo, iki nek dolan gonku anakku wedi kabeh no. Lho kok dadakan wong anake dhewe nggih tau ngono. Yo sing apik-apik wae yo.
4: Yo. Ayo ditepungke.
5: Tepungke iki.
4: Aku tepung karo iki. Heeh.
0: Sudi.
5: Wes. Iki monar dadi wedok wangune.
4: Lho kok tengarane apa, Pak?
5: Lah kuwi menjap-menjep.
4: Menjap-menjep kemanisan kok.
5: Iya, kowe kok. Ya, wong lima ini ya warna-warna. Lah ya, wong iki saka Banyumas, Pak. Saking Banyumas.
4: Bapaknya sing pundi, Pak?
5: Yoja.
4: Yoja.
5: Yoja ya.
4: Dicane kaya wadon bae.
5: Yoja. Aja dolan kana. Medeni kere.
4: Oh, jebule ki lurah kere.
5: Iya mandore. Kabeh wae wis ketemu padha slamet.
4: Ora gedhe nyong. Selamat karo nyong gedhe nyong.
5: Yo gaweke juga kan. Dipendem separo kowe. Dadi men engko nggo pasaran. Wong selamat iki padha becik.
4: Kaki malah sia-sia ge. Bener nyong kaya genjik jajar.
5: Lho kok genjik yo dipendem sae.
4: Becik.
5: Becik.
4: Becik iki apik.
5: Iki lairan nang ndi tok yo? Banyumas iki.
4: Main
5: ya. Heeh. Banyumas iki Yoja.
0: Yoja. Ngobrol-ngobrol ini ulang tahun bukan untuk berantem jangan ribut-ribut.
5: Ya maaf.
0: Iya,
5: saya orang tua minta maaf banyak salahnya.
0: Iya,
5: anak-anak saja ya.
4: Dia ngomong maaf karo murid tua maafin lho.
5: Iya.
4: Maaf banget.
5: Watak kelompok kowe maaf apa?
0: Jangan dulu pulang, Pak.
5: Jangan enggak boleh.
0: Harus ikut memeriahkan ulang tahun saya yang ke-31 ini.
5: Iya.
0: Malah kalau bisa selain memberi ayam juga memberikan atraksi untuk saya. Kan dengar-dengar katanya bapak selain jualan ayam juga bisa nyanyi Jawa gending-gending.
5: Iya memang.
0: Sekarang buktikanlah dia.
5: Tapi begini lah.
0: Kenapa Pak?
5: Ayo sebetulnya karena dari itu.
4: Iya.
5: Main ini
0: seneng orang tua ini mengisi genit ya.
5: Gending-gending Jawa itu sebetulnya. Jangan sekarang, belum saatnya. Gending Jawa gong, yang nama gong itu kiai. Kalau itu ditabuh sewanci-wanci.
0: Sewanci-wanci itu apa, Jo?
4: Sewaktu-waktu.
5: Nah, sewaktu-waktu itu enggak bisa. Kalau dijual itu sewaktu-waktu dapat. Kalau untuk gendingan belum ada saatnya. Ya maaf saja lain hari kalau bertemu kawan-kawan ini marilah gumyak sama
4: apa itu gumyak?
5: Gumyak iki apa ya Gyo?
4: Gumyak itu apa itu?
5: Padha karo gudeg ngono wae wis.
4: Padhae pokoke padha karo banyak kuwi mau wis.
5: Piye?
4: Padha karo banyak mau ora ngerti.
5: Mas maaf
4: ya. Ya oh iya. Ya nek wis ngono ya wis ben bapak ben gondel ora apa-apa.
5: Dadi iki mau ngono to le lan Bagyo.
0: Iya.
5: Ketemuku karo salah iki mau klera-kleru.
4: Nggih.
5: Aku ora ngerti Saleh ya omong apa bener e. Lah iya to.
4: Ndean.
5: Apa meneh iki?
4: Ndean, wah aku iki
5: ya kira-kira. Larak ngono. Mbok do dilatih-latih iki nek iso diganti wae dadi iso cetho ngono to.
0: Jadi ngobrol-ngobrol tetap bapak ini mau pulang. Salam aja ya sama ibu sama putra bapak yang banyak itu ya Pak.
4: Numpak apa Pak?
5: Ya kalau tidak salah.
4: Tak terke Pak?
5: Udah jangan.
4: Pak tak terke?
5: Jangan nanti.
4: Ono tumpaan kok.
5: Apa?
4: Iki numpak iki.
5: Wah kan saku. Podo karo nunggang tergandeng.
4: Numpak
5: lah. Bapak kembali.
0: Iya iya ya, terima kasih Pak.
4: Eh Pak Pak. Hei, sandalnya kelalen kiye.
6: Oh, kleru tengen kabeh
4: malah. Nah, wis nek ngono nek bapak ora kersa, iya ya wis si antarane diran padha.
0: Dato siapa? Ini lihat saya loh yang ulang tahun. Apa?
6: Katanya dengar-dengar orang intelek, katanya Darto pelajar. Ikuti
3: boy, Pak.
5: Waduh lah.
3: Tempun di mau.
5: Waduh.
3: Lara, mboten lunga-lunga teng mriki ta?
5: Waduh,
3: pinten iku duite?
6: Ya sakanane to.
3: Lah mau nggawa duit?
6: Ora.
3: Lho, ora kok kelangan.
6: Ya iki sing darep do seneng-seneng.
5: Wo seneng-seneng. Jane Pak Basio nek kon seneng-seneng apik lho kuwi maneman kuwi.
6: Pak, lihat ini atraksi, Pak.
5: Heeh. Piye, piye?
3: Oh, gending Jawa.
5: Tintingan. Tintingan.
6: Kok kayak meriang, Jok?

0: wis menggeh-menggeh, Pak.
1: Waduh.
0: Ayo sora popo.
2: Topel.
0: Urung dicoba ngono. Ndak lali amane kok.
3: Kimat. Wis menggeh-menggeh gimnasisan bae.
0: Wis.

0: Penak apa ra?
1: Wah, enak, Pak. Wis kaya dipijeti ya.
0: Waduh, seneng ilaku kenceng.
2: Helaha.
1: Apa?
2: Ayo. Helaha. Dah.

0: Waduh. Senang sekali, terima kasih Pak Basyo. Memang iya, suaranya tidak disangka. Cuman itu sebentar, berhubung saya tidak mengerti tadi, mohon sekali lagi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Pak.
1: Iya,
0: nyanyiannya itu, Pak. Anu,
1: tembang iki diterjemahke bahasa Indonesia.
2: Udah bisa.
1: Waduh. Justru udah bisa.
2: Kok bisa? Sebab ini seni sastra. Jadi nanti kalau di bahasa Indonesia kan mungkin rubah acaranya.
1: Oh, acaranya.
2: Mungkin
1: acar
2: kecut.
1: Ini
2: ya.
1: Loh, ini maksudnya Bapak.
0: Ya,
1: itu tidak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia.
0: Oh,
1: sulit. Karena ada guru wilangan, guru lagu dan lain sebagainya.
0: Oh, begitu.
1: Jadi bisa sastranya justru berubah. Gitu.
0: Jadi
1: kalau Mamang mau mempelajari soal gending Jawa, Saleh belajar Jawa, begitu.
2: Datanglah tempatnya Bapak sastra. Bapak Narto Sabdo. Itu kebak gending. Aja meneh gending. Lungsuran duwe.
0: Ya, memang saya berminat sekali, Gio. Mungkin setelah ulang tahun ini saya mau ke Panarto.
1: Nah, begitu.
0: Belajar gending Jawa
1: ini. Penting kalau gitu. Sebab ini ya, Teh. Kayak kowe ya isa, Teh.
0: Nah, ya Diran jangan ketinggalan. Ya enggak, Gio?
1: Aiki Rening wis padha ketemu lan disumbang karo Pak Basyo atraksi sing tembange mau nek rek leru Sinom Parijoto. Wah, ya kowe kudu terima kasih lho ya, Le.
0: Oh, sudah tadi udah memberikan.
1: Dadi kok nek ulang tahunnya mengko bengi, tadi acarane sing apik ya nganggo tabuan-tabuan Jawa.
0: Iya.
3: Kayak aku anu dhisik ya. Hah? Nyong arep ngundang Pak Basyo. Aku nembang sewengi betetet primen ya.
1: Sungguh betetet.
0: Makasih Ran. Ini amplopnya mana amplopnya?
3: Oh, udah itu.
0: Ya, mari. Makasih. Mari.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Tahukah Anda, belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
2: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
3: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
2: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
1: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak

0: kayak ketemu kayak. Kayak gitu. Eh, tole guys, kamburi. Tole. Waduh. Lah kok tok gambari tole. Aduh, ditulisi barang iki piye?
1: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
0: Alah, tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
1: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
0: Yo wis, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, di tangan para seniman Yogyakarta, kartu pos yang kerap dianggap sebagai benda usang disulap menjadi medium seni yang syarat akan makna. Gagasan unik ini dihadirkan dalam pameran bertajuk Art in Focus yang berlangsung di Kavat Space hingga 31 Agustus mendatang. Menjadi bagian dari momentum Lebaran Seni Yogyakarta, pameran ini menyuguhkan nuansa retro lewat ratusan lukisan mini di atas kartu pos. Salah satu karya yang mencuri perhatian adalah visual anak kecil di antara mainan robot dan pesawat jadul yang sukses mengajak pengunjung bernostalgia. Mengusung tema Sight, Space, and Stories, pameran ini ingin menunjukkan bagaimana sebuah ruang kecil seperti kartu pos dapat membawa narasi dan gagasan besar tentang cara pandang manusia melihat dunia. Beralih ke informasi lainnya, mengisi libur sekolah dengan aktivitas fisik, puluhan anak memadati area persawahan di Dadap Sumilir Girimulyo, Kulon Progo. Mereka antusias mengikuti festival menangkap ikan tradisional atau Gogoh Iwak Ceria 2026. Dalam acara ini, lahan sawah yang mengering akibat kemarau disulap menjadi kolam lumpur buatan. Pihak pengelola Aji mengatakan kegiatan ini digelar karena prihatin melihat minimnya aktivitas luar ruangan anak-anak selama libur sekolah. Festival ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan anak terhadap gawai, sekaligus melatih motorik dan rasa kebersamaan mereka. Antusiasme peserta sangat tinggi, lebih dari 85 anak yang datang dari Kulon Progo, Sleman hingga Kaliurang saling berebut menangkap 1 kuintal ikan lele dan belut dengan tangan kosong. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Promoterer Inglo Ribu Tia Jawi Suara Budaya Jogja Su Tersenuh Budaya Maturumun Panjaringan Tarsanya Wici Sesarangan Promoterer Yogyakarta Wanten Suara Budaya Nusantara Lokal di Restimewa Yogyakarta Siang meniko kagak panjaringan yang kalau mau jalan-jalan mau ke gunung atau ke pantai. Nah silakan gabung di 02745403333 atau di 0895014416.

0: suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duong. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Krise.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kabudayan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap, pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwo Diharjo. Dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Membuat sebuah keris dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap menurut Siti Munawaroh harus memiliki 4 bagian, antara lain ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: Masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
0: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bakunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun, ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya, untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik supaya bilah keris tidak berkarat.
1: Kayu timoho dan trembolo yang paling bagus. Kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris, dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
0: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasa, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
1: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyusumurup, jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
0: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa. Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini, sentra kerajinan keris Banyusumur Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyusumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyusumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyusumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.
2: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Matahari masih terasa terik, namun masyarakat desa Ambar Ketawang Gamping Sleman tetap semangat memadati pinggiran jalan yang akan dilalui ara-araan bekaka. Sehari itu, warga setempat melepaskan segala aktivitas rutinnya untuk khusus melakukan ritual persembahan kurban kepada penunggu Gunung Gamping dan penguasa alam semesta. Saparan bekaka tak lekang oleh zaman. Hari itu Jumat Legi, bulan Sapar. Masyarakat Ambar Ketawang melaksanakan upacara tradisi Saparan bekaka. Orang tua, muda-mudi, hingga anak-anak ambil bagian dalam ritual tahunan ini. Bagi masyarakat Ambar Ketawang, tradisi saparan adalah penting dan harus dilakukan supaya mendapat keselamatan. Saparan bekaka adalah persembahan kurban kepada sang penunggu Gunung Gamping berupa boneka sepasang pengantin berbusana Jawa yang disembelih. Tradisi tersebut menurut pemerhati budaya Sumarno berkait dengan cerita masa lampau yang diyakini masyarakat setempat sebagai perintah untuk selalu menjalin hubungan harmonis dengan Seng Bau Rekso atau penguasa Gunung Gamping. Sumarno menuturkan, cerita dimulai tahun 1749 saat Pangeran Mangkubumi yang selanjutnya bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I membangun pusat kerajaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Selama pembangunan berlangsung, Pangeran Mangkubumi tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang Gamping.
1: Pangeran Mangkubumi sejak tahun 1749 bertempat di Ambar Ketawang untuk memerintah ataupun untuk pertahanan. Karena Pesanggrahan Ambar Ketawang itu letaknya terlindung oleh sebuah bukit kapur. Kalau dulu karena masih besar disebut dengan Gunung Gamping.
0: Ketika pembangunan keraton sudah selesai dan Pangeran Mangkubumi akan mendiami keraton, abdi dalam kesayangan bernama Ki Wirasuta dan istri tidak ikut boyong ke keraton, tetapi tetap tinggal di Pesanggrahan Ambar Ketawang dan bekerja sebagai pencari batu gamping. Namun bencana menimpa Ki Wirasuta dan istri.
1: Pada waktu Kyai Wirasuta itu menggali, itu ternyata akhirnya beliau itu terkena longsoran dan meninggal. Ketika meninggal itu ada semacam suara yang memerintahkan untuk membuat upacara dengan kurban bekaka sebagai sesaji utamanya.
0: Dari cerita itulah upacara saparan bekaka rutin dilakukan, dimaksudkan untuk memohon keselamatan bagi warga Ambar Ketawang. Terlebih, pada waktu dulu, masih banyak warga yang mencari batu gamping. Meski sekarang sudah tidak ada lagi aktivitas penggalian batu gamping, namun tradisi tersebut masih terus dilestarikan, mempersembahkan kurban bekaka.
1: Perlengkapan yang digunakan merupakan kurban hewan atau manusia yang disembelih. Namun demikian, bukan berarti bahwa saat ini atau pada waktu itu juga bekaka itu berwujud manusia, namun berwujud boneka dibuat dari tepung ketan. Pembuatan darah itu dibuat dengan gula merah.
0: Pemerhati budaya Sumarno mengungkapkan, upacara saparan bekaka melewati beberapa tahapan penting, sama seperti upacara pengantin yang lazim terjadi di Jawa, yang selalu diawali dengan mido tareni. Upacara bekaka juga diawali dengan mido tareni.
1: Kalau sepasang pengantin bekaka itu sudah jadi, akan dibawa dari tempat pembuatannya itu ke balai desa. Yang kurang lebih jam 8 malam, itu semuanya nanti akan ditunggu, atau seperti kita midodarin malam itu. Kemudian di tempat lain, di tempat tetua, itu juga diadakan upacara yasinan atau pembacaan doa-doa oleh pemimpin di sana. Ada lagi di rumah juru doa diadakan selamatan.
0: Masyarakat bergotong royong membuat sesaji, kembang mayang, serta membuat boneka gondorwo dan wewe atau orang menyebut ogoh-ogoh. Semua sesaji dan perangkat itu akan diarak menyertai perarakan bekaka.
1: Kembar mayang, judang. Nah, ini judang ini juga nanti akan berisi macam-macam sajen yang menyertai bekaka itu sendiri. Di antaranya adalah nasi gureh, nasi liwet, tumpeng uruping damar, ayam lembaran, wedang kopi pahit, rokok, rujak deplok.
0: Saat yang ditunggu-tunggu pun tiba, Jumat siang, perarakan bekaka dimulai. Warga masyarakat tumpah ruah menyaksikan ara-araan bekaka. Perarakan diikuti oleh warga semua dusun Kelurahan Ambar Ketawang. Selain boneka pengantin Jawa dan sesaji, ara-araan juga diikuti oleh grup-grup kesenian, prajurit keraton, dan tidak lupa, ogoh-ogoh. Sumarno menuturkan perjalanan perarakan menempuh sekitar 3 km. Diberangkatkan dari desa Ambar Ketawang, melewati jalan raya, menuju Gunung Gamping dan Gunung Keling. Sesampainya di Gunung Gamping, masyarakat sudah memadati area penyembelihan bekaka. Dipimpin oleh sesepuh desa, penyembelihan sepasang bekaka dilakukan.
1: Setelah disembelih, kalau bahasa Jawanya itu dicuil-cuil. Nah, itu dibagikan kepada pengunjung dan petugas. Setelah penyembelihan bekaka di Gunung Gamping, kemudian dilanjutkan ke Gunung Keliling, yaitu di tempat yang kedua. Kedatangan Julen bekaka ini disambut dengan gending kebo giro seperti layaknya pengantin. Tata cara dan perlakuannya sama seperti di Gunung Gamping.

Warga masyarakat lega, prosesi penyembelihan selesai dilakukan. Sesaji telah habis dibagikan. Namun masih ada lagi ritual penutup, yakni sugengan ageng. Dilakukan di pesanggrahan Ambar Ketawang. Sesepuh adat memimpin doa, membakar kemenyan, dan sebagai puncaknya adalah pelepasan burung merpati jambul putih sebagai lambang terkabulnya permohonan mereka.

Saparan Bekakak bukan sekedar ritual tahunan, bukan sekedar pertunjukan penyembelihan boneka pengantin, namun sebuah kearifan lokal yang mengajak masyarakat untuk bijak dan waspada terhadap kekuatan alam, memuja Tuhan Sang Kuasa, dan penghormatan kepada leluhur.

Promo TRI Nuri Putih Ecewi Suara Budaya Jogja. Sutesna Putih Matur Nuwun Panjenengan Tarsanya Wici Sesarengan Pro 4 RRI Nuri Putih Ecewi Suara Budaya Jogja. Masih di Suara Budaya Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau kagem panjenengan ini yang saat ini juga masih bingung mau kemana ya, kalau liburan ada yang sukanya ke pantai, ada yang sukanya ke gunung. Kalau dari Pak Ali ini menyampaikan, kalau saya paling suka Jengdit ini jalan-jalannya ke gunung. Terima kasih. Kemudian ada dari Febri, kula suka jalan-jalan liburannya ke pantai. Monggo. Kagem panjenengan, terima kasih kalian sudah bergabung. Jengdit terus pamit dulu dari Suara Budaya Nusantara Daerah Istimewa Yogyakarta meniko. Nanti kita ketemu di Wani Nyanyi.

kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Jogja mencatat progres yang mengembirakan dalam pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini. Hingga pertengahan Juli, capaian pendataan di lapangan telah menembus angka 46%. Kepala BPS Kota Jogja, Joko Praitno menyatakan, performa petugas di lapangan relatif cepat dan melampaui target berkala yang ditentukan. Meski berjalan cepat, Joko menegaskan seluruh data yang masuk tetap melewati verifikasi berlapis untuk menjamin keakuratan. Terkait kendala di lapangan, BPS mengaku masih menemui tantangan klasik seperti rumah kosong, faktor cuaca, hingga adanya keengganan sebagian warga untuk membeberkan kondisi ekonomi mereka. Sebagai solusi, BPS kini menyediakan layanan pengisian mandiri melalui aplikasi CAPI agar masyarakat merasa lebih nyaman. Beralih ke informasi lainnya, kesadaran warga Kota Yogyakarta dalam mengelola sampah secara mandiri dilaporkan terus meningkat. Imbasnya, tren pembuangan sampah secara liar di wilayah Kota Pelajar menurun drastis. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Jogja mencatat, hingga pertengahan tahun ini belum ada satupun pelanggaran sampah yang diajukan ke sidang tindak pidana ringan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tahun lalu, di mana ada 22 pelanggar yang ditindak tegas hingga ke meja hijau. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Jogja, Dodi Kurnianto menyebut, melandainya tren buang sampah sembarangan ini merupakan dampak positif dari gerakan masyarakat Jogja Olah Sampah atau MasJos. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mindaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Prabot RRI Ngelur Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutusno Budaya semoga kita bisa ngatakan irama budaya Nusantara. Nusantara.
2: Sutresno Budoyo, jumpa lagi bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, saya akan menemani Anda berkeliling Indonesia sambil mengenalkan budayanya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Mari kita mulai dari Sumatera Utara. Pernahkah Anda mendengar menu makanan ikan naniura? Deke naniura merupakan salah satu kuliner khas tanah Batak. Resep pembuatannya turun-temurun dari para leluhur orang Batak yang tinggal di pesisir Danau Toba. Deke naniura dalam bahasa Batak artinya ikan yang tidak dimasak melalui api. Ikan atau dalam bahasa Batak disebut ihan merupakan bahan dasar pembuatan deke naniura. Ikan mas segar mentah tanpa dimasak namun tidak amis karena diberi asam atau air buah unte jungga dan bumbu dari rempah-rempah. Kemudian, didiamkan beberapa jam, sekitar 3-5 jam, yang kemudian setelah masak, hasil dari proses fermentasi, sudah bisa disantap. Selain ikan mas, kita dapat juga memilih ikan nila, ikan

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara.
1: Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
2: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
3: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
4: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
3: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: 24 RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
1: Indonesia memang terkenal akan keberagaman yang dimiliki. Salah satunya adalah tradisi. Berbagai tradisi dimiliki di setiap penjuru wilayah di Indonesia. Setiap wilayah memiliki tradisi yang khas dan unik. Masih di siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya, Cika Marsya. Mari kita menuju Tanah Minang. Selain legenda Malin Kundang, Tanah Minang juga dikenal dengan cerita Siti Nurbaya. Kisah Siti Nurbaya ini diabadikan di Jembatan Siti Nurbaya. Jembatan sepanjang 60 meter yang selesai dibangun pada tahun 2022 ini terinspirasi oleh novel klasik Siti Nurbaya, karya Marah Rusli tentang kasih tak sampai. Jembatan ini selalu ramai pada sore hingga malam hari. Keunikan jembatan ini adalah memiliki akses pejalan kaki dari kiri dan kanan dan formasi lampu yang membentuk atap rumah gadang yang sangat cantik dinikmati di malam hari. Lokasi jembatan ini dekat dengan Pantai Padang dan Pasar Raya. Mari kita dengarkan dua buah lagu berturut-turut dari Padang, Sumatera Barat.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

mengenal makanan khas Indonesia. Rendang. Daging sapi sebagai bahan utamanya menggambarkan niniak mamak pemimpin suku, membuat keputusan-keputusan adat. Kelapa melambangkan kaum intelektual yang mampu memecahkan masalah dalam masyarakat adat. Lado atau cabai sebagai lambang dari alim ulama yang sangat tegas mengajarkan tata aturan agama. Sementara, bumbu sebagai lambang masyarakat Minangkabau yang berfungsi menjalankan aturan adat yang ada.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budoyo, Jawa Timur adalah daerah yang kaya akan seni, budaya, dan tradisi. Berbagai tradisi daerah yang ada di wilayah ini memiliki latar belakang yang beragam dan masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satunya adalah tradisi suku Tengger. Suku Tengger merupakan masyarakat yang berasal dari dataran tinggi Bromo, Tengger, Semeru. Penduduknya menempati wilayah Kabupaten Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, dan Malang. Ritual Tugel Kuncung wajib dilaksanakan masyarakat Tengger, khususnya di Dusun Kerajaan, Desa Wonokerso, Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Upacara ini diselenggarakan sebelum seseorang melakukan khitanan atau nikahan, dan terkadang bersamaan dengan ritual entas-entas. Upacara ini diawali dengan doa bersama di pura setempat. Kemudian, seorang dukun yang memimpin ritual akan memotong rambut para peserta. Masyarakat Tengger percaya ritual ini bisa menjauhkan dari nasib buruk dan menghindari berbagai hambatan dalam kehidupan, serta mendatangkan kemakmuran di masa yang akan datang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Jawa Timur.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: rasa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
0: Siapa kabar?
2: Priben kabar, Cek?
1: Aisyah Raugut Kalifuse.
3: Kemana kabar, kawan?
4: Besubu sararaku, nopak karya balik.
5: Oras dongan, puha kabar muna.
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
2: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
4: Nasaran totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Dua buah lagu dari Maluku telah kita nikmati bersama. Maluku merupakan salah satu daerah di timur Indonesia yang memiliki banyak keunikan dan budaya yang sangat kaya. Realitas multikultural Maluku merupakan sebuah keniscayaan sejarah. Baik Sutresno Budoyo, saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Tidak terpengaruh oleh budaya asing merupakan bagian penting dari bagaimana cara kita melestarikan budaya bangsa Indonesia. Melestarikan budaya berarti menjaga keaslian, nilai, dan tradisi yang telah ada selama berabad-abad. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan menjaga keseimbangan antara pengaruh budaya asing dan melestarikan identitas budaya lokal. Baik Sutresno Budoyo, menutup perjumpaan kita di sore hari ini, akan saya hadirkan lagu indah dari Tanah Batak. Selamat mendengarkan dan

0: Sonten, Perumpat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Sutresno Budoyo, Keamanan Internasional UMY, Zain Maulana mendorong pemerintah untuk merumuskan arah kebijakan pertahanan dengan mempertimbangkan posisi Indonesia, terutama di tengah dinamika geopolitik regional dan global. Zainal menilai untuk saat ini ancaman konflik bersenjata secara langsung terhadap Indonesia masih relatif rendah. Namun sebaliknya dampak ekonomi dari ketidakstabilan global cenderung lebih cepat dirasakan masyarakat luas. Menurut Zain, Indonesia selama ini mengedepankan langkah-langkah diplomasi dan kerjasama dengan berbagai negara, sehingga peluang terjadinya konflik bersenjata secara langsung dengan negara lain relatif sangat kecil. Beralih ke informasi lain. Pandangan sebagai masyarakat yang menilai klub mobil sekedar wadah berkumpul, berhura-hura dan bergaya hidup sosialita berhasil dipatahkan. Member CRV Club Indonesia, CCI Chapter Yogyakarta, membuktikan komitmen sosialnya melalui aksi nyata peduli sesama. Bersinergi dengan RC Community dan Sergah RC Sakecandae, mereka menggelar kegiatan bakti sosial penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan di Kelurahan Gebursari, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Aksi kepedulian ini berawal dari momen obrolan santai dan ngopi bareng antar anggota komunitas yang berkelanjutan, menjadi gagasan untuk berbagi kepada sesama. Ketua pelaksana kegiatan berbagi sedekah member CCI, Om Warjina, menyampaikan bahwa member CCI Chapter Yogyakarta selalu berupaya berpikir positif dan merajut sinergi dengan berbagai komunitas untuk menghadirkan manfaat nyata bagi warga. Demikian saya Anita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sekarang yang mau nyanyi siapa aja, jeng ditunggu. Dibuka di 0274540333 atau di 0895014410666. Sugeng.
1: Sugeng.
0: Sonten.
1: Sonten.
0: Wani.
1: Wani nyanyi.
0: Nyanyi.
1: Ae ae.
0: Ser.
1: Ser.
0: Ser. Pak Rimbang. Terus Putih Bawartos.
1: Alhamdulillah sehat. Sendiri ya, sehat keluarga.
0: Leres, alhamdulillah sehat pokoknya Pak Rimbang. Mau nyanyi apa ini?
1: Apa ngirim itu? Baru saja tak tekan turun.
0: Belum buka Cendit sebentar. Wah ini.
1: Lagu tau sudah nyampe tau.
0: Sudah. Sebentar ya. Dibuka dulu nggih sama Cendit. Cari teks dulu ndak Pak Rimbang?
1: Ah, udah ketemu lagi.
0: Udah. Nggih pun kalau begitu monggo.

0: Matur nuwun.
1: Sami-sami tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Rimbang. Halo Sugeng Santen, wani nyanyi.
2: Sugeng Santen, wani nyanyi.
1: Haeh, lagu menapa Butuh Ijo?
2: Ijen kuwi.
1: Nggih.
2: Lah sendi Ijen Betty?
1: Jeng Betty Sabtu hari ini libur.
2: Oh, begitu enggak apa-apa. Iya. Saya temani ya.
1: Siap.
2: Aku tak latihan sing lagune mantos asli langgam opo? Ngimpi yang original.
1: Ngimpi.
2: Maos.
1: Sedap.
2: Kirim-kirim. Kagem Yusirup. Rama Haji Ngadiono. Ugi kiru kon warga yang Sasmito Muti, Mbah Buyut, Mbah Yono, Mbah Sipaimin, Mbah Giman. Ampun.
1: Sekedap ini betul mboten.
2: Bapak Sadio.
1: Terus, pun nambalin apa lanjut? Monggo.
2: Bapak Sadio, Mbah Sio.

0: Dan ceketine sampun.
1: Sampun.
0: J, terima kasih.
1: J. Kakek Romo Yuwono kalian. Kalau
0: mau nako
1: Indro, Pak
0: Kurung
1: Kanjeng Mas Bambang Tuta. Noten. Makasih Jeng Andita Rizkia.
0: Nggih, Bu Twijo.
1: Sangat paringipun kesempatan.
0: Sami-sami.
1: Anten matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng santen wani nyanyi hae hae ser
0: hae hae ser Pak Rianto.
2: Betul sekali.
0: Lagu ini penopo
2: Yun Nusantara 1 Karaoke.
0: Nusantara 1
2: Karaoke Kus Plus.
0: Bebas nggih channelipun
2: Abah Udan.
0: Abah Udan. Sebentar, Niki.
2: Sing ireng lho.
0: Niki?
2: Nggih.
0: Monggo.

0: lihat hidupku. Hidupku bebas selalu.
1: Kawanku, tiada yang memburu. Di Nusantara yang indah rumahku.
0: Kamu harus, tahu. Terima kasih Pak Rianto.
2: Terima kasih Ceng Di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah cengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
3: Hae ser.
0: Wae waduh meruput niki.
3: Tak sambil ndelok kali teng. Wis tak ganti radio ning arep.
0: Lagu napa?
3: Anu Koslesan Yohan, Keroncong Surabaya.
0: Surabaya?
3: Keroncong judulnya Surabaya, channelnya Pak Mus.
0: Channelnya apa? Mbah Mus?
3: Mbah Mus.
0: Mbah Mus Tanjung Pinang, sekedap belum ada.
3: Di channel dari Mbah Mus sih.
0: Gitu?
3: Ayo melebu Pak Mbah Mus.
0: Kok belum muncul ya ini? Betul nggak sih? Karaoke Keroncong Surabaya? YTN Mangga, Satria, Purwaka.
3: Ada yang Pak Musnya itu.
0: Pak Musnya yang mana gambarnya?
3: Gambarnya ya anu aja, kalau nggak ada Keroncong Cincin aja Purwaka Musik.
0: Keroncong Cincin?
3: Purwaka Musik. Gedul.

0: ini.
1: Ya, super.
0: Pakai belangkon ya.
1: Abdul.
0: Mangga.
1: Oke, tak keroncongan wae sing lagune rada santai. Nggih.

Dan ni kia somring pre

0: Matur nuwun. Terima kasih nggih.
1: Salam pun kagem Bapak Suwarno neneng kotaan wau pilih pantuk. Lajeng kagem sedoyo ingkang wani nyanyi monggo. Sarang-sarang lebet ngoten mawon Mbak, matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih. Sugeng sonten.
2: Halo, sugeng sonten Mbak Dita.
0: Nci.
2: Jalan bantu.
0: Monggo Pak Muladi.
2: Oke.
0: Sudah kirim ya Pak Muladi kayaknya tadi.
2: Sudah. Pak Yanto tadi cincin ya.
0: Cincin.
2: Ya, keroncong cincin permata biru.
0: Sebentar kalau. Monggo.

0: Pak Muladi.
1: Terima kasih Mbak Anita atas waktunya. Selamat sore.
0: Selamat sore. Waalaikumsalam. Monggo salah jengipun, di belakang Pak Muladi ada siapa ini?
2: Halo.
0: Halo.
2: Sing santen wani nyanyi. Ser.
0: Sehat Pak ini, Bu Sarmini, ya toh?
2: Iya.
0: Sehat Bu Sarmini gimana?
2: Gimana?
0: Bu Sarmini sehat?
2: Alhamdulillah luar biasa sehat, Jeng.
0: Sehat. Lagu apa Bu Sarmini?
2: Lagune gampang-gampangan bae.
0: Napa?
2: Lagu jadul Lunge Teng Asmara. Teko nggone mus pitan.
0: Sebentar, Lunge Teng Asmara. Mus pitan ada. Terus?

0: dirimu ya, Ceng.
1: Terima kasih.
0: Ya, kembali kasih untuk dirimu. Sehat selalu, sukses selalu, banyak rezeki ya, Ceng. Dedek itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata Ceng Ded gak lihat hampir pukul 16 nggih pun boten apa-apa. Semoga ini pendek nggih lagunya nggih. Monggo saking
2: wani nyanyi hae ser dari Jalan Topati Nyegeran.
1: Monggo
2: Mbah Dul Jogja Istimewa.
1: Nggih, Mbah Dul lagunya apa Mbah Dul?
2: Kalau ngeceng asmara yang koplo bisa enggak ya, Mbah?
1: Bentar ngeceng asmara.
2: Nganu tulis nada wanita. Koplo nada wanita. Tulisannya abang itu lho Mbak Rita.
1: Oh iya boleh, tapi nanti ini kalau pukul mepet dipotong nggak apa-apa nggih?
2: Ah nggak apa-apa nih, cendek kok lagi nih.
1: Si, monggo.
2: Garap bro. Goyang terus.

0: goyang bro.
1: Matur nuwun, yeah. Terima kasih. Matur nuwun sangat ya Pak.
0: Nggih, yeah, kan salam kangge bisa kangge Mbak Rita nggih.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Salam kangge tetangga dan tetangga.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. Sutresno Budi, kita harus ke Pak kabar berita pukul 16 dulu nggih. Nanti kita kembali lagi wonten wani nyanyi.
2: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, rencana penerapan kawasan khusus pejalan kaki atau full pedestrian di Jalan Malioboro, Yogyakarta terus dimatangkan oleh pemerintah daerah DIY. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan, skema pedestrian bukan berarti menutup total akses Jalan Malioboro, melainkan mengatur sirkulasi kendaraan secara ketat. Akses logistik untuk menyuplai barang ke toko-toko di kawasan Malioboro dipastikan tetap diakomodasi pada waktu-waktu tertentu dengan izin khusus. Selain itu, penerapan kawasan pejalan kaki ini akan mengubah alur lalu lintas di sekitar Malioboro, dan Sultan juga menghimbau masyarakat dan pihak swasta di sekitar jalan-jalan penyangga Malioboro untuk memanfaatkan lahan kosong mereka menjadi area kantong parkir kendaraan. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian UMKM resmi meluncurkan program kemudahan usaha mikro untuk bermitra atau kumitra bertempat di Teras Malioboro 1, Yogyakarta. Program ini dirancang untuk mempertemukan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jaringan retail modern di seluruh Indonesia guna memperluas akses pasar. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan, melalui program ini, produk UMKM akan mendapatkan kemudahan masuk ke pasar retail tanpa dikenakan biaya pendaftaran produk baru. Melalui program Kumitra, para pelaku usaha kecil diharapkan dapat menjaga kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan produknya agar mampu bersaing secara nasional. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Tuntasnya Budaya, kita kembali lagi di Wani Nyanyi HEHE ser. Langsung saja kita buka di 0774540333 atau di 0895014410666. Sugeng sonten Wani Nyanyi HEHE ser.
1: Wani Nyanyi HEHE ser.
0: Kabar di kabar masih pul.
1: Tentunya Mbak Nita, gimana dengan dirimu Mbak Nita kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Lagunya mau apa Mas Ipul?
1: Lagunya Anggur Merah.
0: Anggur
1: yang dari Muksin ya Mbak?
0: Anggur Merah Muksin.
1: Iya.
0: Sebentar ye.
1: Ditemani siapa nih Mbak Nita?
0: Ditemani Mas Ipul ini.
1: Oh ini, oh Dek Benny.
0: Dek Benny gak ikut.
1: Oh, belajar di rumah.
0: Belajar di rumah.
1: Main sama papinya.
0: Menikah nggih?
1: Nggih.
0: Ah, mangga.
1: Danovita Happy. Pak Titi Kamelia.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih ya, Mbak. Terima
0: kasih ya, Sugeng Santen Mas Ibu. Selanjutnya Sugeng Santen Wani Nyanyi.
2: Sugeng Santen Wani Nyanyi HE Ser.
0: HE Ser.
2: Iya.
0: Monggo. Dari Bangun Tapan.
2: Iya, yang lagi kepedesan.
0: Kenapa kok bisa kepedesan?
2: Makan soto.
0: Lagunya apa ini, Mbak?
2: Lagunya Belepes.
0: Belepes.
2: Belepes.
0: Oh, Belepes.
2: Pakai L, bukan pakai R.
0: Belepes.
2: Mili. Tanpa vokal cewek.
0: Belepes tanpa vokal. Oh, yang rasa tanpa vokal cowok ya?
2: Oh.
0: Bentar, tak carikan.
2: Buat Mas Ipul, Mbak Novita Happy, Pak Muladi. Alhamdulillah.
0: Sekedar biar jeng dicari ya, karena ini kok enggak okay. Muncul-muncul. Apa yang ini? Entah.
3: Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kayaknya ini ya.
0: Ini gue, okay. Mau? Okay.

Дрезден, Дрезден,

0: Sami, Sami, terima kasih, keren banget. Matur nuwun. Salajengipun monggo sugeng sonten wani nyanyi.
1: Halo wani, sugeng sonten.
0: Sugeng sonten.
1: Monitor baru ini, Mbak.
0: Oh, saking
1: saking brosot Kulon Progo tadi baru di jalan. Dengar radio kok lagunya bagus-bagus, mau coba ikut ini.
0: Brule, namanya Pak Sinten.
1: Iki Putra Dimbroso.
0: Pak Putra Dimbroso Kulon Progo, matur nuwun, mau lagu apa?
1: Bruri yang Angin Malam.
0: Bruri?
1: Iya.
0: Angin Malam. Kalau yang dangdut koplo, napa kesebelasan nonton mboten?
1: Dangdut.
0: Napa Jawa ngoten niku? Mboten yang terlalu Indonesia banget.
1: Yang apa ya? Anu kutitipkan kepadamu itu apa judulnya itu?
0: Waduh, napa nggih, Pak?
1: Cinta.
0: Napa? Misalnya lagunya Denny. Napa? Sinten?
1: Kalau kos plus. Bentar.
0: Di, mboten napa-napa.
1: Terlalu Indah Dilupakan itu apa itu judulnya?
0: Terlalu Indah Dilupakan.
1: Terlalu Sedih Dikenangkan.
0: Jadi kalau yang dangdut kemudian nopo koplo nopo Jawa ngoten niku mboten nek Indonesia sekali apa kahada?
1: Nanti tak telepon lagi aja.
0: Ngoten, sambil cari lagi nggih.
1: Iya,
0: nggih. Nggih, boleh. Ya, monggo, nggih lagu-lagunya menika biasa diwani nyanyi dangdut Jawa. Kemudian mungkin yang hosyang-hosyang tapi yang Jawa ngoten niku nggih to sayang-sayang. Selanjutnya monggo sugeng sonten.
2: Halo. Sugeng sonten wani nyanyi HEHSR. Alhamdulillah ceklik langsung nyantol.
0: Monggo Cikgu.
2: Iya, apa ya lagunya ya?
0: Oplosan.
2: Ninggal Katresnan.
0: Ninggal Katresnan.
2: Rina Aditama kayak ikan. Rina Aditama terus channelnya SG Karaoke apa ya? Coba dilihat
0: itu.
2: Yang koplo kayak Eji.
0: J, ada.
2: Mbak Siti, Mbak Noya, Bunda Sido, monggo semuanya, Pak Mulati, Pak Rimbang, Lek Yanto, yang terus Mami Satrika,

hồi coi thơ tựa yên ủn. Đi bờ na cường bù tầm ít bùn bà ăn đi bà yên.

0: Mawon sih, semangat Pak, semangat sonten sedang tugas.
1: Matur nuwun. Halo, Sugeng.
2: Sugeng, sonten wani nyanyi
1: Hae Haeser, monggo Mas Toto apa Mbak Emi menika nggih?
2: Duet. Ya, sepur okay. Argo lawu.
1: Napa?
2: Sepur Argo lawu.
1: Sepur ketinggalan apa terus pundi sepurnya?
2: Oh, semua aku mau mau eh. Nah,
1: tadi itu nak yo gimana toh ini ketinggalan. Ampun,
2: mau ya Allah ketekel.
1: Monggo. Beliwut nggih?

0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mbak Emi, Mas Toto juga sehat selalu. Monggo salajengipun. Halo.
2: Sugeng santen.
0: Rama tujuh. Monggo. Sehat Romo. Romo tujuh terus pundi.
3: Iya sehat menika. Tapi dari anu Sinom Parijoto. Channel ini ku TV ono, TV ora ono.
0: Sebentar, channelnya kok lucu banget itu.
3: Angge.
0: TV ono, TV ora ono ya.
3: Langgam, langgam. Sinom Parijoto langgam.
0: Ada gambarnya merah hitam gih.
3: Iya, betul.
0: Monggo.
3: Tapi.

0: Masakan sendiri.
1: Matur nuwun Rama Tujuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng.
2: Sugeng.
1: Sot, akhirnya telepon juga. Jendut kira enggak telepon nih.
2: Wah, nanti ngantuk-antuk.
1: Gimana Mbah Noyo, lagu apa?
2: Lagune Langit Mendung Kutha Ngawi.
1: Bentar, dicari dulu langitnya mendung.
2: Sing ngori iki Siko Sanija sapa-sapa ya, Bu?
1: Ini kok adanya Nas Channel Arsa Diman Warok, Nas Channel lagi Erlansa XG pundi pun.
2: Coba sing coba, Mbak.
1: Tak anu.
2: Ora ora.
1: Mau enggak yang ini?
2: Satunya.
1: Sebentar, cari lagi ya.
2: Cari lagi. Romo Tujuh, Mas Ipul, Bu Yayu, Pak Dianto.
1: Oh. Niki?
2: Oh.
1: Monggo.
2: Bang Dono, Pak Dono, Pak Yanto, Mbak Yeni. Ini berubah. Begitu.

0: disilke lali aku.
1: Tasi intro.
0: Oh.
1: Kerja, tasi intro.
0: Nanti disilke kencan itu ya.
1: Di.

0: nuwun.
1: Saya salam sehat untuk semua sehat ya. Matur nuwun.
0: Ayo nggih, matur nuwun Wanaya. Kagem penutup menika monggo sugeng sonten.
2: Sonten teng ndi?
0: Nggih. Wah, menutup betul ini Lek Antoni.
2: Duet ke Jonggrang tanpa suara Jawa.
0: Nggih.
2: Terus serak iki nek karyamu.
0: Nggih to.
2: Ah, kene nek ra mlebu maning,
0: Mas. Leres. Monggo.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno Budoyo matur nuwun sangat kagem panjenengan sudah mantau, sudah ikut bergabung dari pukul 15 hingga pukul 17. Tinggal beberapa menit lagi. Sutresno Budoyo, kulo tutup rumiyin. Katan nggih untuk wani nyanyi dinten menika kita ketemu lagi di wani nyanyi candhaipun cengdit pamit rumiyin. Ketemu lagi di wani nyanyi berikutnya. Sugeng santan matur nuwun.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, proyek strategis pemerintah Kabupaten Gunung Kidul menjadi prioritas Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntaryningsih pada 2026 untuk segera memasuki tahap pelaksanaan. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Gunung Kidul Tommy Darlianto mengatakan pada 2026 terdapat 5 proyek strategis yang ditetapkan pemerintah daerah. Kelima proyek tersebut terdiri atas pembangunan kantor dinas kesehatan, pembangunan aviari dom di Kalurahan Giri Tirto Purwosari, rekonstruksi jalan ruas Umbul Rejo Genjahan di Kapanewon Ponjong, relokasi TK Negeri Gadang Sari, dan pembangunan tahap pertama tempat pemungutan retribusi tepus. Beralih ke informasi lain, wacana pemerintah pajak pertambahan nilai PPN sebesar 11% terhadap layanan premium aplikasi kebugaran seperti Strava memicu beragam tanggapan di masyarakat. Pakar perpajakan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengatakan objek pajak yang dikenakan bukan aktivitas olahraga, melainkan transaksi layanan digital berbayar. Dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNY Muhammad Bahrul Ilmi mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa kebijakan tersebut hanya menyasar pengguna layanan premium. Pengguna yang memanfaatkan fitur gratis di aplikasi kebugaran tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Promo terer ing lori budaya Jawi, suara budaya Jogja, Sutresno Budaya di Sonten meniko. Segera kita akan bergabung untuk mendengarkan siraman rohani Islam. Namun sebelumnya, kagem panjenengan yang saat ini baru saja bergabung, monggo nanti bisa bergabung juga di 0895 0144 1066. Ketika di interaktif bersama nanti Mas Sugiman di Winor Setop. Kita bergabung terlebih dahulu bersama dengan Ustadz Nur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Sirama Rohani Islam, Ustadz Nur Ahmad sudah terhubung melalui line telepon kami. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Ustadz Nur Ahmad, dinten menika babakan menopo?
1: Babakan menika nisyaul Quran. Silakanipun tiyang ingkang nglalekaken wonten ing Al-Qur'an.
0: Nggih, sumangga kalau begitu Ustadz, silakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu subhanahu wa ta'ala wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wasilati wal fadila Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira al ayah. Para pamidanget, pamirsa ingkang tansah dipun tresnani, ingkang tansah dipun rahmati lan ugi tansah dipun antu-antu wonten ing surganipun Allah Subhanahu wa taala. Sumangga langkung rumiyin kula lan panjenengan tansah muji syukur dateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala ngatah-ngatahaken muji syukur dhumateng Allah lan muji syukur dhumateng sedaya peparingipun ingkang kita nyatakaken kanthi pakarti ingkang sae kanthi ningkataken amal soleh kula lan panjenengan mugi-mugi kanthi muji syukur lan ningkataken amal soleh takarup dateng Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan samangke nuwuhaken kesayanan saya wonten ing donya napa malih wonten ing akhirat amin. Mugi-mugi ugi salawat saha salamipun Allah dipun tetepaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kula panjenengan tansah dados

Tresno Budoyo Cal Suningo Tondo Beteling Studio Dung Kabuanci Jam Gangsa Langkung Kawan Tuso Kali Menit Titi Wanceni pun katuraken kumandang ingatan maghrib kagem mengkon ngayu Jokarto sakiwo tengenipun.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi. Titi wanceni pun wonten ngarsa panjenengan kaaturaken daruncen tembang-tembang campur sari klasik kaselingan deran kayut kalian seni budaya Nusantara. Tentu kemarin pangajap mugi saged damel renaning penggali mimbui seserpan lan mimbui tresno kulo penyeningan dumateng seni budaya Nusantara. Saking Jalan Nama Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta, kulo sugiman dwinur seto ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

Mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Semar. Semar, tidak lelaki dan bukan perempuan. Tangan kanannya ke atas dan tangan kirinya ke belakang. Semar menjadi tokoh yang selalu membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia. Sang penuntun kehidupan melekat dalam diri Semar.

Selokan Mataram, penyelamat warga Jogja dari Romusa. Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, sementara Jepang hanya 3 tahun. Namun dari berbagai ulasan sejarah, penderitaan rakyat Indonesia saat dijajah Jepang justru berlipat-lipat lebih besar dari saat dijajah oleh Belanda. Pada periode 1942 sampai 1945, atau pada masa penjajahan Jepang, kehidupan rakyat Indonesia sungguh merana dan menderita. Karena sedang mengalami Perang Dunia Kedua melawan Sekutu, negara yang mengklaim cahaya Asia ini bertingkah seperti perompak dan maling.

0: Bandung merampas apa saja yang dimiliki Indonesia, mulai dari hasil pertambangan, pertanian, tenaga manusia, serta para perempuan Indonesia juga dirampas untuk dijadikan wanita penghibur atau disebut Jugun Ianfu. Pengambilan paksa tenaga-tenaga manusia berupa pekerja-pekerja dari berbagai daerah atau yang dikenal sebagai Romusa menjadi momok yang begitu menakutkan. Para Romusa dipaksa untuk membangun jembatan, rel kereta api, jalan raya, benteng, dan lain sebagainya. Umumnya mereka diperlakukan sebagai tawanan perang dan banyak dari mereka yang mati kelaparan. Banyak juga Romusa yang dibawa menggunakan kapal malah tenggelam di laut karena mendapat serangan udara dari pihak sekutu. Namun berbeda di Kesultanan Yogyakarta, warganya relatif aman dari program tersebut karena raja saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX berhasil mengelabuhi Jepang dengan cara Sultan meminta bantuan ke Jepang untuk membangun program irigasi, mengalirkan air dari Sungai Progo ke daerah-daerah pelosok hingga bisa ditanami oleh padi. Seperti yang disampaikan KRTH Jatiningrat SH, Pengageng Tepas, Dworo Rupo, Kraton Yogyakarta.
1: Slogan Mataram ini dibuat sewaktu Jepang menguasai daerah istimewa Yogyakarta waktu itu. Saluran atau slogan Mataram ini sebenarnya adalah dibuat, proyeknya itu dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 sebagai cara atau taktik untuk agar pemerintah Jepang itu tidak semena-mena mengambil tenaga kerja dari Yogyakarta untuk tenaga Romusa, kerja paksa oleh pemerintah Jepang, pemerintah pendudukan Jepang yang menggunakan Romusa ini untuk membangun gua-gua untuk pertahanan Jepang. Karena Jepang mengkhawatirkan kemungkinan besar bahwa sekutu akan menyerang sampai ke Indonesia. Nah, Sultan sendiri sebetulnya oleh tentara pendudukan Jepang ini dihormati. Karena mereka tahu bahwa sebenarnya Yogyakarta ini, Ngayogyakarta Adiningrat ini sebenarnya sama dengan pemerintahan mereka yang dipimpin oleh seorang kaisar, ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta ini masalah pangan masih sangat kekurangan, terutama produksi padi, sehingga perlu dibuatkan slogan yang memanjang membelah daerah istimewa Yogyakarta ini dari Progo sampai ke Sungai Opak. Nah, sedang ada ramalan bahwa bersatunya Sungai Progo dengan Opak ini akan menumbuhkan kemakmuran rakyat.
0: Tapi karena untuk membangun jaringan irigasi dibutuhkan banyak tenaga manusia, Sultan meminta agar warga Jogja tidak diikutkan dalam kerja Romusa. Semua warga laki-laki Jogja yang sudah bisa bekerja diwajibkan untuk ikut membangun irigasi dengan cara gotong royong. Di luar dugaan, seperti yang termaktub dalam tahta untuk rakyat, celah-celah kehidupan Sultan Hamengkubuwono IX, pemerintah militer Jepang di Indonesia yang dikenal sangat kejam dan tidak mengenal kompromi, ternyata menyetujui permintaan Sultan. Jepang bahkan membantu dana dan berbagai peralatan untuk membangun saluran irigasi yang dikenal dengan nama Selokan Mataram. KRTH Jatiningrat SH Pengageng Tepas Dworo Rupo Kraton Yogyakarta pun lebih lanjut menjelaskan dari mana awal mula nama Selokan Mataram ini diberi.
1: Karena orang selalu menyebut daerah istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta ini sebagai Mataram. Mataram itu sebetulnya sesudah Mataram yang lama. Itu mulai tahun 1755 dibagi dua menjadi Surakarta Hadiningrat dan Ngayogyakarta Hadiningrat.
0: Hingga saat ini warga Yogyakarta terus memelihara dan menghormati keberadaan selokan Mataram tersebut. Pasalnya, selokan yang sangat bersejarah ini terbukti dapat menjamin warga tidak kekeringan dan tetap bisa memanen padi meski sedang dalam musim kemarau. Pada tahun 1949, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mencetuskan ide yang berdampak sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia, yakni serangan umum 1 Maret 1949 yang membuka mata dunia bahwa Angkatan Bersenjata dan Republik Indonesia masih ada.

mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Gareng. Gareng. Dengan mata julingnya, Gareng tidak mau melihat hal-hal yang mengundang kejahatan atau tidak baik. Dengan tangan ceko atau melengkung, ia pun tidak mau mengambil atau merampas hak orang lain. Kaki geciknya yang seperti pincang selalu penuh kewaspadaan dalam segala perjalanan.

Suara yang kita dengar ini adalah bunyi gamelan, alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi alunan gending Jawa. Namun, suara tersebut bukanlah suara gamelan asli, melainkan bunyi gamelan mainan. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke sebuah tempat yang menjadi lokasi pembuatan gamelan mainan, yaitu di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: Butuh waktu 19 menit berkendara dari pusat kota Yogyakarta ke arah selatan menyusuri Jalan Parangtritis untuk menuju ke Kampung Dolanan di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Kampung itu terbentuk pasca tragedi gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 silam yang menghancurkan harta benda termasuk sumber perekonomian masyarakat. Bunyi denting logam beradu terdengar nyaring di telinga, hingga rasa penasaran pun menyergap saat saya singgah di rumah salah satu penduduk di RT 02 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo. Ternyata, suara itu berasal dari aktivitas pemilik rumah yang memukulkan palu besi pada beberapa bilah logam tipis dengan ukuran panjang 12 hingga 18 cm dan lebar 5 cm. Cara tersebut digunakan untuk menentukan bunyi nada pada bilah logam yang menjadi bagian penting gamelan.
1: Pendengar, saat ini saya berada di rumah Bapak Isti Utomo atau yang lebih dikenal dengan Mbah Buang, tepatnya di RT 2 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Dan Mbah Buang ini, pendengar, adalah salah satu perajin mainan tradisional yang ada di Pedukuhan Pandes. Saya akan langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Mbah Buang. Selamat siang, Mbah Buang.
2: Ya, selamat siang.
1: Mbah Buang, ini sedang membuat apa ini siang ini?
2: Siang ini membuat gamelan.
1: Kalau mungkin bisa diceritakan untuk proses pembuatannya seperti apa dari awal sampai akhir itu?
2: Prosesnya? Ya, awalnya itu nek membuat gamelan, ini aku sakit dream. Dream dipecah, nanti dipola, nanti dipotongi. Nanti terus ini dipasang di sini, terus di finish. Dibuat warna, di brom.
1: Bisa berapa lama buat gamelannya?
2: Mungkin satu itu lamanya kira-kira 4 jam, harus sudah jadi cacatan. Yang lama itu bikinnya kotak itu. Kalau sudah jadi apa ya, besinya ini tinggal ngebrom, nanti setelah sudah jadi.
1: Harga jualnya berapa?
2: Harga jualnya gamelan yang kecil ini 25, yang besar 150, yang lebih besar lagi 200.
1: Terus kalau di rata-rata ini Mbah Buang, per bulan penghasilannya berapa dari usaha membuat dolanan tradisional ini?
2: Kira-kira ya seharinya itu ya 150.
1: Dikerjakan sendiri atau dibantu tenaga dari luar gitu?
2: Nggak, dibantu istri saya kalau ngecatnya.
1: Kalau dulu mulai membuat ini sejak kapan?
2: Tahun 75 itu sudah mulai membuat sampai sekarang.
0: Selain Mbah Buang, di Kampung Dolanan juga terdapat beberapa perajin yang membuat bermacam-macam mainan tradisional, seperti otok-otok dari bambu, kemudian kipas, wayang, kitiran, hingga payung berbahan kertas. Semangat yang tak pernah padam terlihat jelas pada diri mereka yang terus berkarya membuat dan menjual mainan tradisional di tengah gempuran permainan modern yang merebut perhatian anak-anak.

0: Dibentuknya komunitas pojok budaya di Desa Pangung Harjo pada tahun 2008 ikut berjasa mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat. Sekar, sebagai ketua komunitas tersebut, merasa prihatin munculnya permainan modern menyebabkan anak-anak sekarang melupakan mainan tradisional yang syarat nilai filosofi.
1: Kayak payung, payung itu bentuknya kan kayak payung Cina atau payung yang payung moto yang untuk mayat kayak gitu. Nah itu kan simbol pengayoman. Jadi kalau jadilah orang tuh mengayomi semua orang kayak gitu. Terus nanti kayak otok-otok itu muternya mesti ke kanan. Itu filosofi kanan sama kiri kan lebih baik ada di kanan. Terus kayak kitiran, kitiran itu kalau di sini lebih ke tiga dimensi. Bentuknya kan ada atas, bawah, kiri, kanan. Nah itu kan bentuknya berputar, apa, roda gitu. Terus jadi kalau filosofinya sih, kalau hidup itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang ada yang sederhana kayak gitu. Jadi pokoknya manusia itu jangan sombong terus kayak gitu. Terus simbahnya pun juga
0: menyadari tantangan zaman yang sudah berubah. Sekar tak kehilangan akal untuk mendekatkan mainan tradisional kepada masyarakat. Setiap ada kunjungan wisatawan di Kampung Dolanan, ia selalu memasarkan mainan karya para perajin yang harga jualnya mulai 5.000 hingga 200.000 rupiah per buah.
1: Kalau untuk pemasaran sih, karena mainan itu juga cukup, maksudnya untuk sekarang tuh jarang diminati kecuali kalau untuk acara-acara tertentu ataupun souvenir tertentu kayak gitu. Jadi kalau kita beli produknya aja, mainan tradisional ya cuman kayak gitu, kayak bentuk kipas, otok-otok, cuman kan gimana caranya nilai jualnya itu lebih tinggi. Jadi dibuat kayak outbound edukasi untuk mereka merasakan pembuatan dari mainan tradisional itu gitu. Kalau pas dari sekolah-sekolah datang ke situ kan enggak cuman permainan aja, jadi kayak outbound terus workshop membuat dolanan seperti itu, tapi lebih berbasis edukasi. Kalau dulu 90-an lah itu masih 50 jenis, cuman sekarang tinggal 15 jenis. Ada otok-otok, terus ada kipas juga, ada payung, terus ada juga blimbingan, wayang, angkrek, gamelan kayak gitu. Kayak dari kacamata Bang Jo itu udah enggak ada, karena kan yang di sini tuh mengandung unsur kayak seng gitu loh, jadi cukup berbahaya juga. Tapi kalau orang dulu ya main ya udah tahu tata letaknya kayak gimana gitu. Cuman kalau sekarang tuh kan pokoknya harus hati-hati, pewarnanya pun juga harus hati-hati. Jadi bahannya kayak gitu.
0: Upaya komunitas pojok budaya mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat mendorong datangnya wisatawan ke tempat ini. Salah satunya Siti Nur Istianingsih, warga Dukuh Imogiri Bantul yang pernah berkunjung ke Kampung Dolanan sekitar bulan Februari silam.
2: Kalau saya itu juga bagus, kita kan mainan tradisional niku kan sekarang sudah hampir punah nggih. Nah, niku di sana kan menguri-uri mainan yang tradisional. Nah, itu sangat perlu ditanamkan ke anak-anak bahwa permainan itu juga banyak sekali bisa mengembangkan dari segala aspek anak-anak tersebut.
0: Lurah Desa Pangung Harjo Sewon Bantul, Wahyudi Anggor Hadi, sebagai pencetus berdirinya Kampung Dolanan, bercerita tentang sosok Nyai Sompok yang mengawali pembuatan mainan tradisional di desanya.
3: Membuat dolanan anak-anak itu dibawa oleh ya moyang seseorang yang pertama kali mukim di sana yang namanya Nyai Sompok. Dan Nyai Sompok itu katanya sih berasal dari ada keturunan darah Majapahit. Ya cukup masuk akal sih, karena memang Majapahit itu kemampuan krianya luar biasa. Dia yang mempengaruhi Bali, dia yang memang mempengaruhi Thailand dan lain sebagainya, itu seni krianya itu. Yang kemudian karena dia mempunyai aliran darah itu, aliran darah Majapahit itu yang kemudian mampu mengembangkan hal-hal yang sifatnya ya kriya-kriya sederhana kan sebenarnya.
0: Wahyudi pun merasa bersyukur keberadaan Kampung Dolanan sebagai destinasi wisata budaya mampu meningkatkan taraf kehidupan ekonomi warganya.
4: Yang jelas, para pengrajinnya itu memperoleh nilai jual yang berbeda, jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya dulu itu sebelum ada Kampung Dolanan, untuk satu unit mainan itu paling bisa dijual dengan harga 3.000-an misalnya gitu. Dengan adanya Kampung Dolanan yang tidak hanya menjual produknya sih, tetapi ada experience, ada knowledge, ada atmosphere dan lain sebagainya. Jadi setiap anak bisa membayar ya, 40 sampai 50 ribu rupiah tergantung dari paketan yang diambil.
0: Usaha tak kenal lelah dan pantang menyerah terus dilakukan warga yang tinggal di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Panggung Harjo, Sewon Bantul untuk melestarikan mainan tradisional. Meski tantangannya berat, namun mereka tetap yakin mainan tradisional sebagai warisan adiluhung nenek moyang di masa lalu tetap bisa bertahan melintasi zaman.

mengenal tokoh pewayangan Punakawan. Petruk. Petruk, nama lainnya kantong bolong, artinya suka berderma. Bisa momong atau mengasuh, momot dapat merahasiakan masalah, momor tidak sakit hati ketika dikritik, mursyid pintar sebagai abdi, dan murakabi bermanfaat bagi sesama.

Nasional Tokoh Pewayangan Punokawan. Bagong. Bagong merupakan jawaban Sang Yang Ilahi atas kebutuhan Petruk dan Gareng akan teman. Hidup ini perlu hiburan, dan kejujuran merupakan modal utama dalam bermasyarakat, melekat dalam diri Bagong.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Pawartos wanci jam pitun dalu. Sutresno Budoyo, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul maringaken penetapan wilayah prioritas kagem yuda wontenipun angka stunting. Pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Gunung Kidul, Khairul Agus Mantara meratelakaken. Penetapan lokasi prioritas menika ada dasar saking surat keputusan Bupati Gunung Kidul ngengingi kelurahan fokus penanggulangan stunting tahun 2016. Sedasa kelurahan ingkang minangka wilayah prioritas penanganan stunting inggih menika Pocorejo, Semanu, Dadapayu, Ngeposari, Semin, Ngalang, Tegalrejo, Hargomulyo, Kemadang, lan ugi kelurahan Giripurwo. Sedaya menika wau ing mangkinipun minangka sasaran penguatan program pencegahan stunting. Pawartos salajengipun Sekretaris Daerah DIY Nimade Dwi Panti Indrayanti meratelakaken. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sesarengan poro instansi terkait nindakaken identifikasi wilayah rawan kekeringan lan ugi tembayatan antawisipun Pemda lan daerah-daerah rawan. Pemerintah ugi suka panjurung dumateng sedaya petugas lan marga masyarakat supados ginakaken teknologi pengelolaan air hujan ugi ngawontenaken pembangunan embung minangka papan kagem nyimpen toya nalika mangsa ketiga. Utaminipun ing wewengkon Kabupaten Gunung Kidul ugi Kabupaten Kulon Progo. Pakaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya.

kasih sesarengan kalian Sri Widadi wonten ing reruncen lagu-lagu keroncong Renggani Kiaran Skeper Sejenak Kenangan Bersama. Tumuli kapiarso wonten langgam Air Terjun Tawang Mangu, kasusul mangke wonten keroncong Irama Malam.

Upacara adat Mitoni diperkirakan muncul pada saat agama Islam mulai merambah di Kerajaan Majapahit. Upacara adat Mitoni tersebar secara turun-temurun. Perlengkapan yang dipersiapkan antara lain kursi tempat duduk calon ibu, air kembang setaman yang ditaruh di bokor, serta tempurung atau siwur untuk gayung siraman. Selain itu ada boreh sebagai pengganti sabun, juga kendi dan telur serta kelapa gading yang digambari tokoh Kamajaya dan Dewi Ratih atau Kamarati, dan juga kain tujuh lembar. Siraman di upacara adat Mitoni dilakukan oleh sesepuh dari calon ibu atau calon bapak. Siraman dilakukan pertama kali oleh ayah calon ibu, lalu dari ibu dari calon ibu, dan dilanjutkan oleh para sesepuh. Selesai siraman, dilakukan calon ibu yang memakai kain putih dan prosesi memasukkan telur ayam kampung ke dalam kain yang dipakai calon ibu, dan itu dilakukan oleh si calon bapak hingga telur itu pecah. Prosesi ini mengharapkan calon ibu akan melahirkan bayinya dengan lancar.

Roncong irama malam sesarengan kalian Sriwidadi mungkasih pepanggian kululan panjenengan wonten kiaran skeper sejenak kenangan bersama dalu menika. Tentu kemauan pangajap mugi saged damel renaning penggali. Ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten kiaran skeper ing dinten candhaipun.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya salajengipun ngarsa panjenengan katuraken kiaran Bangun Desa.

0: Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, desa wisata menawi pun garap lan pun olah kanthi permati saged nuwuhaken potensi-potensi desa ingkang saged ningkataken ekonomi warga masyarakat. Kejawi menika, menawi ekonomi saged inggil babakan kemiskinan utawi pengentasan kemiskinan saged pun atasi. Kados dene desa wisata ingkang sampun majeng sedayanipun lan menika mila pun sengkuyung para warga ingkang gadahi raos handarbeni saenggo desa wisata saged majeng. Kadosta salah setunggal desa ingkang saged dados conto inggih menika Desa Wisata Segaji ing Kabupaten Kulon Progo. Desa Segaji menika ingkang sepisan murwakani damel desa wisata lan menika desa ingkang wonten jeh namung sumber daya manusia. Desa Wisata Segaji menika ngangge potensi daerah supados para wisatawan asing lan domestik saged ketarik lan remen sami rawuh lan ngraosaken manggen wonten ing desa menika. Kados pundi lan ngangge cara menapa supados potensi desa menika pun angkat lan dados sae pun rawi para wisatawan. Monggo kita pitangetaken Wawan Rembag kula kalian pengelola desa wisata Ali Subkan wonten ing Bangun Desa babakan ngangkat potensi desa wisata.
1: Sugeng dalu Pak Ali.
2: Nggih, sugeng dalu.
1: Tos pundi Pak Wartos, Pak Ali?
2: Alhamdulillah, saya.
1: Alhamdulillah. Nah, menika Sutresno Budoyo ingin mengetahui lebih dalam tos pundi Segaji Live In. Menopo kasebat Segaji Live In? Ini bagaimana ceritanya? Monggo pun andaraken.
2: Segaji Live In itu kita berangkatnya dulu dari mulai tahun 2017 ya. Ketika isu bandara internasional YIA akan ada di Kulon Progo, itulah saya mulai menggagas sama anak-anak muda untuk bagaimana Kulon Progo ini kita meyakini bahwa akan menjadi kota besar yang setiap hari mesti ada penumpang yang landing, dan kita juga menyiapkan bagaimana mereka bisa singgah, bisa mampir ke desa kami. Itu awalnya seperti itu juga. Dan akhirnya kami Segaji itu nama dusun sebenarnya, desanya di Argo Tirto. Kita di desa Argo Tirto. Nah, satu dusun inilah kami berangkat sama anak-anak muda di sana. Kita membangun, kita kerja bakti setiap Sabtu Minggu. Dan akhirnya tiba-tiba kami nggak mikir apapun, tiba-tiba kami kasih branding aja nih, Segaji Live In and Education, seperti itu.
1: Oh, ngoten. Jadi memang secara tiba-tiba, tapi tadi Pak Ali menyampaikan dengan beberapa, awalnya yang membentuk Segaji Live In ini berarti berapa orang?
2: Saya mengawali sebagai konseptor, terus kemudian saya mengajak sama Karang Taruna, anak-anak muda, terus kemudian tokoh masyarakat tempat. Dan waktu itu pun mereka nggak percaya, karena kalau membuat wisata itu kan punya alam yang indah sebetulnya, tapi Segaji itu tidak punya alam yang indah. Hanya perbukitan, hanya perbukitan seperti itu.
1: Terus mereka awalnya tidak percaya ngoten niku nggih kalau ini bisa berkembang. Terus tadi menarik kalau banyak yang wah meniku kan mboten gadah nopo, alam nopo ngoten nggih mungkin ya. Kemudian potensi apa kemudian yang diangkat dari Segaji ini?
2: Nah, dari situlah kami memberanikan diri membranding menjadi Live In and Education tadi. Jadi Live In, kami berharap bahwa orang-orang kota akan tinggal di tempat kami dengan merasakan benar-benar tinggal di desa, di pegunungan, dan ternyata yang dengan tidak sengaja justru kami menjual culture, budaya ya. Jadi mereka ada pendidikan karakter yang mereka merasakan bahwa oh ternyata selama tinggal di Segaji itu bisa ikut beres, mengambil nira, terus kemudian ikut cari kayu bakar untuk membuat memasak gula merah. Terus kemudian juga mereka bisa salah satunya juga ikut nyarit. Nyarit itu cari rumput ya, pakan kambing yang orang-orang kota kan tidak pernah merasakan itu. Dan ini ternyata yang kami di, justru di luar ekspektasi kami, justru kok ini malah yang laku gitu. Itu awalnya kita juga tidak pernah menyangka kalau endingnya akan seperti ini gitu.
1: Oke. Sehingga life in education tadi nggak, atau edukasi begitu ya, pendidikan karakter yang diunggulkan dari Desa Segaji, kemudian dengan wisatawan asing dan domestik datang itu ingin merasakan ini loh kalau tinggal di Segaji, ngoten nggih Pak Ali?
2: Betul. Jadi terus akhirnya dengan seperti ini kami menyiapkan homestay.
1: Jadi satu persatu gitu nggih.
2: Betul. Terus akhirnya kan mereka harus tinggal di homestay, dan akhirnya saya dengan masyarakat juga menyiapkan homestay, salah satunya juga mendidik masyarakat juga bagaimana sih menyambut tamu, menyiapkan homestay yang bersih dan nyaman. Ini juga sesuai perkembangan zamannya, dan akhirnya saya mulai berpikir bahwa desa wisata kami harus sustain, satu persatu kita harus benahi seperti itu.
1: Berarti awalnya ketika wisatawan ini datang merasakan dulu, oh ini loh kalau deres gimana, ngarit gimana ini. Kemudian berkembang akhirnya bisa tinggal di homestay begitu nggih. Kemudian bagaimana pertama kali Wiwiti, selalu ada hal yang sulit ngoten nggih atau semuanya mudah ini Pak Ali? Kemudian menyiapkan homestay, mengajak masyarakat. Nah ini apa saja? Apakah memang mulus-mulus saja atau memang onten lho Mbak? Misalnya awalnya mah sokut nopo. Nah misalnya seperti itu.
2: Jadi semua saya mungkin memang butuh proses ya, dan membuat desa wisata itu yang tersulit adalah justru merubah mindset pola pikir masyarakatnya. Nah inilah saya dan teman-teman muda pelopornya kurang lebih hanya sekitar 15 orang, dan kami tidak lelah, kami tidak capek, dan akhirnya homestay ini juga masyarakat juga ketakutan ketika tamu pertama kami di 2018 kami kedatangan tamu dari SMA Notre Dame, SMA Jakarta ya. Waktu itu 125 tamu yang mereka memang harus
1: Cukup banyak, 125 tamu langsung ngoten nggih.
2: Iya, mereka tinggal di 3 hari 2 malam. Nah di sini kami masyarakat ya harus belajar kan begitu di sini. Terus akhirnya juga dengan live in branding inilah akhirnya desa kami terkenalnya memang untuk di awal kita memulainya hanya sekitar 5 homestay, dan tiba-tiba dengan 125 tamu itu saya harus menyiapkan kurang lebih 50 rumah. Nah di sini juga warganya dengan cekatan, dengan satsetnya kita ajak cepat seperti ini, dan ya alhamdulillah semua tertampung dan tamu juga akhirnya merasakan puas, mereka datang lagi seperti itu. Dan sampai hari ini kami membuat slogan lagi, serasa pulang ke rumah Simba.
1: Serasa pulang ke rumah Simba.
2: Betul.
1: Nah kemudian dari 2017 hingga 2025 ini ngoten nggih Pak Ali, tentu banyak hal-hal yang ditawarkan selain tadi bisa tinggal, kemudian bisa serasa pulang ke Simba. Apa saja kegiatan-kegiatan yang kemudian dilibatkan atau yang diajak juga oleh masyarakat supaya tinggal di Desa Segaji ini? Tentu ada edukasi-edukasinya.
2: Terakhir ini yang memang kita kuatkan adalah edukasi tentang culture ya, tentang budayanya, bagaimana mereka orang-orang kota sana ada satu akulturasi, belajar bareng dengan masyarakat. Tambah lagi salah satunya misalnya di malam hari kita main gamelan bareng, terus menari, belajar menari ikling di tempat kami. Kayak gitu. Terus akhirnya kita juga punya edukasi membatik yang notabene bahwa Jogja kota batik dunia, dan anak-anak dari manapun bisa belajar membatik di Segaji. Jadi kita step by step kita tambahi bagaimana orang biar ke Segaji ini mesti apa ya, pengen balik lagi, kangen lagi. Dan penguatan branding ke rumah Simba ini, kami punya satu homestay rumah miniatur yang memang ini rumah zaman dulu, rumah limasan yang dari apa ya, dindingnya gedek seperti itu, terus dapurnya masih kayu seperti itu. Jadi biar ya, ini adalah salah satu laboratorium yang anak-anak merasakan kembali kayak ke zaman dulu, dan pulang ke rumah Simbah itu, Simbah itu melayani dengan sepenuh hati gitu, Mbak.
1: Ternyata wah menarik sekali nih. Tetesipun akhirnya bisa mengenal, mengetahui niki lo gedek. Mungkin sekarang jarang ngoten nggih Pak Ali yang ketemu rumah kok gedek ngoten nggih. Jadi ini bisa menjadi edukasi tentunya, selain tadi kebudayaan. Nah, yang sering juga menjadi pertanyaan menika Pak Ali, kalau nginep, kemudian bagaimana nanti menyiapkan kebersihannya dan juga makanan niki. Apakah makanan ini kemudian makanannya tetap makanan kota atau makanan yang ada di Desa Segaji? Apa saja kemudian keunggulan-keunggulannya menika?
2: Nah, ini menjadi satu yang kami suguhkan adalah kenapa mereka selalu kangen ke Segaji. Kita punya makanan khas yang namanya nasi tiplek.
1: Nasi tiplek, menikah?
2: Iya, nasi tiplek itu nasi dengan dibungkus daun pisang, dibungkus dengan sedikit duri, terus kemudian nanti lauknya menggunakan urapan sayuran-sayuran yang didapat di sekitar rumah, kayak daun singkong, kayak gitu. Terus kemudian nanti ditambah dengan tempe atau tahu bacem. Dan kami memang menyediakan masakan tradisional yang kami justru tidak akan menyuguhi masakan-masakan kota.
1: Jadi memang mereka, makanan-makanan yang sering dimasak di Desa Segaji, konten gitu. Tadi menarik, nasi tiplek itu rasanya tadi gurih-gurih, sama seperti nasi goreng apa mboten?
2: Beda.
1: Oh, bedanya apa
2: mereka? Kan kita kita dikukus menggunakan kayu bakar kurang lebih ya sekitar 40 sampai 1 jam dengan pengukusan itu dengan tanak, dan uniknya ini sampai 24 jam nggak basi, Mbak, nasi ini.
1: Jadi sampai 24 jam nggak basi dan rasanya tetap gurih ngoten niku.
2: Betul, dan daras apa ya, daunnya mungkin yang menjadikan seperti itu ya.
1: Jadi mungkin wangi juga nggih, karena kan dibungkus daun pisang tadi nggih.
2: Iya.
1: Wah, ini nih. Kemudian pakai baceman gitu nggih, kemudian sayur-sayuran. Informasinya juga di Desa Segaji menika punya botok yang khas nggih.
2: Iya,
1: kita punya. Nah, botok napa menika?
2: Ini yang menjadikan orang sangat penasaran kedatangan datang ke tempat kami. Salah satunya adalah botok tawon.
1: Botok tawon.
2: Iya.
1: Jadi bukan sarang apa tawon atau sarang tawon apa tawonnya menika.
2: Oke, ini tawon yang masih muda yang ada di sarangnya itu yang nanti kami bikin botok.
1: Wah,
2: ini
1: itu
2: di tempat lain saya yakin nggak ada.
1: Nah, ini kalau yang bikin siapa? Maksudnya memang dari Pak Ali atau ternyata ini sudah lama dari warga yang memang punya, hanya sudah hampir punah atau terus pundi?
2: Ini warga, Pak. Jadi kayak nasi tiplek ini kan khas kami ya di Segaji. Dan dulu mungkin memang sudah hampir hilang, hampir punah. Terus kemudian dengan adanya desa wisata ini dan kami jadikan makanan khas menu khusus, dan akhirnya sekarang sudah berkembang lagi dan hampir setiap rumah mereka membuat itu, dan setiap ada tamu adalah
1: menu gitu
2: pokoknya, salah satunya iya, dia harus menyuguhkan menu ini.
1: Wah,
2: di tiplek dengan botok tawonnya itu.
1: Wah, niku denger aja udah langsung pengen ngicipi nih ya Pak Ali ya.
2: Dan setiap homestay tinggal di setiap homestay nanti mesti akan disediakan menu itu.
1: Karena supaya yang datang, yang menginap, mencicipi langsung bagaimana nasi tiplek khas Kulon Progo dipadu dengan botok tawon muda tadi nggih.
2: Okay.
1: Nah, kemudian jadi, ini
2: harus diagendakan nih kapan datang ke Segaji.
1: Gini, nanti harus langsung ke Sekaji nih, kayaknya ketemu Pak Ali Mawon. Kemudian Pak Ali, untuk mengajak masyarakat, tentunya tadi Pak Ali menyampaikan akhirnya masyarakat menyiapkan homestay, kemudian ini tadi nasi tiplek dan juga pondok sarang tawon juga masyarakat sendiri yang membuat begitu. Nah, dengan adanya Desa Sekaji ini tentu bisa apakah bisa disebut mengentaskan kemiskinan juga, menambah pendapatan juga, seperti apa Pak Ali?
2: Ya, salah satunya bahwa kita membuat desa wisata ini dulu memang berangkatnya adalah bagaimana mereka ada income, ada tambahan penghasilan di masyarakat, dan kami berangkat dari memang benar-benar masyarakat membangun seperti itu. Terus kemudian juga sesuai dalam perjalanan kami, tamu-tamu yang alhamdulillah banyak, sampai target hari ini pun anak-anak tamu-tamu kami adalah mereka juga anak-anak sekolah, kantor, mereka juga banyak yang hanya datang sehari melakukan outbound, kemudian susur sungai, karena kita punya sungai yang masih benar-benar alami, indah, dan orang kota juga nggak akan bisa mandi di sungai lah. Di Sekaji ini merasakan bahwa asiknya apa bahasanya ciblon ya,
1: ciblon mandi bermain di sungai,
2: jadi seperti itu kan. Dan akhirnya target kami adalah sampai hari ini yang aktif di desa wisata, dan bahkan kami melebar sampai memang target kami adalah satu desa itu mereka merasakan bahwa hari ini bagaimana bisa mendatangkan tamu, dan tamu ini juga mereka banyak untuk belanja, banyak untuk menginap di homestay. Jadi imbasnya semua warga merasakan dari apa yang telah dibuat dan telah adanya desa wisata ini, semua merasakan bahwa pertambahan ekonomi luar biasa, Mas.
1: Wah, ini luar biasa nggih. Yang dari 2017 hingga saat ini 2025 tentu perekonomiannya juga semakin terangkat. Nah, Pak Ali, seringkah Pak Ali juga diminta untuk ke desa-desa yang lain untuk mengajarkan, membangun juga supaya desa-desa yang lain ini juga bisa berkembang seperti Desa Sekaji?
2: Dari kemarin di tahun 2024 kemarin sih, saya banyak diminta untuk beberapa berbicara di tempat desa lain, dan alhamdulillah di Kulon Progo hampir semua. Terus kemudian bahkan kemarin yang dari jauh juga datang belajar ke tempat kami, kayak dari Pasuruan, dari Wonosobo.
0: Sutresno Budoyo, kanyoto damel desa wisata menika mboten gampil. Ananging menawi ngertos kados pundi kedah pun garap potensi saking desa menika, mesti kemawon saged ngasilaken. Kados dene desa wisata Sekaji ingkang gadahi maneka werni kangge para wisatawan dateng. Lan wonten ingkang narik kawigatosan para wisatawan sami mirsani kaendahan alam Kulon Progo. Ingkang sami rawuh wiwit saking lokasi, saged ugi nyinau pengalaman nginep lan dados warga sarta icip-icip mangsaan tradisional khas saking Kulon Progo. Lan kangge mujudaken kegayuhan menika kedah sae lan jagi kualitas. Sutresno Budoyo, cekap semanten atur giaran bangun teso wekdal meniko. Lan mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutas Nobudoyo matur nuwun panjenengan tansah keparang midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun katuraken giaran obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko. Dalem menika ngaturaken irairan Perang Jawa kasusul raruncen gending-gending tayub dening keluarga Karawitan Condong Raos. Sumangga katuraken sugeng midhangetaken.

Gending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Gending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Gending Bindri kangge hangiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Gending Bindri katabuh kanthi lancaran soran.

Kending kladrang manten, laras pelok padet barang. Kending menika mujutaken gending pakurmatan, sak lebetipun upacara manten gagrag Ngayogyakarta. Kending ladrang manten kangge ngiringi lampahipun upacara panggih. Kending ladrang manten katabuh kanthi soran.

0: Mas, apa tenan seliramu tersenuh marang aku? Seliramu ora bakal ngejati janji iki.
1: Nanti, percaya marang aku. Ombak segoro kidul kae nyekseni apa kang tak ucapake dina iki. Mengko bali saka Malaysia, aku mesti bakal nglamar kuwi.
0: Mas,

katresnan. Pangluso Lakuning Linut. Saged panjenengan pidhangetaken wontening atur giaran waosan buku basa Jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta FM 106,6 MHz lan AM 1107 kHz. Dinten Minggu jam 11.00 dalu.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Timun mus. Ojo mlayu terus ya cahayu, cahayu. Mandeko kowe yo. Sanajan kowe mau mandek, menyang ngendi wae tak tetake kowe yo. Angger ojo mlebu toko yo. Iya yo. Apa nganti mlebu toko gawe kacau aku yo.
1: Ora iki gajah bareng motoro kecedak. Yo, aku mau disangoni dom. Coba tak sebarane ben dadi tebu.

0: Reiki ono apa maneh iki? Kok ono wit tebu kaya kaya ngene iki opo iya. Rak sida ngalang-alangi laguku iki. Iya, kowe. Mumpung aku ngelak ngene iki, aku ora kalah kembi pabrik gula aku. Iya. Bubu, ojo ngalang-alangi karepku ya, iya. Sido tak madiang kowe ya.
1: Ora elok. Ora elok. Tebu sakmono kok bisa entek. Yo, entenono tak sebarane trasi ben dadi segara endut.

0: kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
1: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
0: Oh, begitu toh.

0: Masih wonten ing giaran Mikulo Jowo mirunggan lagu lan langgam Jowo. Kacawi saged wonten ing ngarsa panjenengan temtuke maning pangajap mugi saged damel renaning penggali. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh menika halu sugeng dalu.
1: Matur nuwun sedaya. Nggih. Saking tulung kagem adik kula Tutik Sutiyo Turi Mbah Noyo Putrijo Mas Wawan Haka Mbak Ayu Muda Mas Rian Payek juga Mbak Asri Sito Mbak Yayu Soyo Yayu Pak Wening Insya Allah Kucu Iku Mbokarno Mas Saiful Wonderful Pandori Polen terus Mbah Iman Mbah Suro Pak Pariono Mbak Tasiono, Mbak Pipit, Mbak Wakyanti, Mbak Sriwi, Mbak Parini, terus saya Mbak Sri, saya Mbak Yayu, terus kakem Pak Mbak Sarjito, terus kakem Pak Sutar Dasilan, Pak Romoyu, Mbak Pak Bambang Sutarno, terus kak Mbah Bendi pak terangke kakem setyo kemawon matur Mas Kiman dinur seto sepengaya karya selalu matur nuwun inji
0: matur nuwun rawuhipun Mami Sartika nggih sampun kepareng regengaken. Saat wingkingipun menika sugeng dalu katur panjenenganipun Mbah Zion nggih. Kintun salam kagem sedaya sutresno. Katur panjenenganipun Bu Dwijo Karangmojo, Bu Tarmi, Pak Tirto, Pak Haji Ngadiono ugi sedaya kemawon matur nuwun nggih. Monggo makipun pidhang ngetaken lagunipun mugi saestu saged damel renaning penggali. Sutresno budaya semoga langkung rumiyin kabiyarsa kula pinangkani lagu pamundhut kula wau nggih wonten

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Yem, miem. Weh, saking nang ndi ya? Panas sedek ngeram tenan lho, Ki. Kendine nang ndi, Yem?
2: Wah, Kakang wis mulai kok sawah. Aku nganti raruh, Kang. Kene, Kang. Pacule tak singgahne, Kang.
1: Iya.

0: Wah, beras abang toh, Yem. Beras abang kuwi jare oke, ae vitamine,
1: Iya, kleru, Kang.
0: Lah apa?
1: Sing bener, vitamin.
0: Oh, ya ngono kuwi. Njur, sambele sambel korek. Ning wah, iki kok asin, Jan. Jare yang kasinan kuwi tandane.
1: Iya, jiwet kakange.
0: Gemes aku kok. Lah, anu, sesuk piye ya, Yem?

Nuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Jogja ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi kang dicarios Monco Warno. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Teknik lan montase Halis Tia Putri. Semoga kita pidhangetaken sesarengan.

0: Ayo turun, mampir dulu.
1: Tidaklah, aku takut. Takut sama ayahmu.
0: Loh, kenapa Mas Tiro?
1: Tidak mau. Takut. Ayahmu itu galak sekali, Siska.
0: Bagaimana mau kenal kalau kamu tidak mau mampir dan berkomunikasi sama bapakku dan emakku?
1: Ah, besoklah, lain kali. Kan kita nggak segera menikah.
0: Ya sudahlah kalau begitu. Terserah Mas Tiro aja.
1: Ya udah, Siska. Sampai besok ya di kampus.

0: Oh, sarapanmu kok banyak sekali hari ini?
1: Kalau cocok kan makan banyak, Mak.
0: Iya, tapi nanti kamu di kampus hanya ngantuk aja, tidak bisa belajar.
1: Ya, hari ini istirahat. Masih nanti jam 12, Mak. Nanti kalau tidak kenyang, ya aku lapar, Mak.
0: Ya, tapi jangan over loh makannya loh.
1: Ah, Mak ngomel aja. Sudah.
0: Lah, sama Mak kok begitu? Apapun itu, Mak kan asli Jogja. Tah kamu aja asli Bugis. Tapi Mak tidak mau meninggalkan budaya Jawa. Dan kamu, anak Mak harus paham budaya Jawa. Kita kan sudah tinggal di Yogyakarta ini, Tiro.
1: Iya, Mak. Tapi kita pindah ke sini kan baru 1 tahun. Masa Tiro harus bisa belajar budaya Jawa?
0: Ya, harus belajar. Semenjak tah kamu meninggal, kita kan pindah di Jogja. Mulai sekarang harus ngerti dan paham budaya adat tradisi sini.
1: Iya, iya. Pelan-pelan, Ma. Susah budaya di sini dan harus belajar senyum-senyum dan suka basa-basi.
0: Us, tidak boleh. Itu menunjukkan keramahan artinya. Bukan basa-basi. Itu namanya belajar unggah-ungguh, sopan santun. Dimanapun kamu harus belajar mulai sekarang, ya. Apalagi kamu pengen menikah dengan orang Jogja.
1: Aduh, Mak, pusing aku. Bahasa di sini susah sekali, Mak. Lagian suruh merunduk-merunduk kalau lewat orang, payah, Mak. Susah di Roma.
0: Harus belajar

0: apik ngene iki ya, Bu?
1: Ha iya bener wis apik, Pak. Dipasang neng pojokan kae wae. Penjore kuwi lho, Pak. Men ketok menawa merti dusun RT. Merti dusun RT ne awake dhewe ngono karepku ki. Larak cetha mesti nganggo ragat to. Njur gelem ucul nggo urun-urun kabudayan, Pak.
0: Apa tak tambahi janur meneh?
1: Alah ya nek tambahi janur ki dadi rame banget di sawang ra kepenak.
0: Ayo wis ben to, Bu, ben apik, ben tambah meriah.
1: Ah, sakaremu, Pak.
2: Bapak, Siska ada? Pak, Siska ada?
0: Kowe iki iso ngerti sopan santun ora? Ambok kuwi motore dipateni dhisik. Njur mudun, njur lagi takon.
2: Bapak, maaf Siska ada, Pak.
1: Alah, bapak iki kepiye to? Cetha bocah kuwi ora paham basa Jawa kok tetep diajak ngomong nganggo basa Jawa. Giman? Nak Tiro. Sini. Duduk dulu sebentar sini. Saya panggilkan si Siska ya. Bapaknya itu enggak dong.
2: Iya, Bu. Terima kasih.
0: Hei, Tiro. Sini kamu.
2: Iya, Bapak.
0: Dengarkan ya. Saya tidak suka anak saya, Siska, bergaul sama kamu. Kamu itu ya, tinggal di Jogja, harus mengikuti budaya Jawa. Paling tidak, dengarkan ya, paling tidak kamu paham unggah-ungguh sopan santun tata krama. Ini tidak hanya di Jogja. Di daerahmu pasti ada sopan santun juga, kan?
2: Iya, Pak.
0: Dan dengarkan satu lagi ini, aku tidak mau dapat menantu seperti kamu. Wis, sudah. Jangan lagi berteman dengan anakku, ya. Sudah, sana, pergi. Lungo kowe, Lagian anak saya sudah akan saya jodohkan dengan orang Jogja saja, bukan dengan kamu, ya. Sudah, sana.
2: Oh. Ya sudah kalau begitu. Permisi.

0: Cinta, ayo kita jalan-jalan.
1: Iya abang, kita mau kemana nih?
0: Sesuka hati kamu deh Sinta.
1: Ih bener nih bang, Sinta mau banget bang, jalan-jalan ke mall ya.
0: Waduh, aku tak punya uang lagi, malah Sinta ngajak jalan ke mall, gimana ini?
1: Hei bang, kenapa sih bang? Ayo kita jalan-jalan bang.
0: Emakku suruh segera pulang antarin emak ke tempat saudara.
1: Loh, kok tiba-tiba bang? Tak terdengar bunyi HP lagi.
0: Kan aku silent.
2: Mas Tiro, mas.
0: Siska?
2: Maafkan ayahku kemarin ya mas. Karena ayahku belum mengenalmu mas. Ya, aku tahu itu membuat dirimu sakit.
1: Siapa nih bang?
0: Iya sudah, ayo Sinta kita jalan ke mall.
1: Abang bener nih, kita mau jalan-jalan ke mall. Asik, beliin baju ya bang, yeah.
2: Mas Tiro kenceng banget kowe mas. Wes duwe pacangan meneh.

0: iki krewenge wis tak toto. Dolanan boy-boyan diwiwiti yuk.
1: Aku sing jaga ya iki.
0: Bella, kok krewenge malah ditendang Mbak Siska?
1: Heh, Mbak Siska, ayo ditatake meneh.
2: Hamuk ditata dhewe.
0: Loh, sing rusak kudu tanggung jawab lho.
2: Ah, emoh. Wong ora ngerti nek Mbak Yune iki lagi susah, lagi sedih.
0: Wah, ora iso, Mbak. Sedih sak karepmu. Neng kowe wis ngrusak dolanku kok.
3: Nah, la, ribut meneh. Ya toh? Nek ming rame bae ngene iki kono. Dolanan ning lapangan. Ora kena ning latar rumah kene. Ya ra? Siska kok malah nguncluk mlebu ya ngopo?

0: Nah, Tiro, Mak mau tanya sama kamu.
1: Apa, Mak? Ada apa?
0: Mana kuitansi pembayaran kuliah kemarin? Mana?
1: Kuitansinya.
0: Iya. Berarti belum kamu bayarkan? Ayo. Sekarang Mak mau pinjam dulu kalau belum dibayarkan.
1: Anu, Mak, belum Tiro bayarkan. Tapi sudah habis, Mak.
0: Hah? Kenapa bisa begitu? Sudah habis?
1: Sudah habis, Mak. Sudah buat beliin baju Sinta, Mak.
0: Loh, kue kipiye toh, Tiro? Kamu ini gimana? Mak tidak setuju dari kemarin kamu punya pacar Sinta itu. Tidak setuju? Hah?
1: Mak, ini gimana sih?
0: Jangan ngeyel. Pokoknya emak tidak setuju.
1: Emak, aku itu habis patah hati, Mak, dengan pacarku. Terus Sinta itu sebagai pengobat sakit hati, Mak. Walau aku tak cinta dia, Mak.
0: Sudahlah, putus dengan Sinta. Ayo, sekarang anterin Mak ke teman lama Mak, yang emak sudah tidak pernah ketemu lagi. Dan Mak pengen kamu aku jodohkan dengan anaknya dia. Katanya waktu dulu lewat telepon punya anak perempuan seusia kamu, Tiro.
1: Hah? Dijodohin? Aku mencintai pacarku yang putus itu, Mak.
0: Tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Ayo, Mama dianterin. Dianterin ke sana. Nanti Mak kenalin.

0: Emak, kenapa kesini, Ma?
1: Sudah, diam. Lanwon. Lanwon. Ayo, Mrene. Tiro, sini loh.
0: Tiro di sini aja, Ma. Ini motornya agak ngadat, Ma. Nanti aku ke situ, Ma.
1: Kulanwon. Kulanwon.
2: Wela, Cengcaya.
1: Iya, Kang. Aku Suminah, bojone Jaya.
3: Bune, Bune, iki ana Suminah, Bune.
4: Wela, iki ki jeng Suminah Jaya kae to? Wela. Rene, rene, rene. Wah, jarene nggone pindah Jogja. Wis sak wetara lah kok lagi saiki lho tekan kene jian, janjan mukti tenan.
1: Iya, Mbak Yusumirat. Aduh, kaya ngene. Wis dan pindah kene aku. Yo neng Bugis kabeh tinggalane bojoku wis didol. Kabeh njur ditukokke neng kene. Pindah ning Jogja wae luwih enak.
3: Anu, jare arep jodhokke anake. Anakmu ki lanang ta? Lah anakku ki wedok, Ci. Sopo ngerti cocok.
4: Iya, jeng. Supaya nggone pas seduluran ki saya raket.
1: Wah, ya aku seneng banget. Seneng. Ning anakku bahasane komunikasine durung iso kaya wong Jawa kae lho, jeng.
3: Ayo ora apa-apa, monco warna. Aswe-swe rak yo sinau jur bisa ta ya. Karang suwe dadi suku Bugis kok.
5: Monggo, Bu, penunjuk.
4: Iki lho, jeng. Iki anakku wedok. Kuliah iki wis semester akhir. Ha iki malah wis skripsi kok.
1: Kok padha karo anakku lanang.
3: Welah, kepeneran to, jeng?
1: Le. Sini. Sini. Masuk. Ayo.
5: Mas Tiro?
0: Siska?
3: Loh?
1: Loh? Bella, kok wis podo kenal? Iki kan anakku lanang.
3: Oh, ya, iya jeng. Sini mas, mari duduk sini. Ini ayahnya, bapaknya Siska.
0: Iya pak.
1: Malahan nih bocah wis kenal yo Kang.
5: Njih Bu. Mas Tiro niku pacangan kulo sejatosipun.
1: Wila, ha ta?
3: Iya, yo, ya wis. Ya wis ra apa-apa. Ya jenenge we Monco Warno. Asesuk bakale rak yo dadi siji. Ayo ta?

Sandiwara Radio Basa Jawi kang dicarios Monco Warno, naskah lan sutradara Titi Anggani. Mugi-mugi kiaran menika saged nambah panglipur sarta ndadosaken syukur naning penggali. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti grusah-grusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundha kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.

Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sung Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: sliramu ki yo pancen kaya widodari kok, Dik.
1: Ora sang alam. Aku wis gelem dijak mrene. Sarapan rampung. Semunuga diparingi sandangan uga wis tak tampa kanthi seneng. Saiki kersane Mas Widodo apa? Kek ngendika soalnya aku ki bingung. Dhisik panjenengan maringi duit ning tangane nakal.
2: Seni berapa?
0: Ini Dik.
2: Wis suwe aku ki kayung jun marang seliramu.
0: Aku ngerti kok
2: yen Dik Senik ki sisiane Kang Joyo.
0: Ning embuh
2: hati iki ora bisa diapusi. Sakwise ngerti yen Kang Joyo bakal dadi lurah. Saknaliko aku bingung. Jur kapan bisa sak patemon ngesokake pangroso? Mulu pupung isih ana kalodangan sithik. Hingga

0: kuwi. Bojoku ki wis tuwa. Ringkih. Turyo nyebai. Dadi nggonku bebrayan ki sarwa cukup nanging tanpa landesan tresno.
1: Sumpah, Dik. Aku ora durung

kekaroning jupuk sandangan sing kemlumbruk oneng jupin. Sakwise tinggu, banjur runtung-runtung mudun liwat lift, bablas tekan lobi. Mripate senik nyawang jam kang cumandel ing resepsionis. Edan, jebul wis jam telu. Ateges oleh tempur prasasat sedino. Jane mono widodo kepingin ngeterke mulih, nanging senik sing emoh kanthi alasan ndak nuwaki panyokrobowo kang jalari.

0: kabar sumebar. Metu saka hotel wong sak kloron suwang-suwangan. Widodo numpak montor. Dini Senik nyetop taksi kanti janji kapan-kapan nedyo ketemu meneh oning papan kini. Amplop pawewe Widodo dibuka. Isini lembaran atusan ewon cacah 20. Kang ateges 2 juta. Senik gedeg-gedeg. Duit semono kanggone dheweke ora baen-baen. Nanging bar ngelingi welinge Widodo supaya ngrimuk bojone amrih jugaraki oleh nyalon lurah. Senik dadi bingung lan gojagajeg. Taksi terus ngeblas tumuju Jatidoyo. Senik mulo nedya mulih nili ingomah disi. Dheweke kelingan triman adini. Mesti ngenteni tekani. Lanjo kapiran wong adati Senik merlo aking kliwet sarto ulah-ulah. Taksi mandek ing pelataran. Triman lagi nyapu. Bareng beruh Mbak Yuni teko gagi moro.
1: Kok nganti ya ini toh yu?
2: Iki mau blonjo karo golek bakal sing arep dinggusuk nek kakangmu kampanye coblosan kuwi.
1: Mau ono sing golek lho yu.
2: Sapa?
1: Pak Rubio karo Pak Boiman. Jare bola-bali golek ning ora tau ketemu ngono kok.
2: Terus karepe?
1: Aku ora ngerti ning kae mung ninggal amplop. Mbo isine apa? Jari ini kanggo kakang towo kowe ya kena ngono kok.
2: Nang endi?
1: Tak seleki meja. Karo anu Jiyu.
2: Piye?
1: Pak Rubio mau nggawa amplop. Oke. Mlebu metu mae warga meneh amplop karo uling sok nek coblosan dikon milih Pak Boiman kanthi gambar pari ngono kuwi.
2: Kowe ya oleh ngono apa?
1: Oleh. Tak buka iki sini 10.000 to, Yu. Ah lumayan to. Mosok rezeki kok ditampik. Anjur tak nggo jajan.
2: Soale lak ora ngerti nek kowe kuwi dudu warga kene.
1: Oh soale ora takon. Ngulungi ngono wae kok ya tak tombe to yu.
2: Ya, tak tambahi. Gunung cekelan.
1: Nuwun yo yu.
0: Senik ngulungi adine duit atusan ewon sak lembar. Banjur mlebu omah njupuk amplop putih sing gumledhak ning meja. Isine uga duit 2.500.000 karo kertas sak suwek. Isi tulisane Rubio. Kang surasane. Yen bojone gelem mundur saka pencalonan lurah, oleh mene duit bakal ditambahi. Senik mesem. Tanpa nyambut gawe apa-apa, sedina gunggung kepruk oleh duit 4.500.000. Sakwise pamit adini, Senik ninggalake ngomah. Bali numpak taksi sing pancen dikon ngenteni. Sak dalan-dalan dheweke mlenggong. Njati doyong temen-temen grengseng. Saben wit, tembok, tekani cakruk, ditempleki gambar-gambar calon lurah. Kertasi ukuran folio, sisih tengen gambar Freddy, gini kiwo gambar pisang, semunugo saingani, isi gambar Boiman lan pari. Kanti mengkunu, jati doyong ketok pating tremplek, umbul-umbul, gendiro, persis kampanye pemilu biyen. Senik misang, mesem pahit. Lan piye, ing atase bojone siji-sijiyo ora ana gambari. Nanging kepiye meneh? Wong nyatane ya kaya mengkono. Ora krasa taksi wis mlebu kompleks perumahan asri. Senik mlebu omah. Sisiane sing lagi nonton TV dijejeri.
2: dadi doyong saya grengseng lho Kang.
1: Langsung piye to?
2: Pak Predi lan Pak Boiman ngetok karusan golek pengaruh supaya warga do milih dheweke.
1: Wono kuwi ya lumrah to. Kejaba ambisi. Wong yo duwite turah.
2: Desa Jati Doyong prasasat dikebaki gambare wong loro kuwi. Ning gambarmu lan gambar telo sing dadi pilihanmu kok blas ora ana.
1: Andok malah gumun. Ora rumangsa masang kok. Ono gambare gambar kondi.
2: Kan Pak Boiman mau titip duit barang. Dititip ketriman kanggo kowe. Semono uga Pak Freddy. Loro-lorone njaluk supaya kowe mundur.
1: Wet, piro duwite?
2: Pak Boiman 2.500.000. Terus Pak Predi 2.000.000. Dadi kabeh 4.500.000.
1: Weh. Terus kowe tanda tangan kwitansi ora?
2: Ora.
1: Wah, yo bener kuwi. Bener.
2: Kowe arep mundur apa, Kang?
1: Ayo ora. Maju terus. Wis kubacut kok ngono kok mundur kepiye?
2: Terus duit iku piye?
1: Wis to, ayo ditompo wae. Wong jenenge rejeki kok malah awake dhewe kudu siap-siap sandangan sing pantes. Aku ora yo perlu seragam lurah, malah jas, klambi batik sing pantes to. Wis menunggu kowe.
2: Terus duit iki mau bisa digunakake ngono ya?
0: Jaya dengkek mantuk. Amplop dilebokake lemari. Nalika nyawang anak-anaki, dadaan senik ketuan rasa trenyuh. Saploi pindah ing omahiku. Uripe pancen tentrem lan kecukupan. Kabeh kebutuhan ditanggung Pak Camat. Kejaba klebu pejabat sing sosial, dasari Pak Camat iki mula sugih. Akeh bocah keserakat sing dadi anak asuhe. Mligine dicukupi sakabehing keperluan sekolahe. Semunuku anggone tetulung marang Jaya Dengkek. Ora mung mitulungi ngono wae, nanging dikanteni petungan sing teliti. Pak Camat duwe insting yen Jaya Dengkek bakal kasil dadi lurah Jati Doyong. Nyingkirake Freddy lan Boiman. Nalika wong sakloron mangan, Jaya Dengkek nyawang sisiane kebak kawigaten. Senik dadi gureh. Ora tau-taune bojone gatekake nganti kaya mengkono kuwi. Pikirane dadi was-was. Aja-aja selingkuhe karo widodo dingerteni. Yen ijo arek jeneng Ciloko mencit. Bisa-bisa mrembet lan dadi jugari sisiane nggone bakal dadi lurah. Mergo bojone demenan karo wong liya. Ning bareng dieling-eling yen mau ki ora ana sing ngonangi. Senik rasa ayem. Ewa semono kanthi ketir-ketir dheweke nyoba takon.
2: Kang, ono apa ta? Kok nyawang aku saja gumun?
1: Seko wawasanku gandeng sedilo meneh. Kowe iki resmi dadi lurah. Loyo perlu ngrubah sakabeh.
2: Aku ora mudeng to.
1: Mosok dadi bojo lurah kok lugu tur yo nglomprot ngono kuwi. Coba wiwit sesuk sregep ning salon melu senam. Malah yen perlu rambutmu sing dawane tekan bokong kuwi digethok wae. Perlune yo ben luwih bebas.
2: Ya wis, aku setuju.
1: Nah, ngono kuwi. Kowe iki kudu eling yen dadi panutane wong sak desa. Awake dhewe kudu dijogo kaya kowe kuwi. Awak yo kudu singset, seger, tur yo ayu. Apa menen nek saben-saben kudu ndampingi pejabat buk kecamatan, buk kabupaten, tekani provinsi, arah yo dadi kawigaten to.
2: Nek perlu kursus bahasa Inggris bareng ya Kang?
1: Oh iya, aku luwih sempurna. Awit bakale kowe iki sambungan karo wong akeh. Dadi ayo kudu didasari sak pernaning ilmu. Nah, dene aku mono rak sibuk ning kantor lan mimpin rakyat.
2: Alah, ning kantorku kowe iki sapa?
1: Iloh, aku rak yo nganggo sirahe Pak Sekwilda to.
2: Aja seru-seru.
1: Waduh. Ijo-ijo. Ngomong ayo blai.
0: Senik lego. Sisiane ora ngerti apa sing ditindakake dek mau. Malah keporo ayem. Dene dheweke dikon ngrumat awak ilan nambah kepinteran. Mung bae Senik ngrumangsani yen wong desa sing sarwa bodho lan lugu. Ngertine mung kiwa tengen pawon karo momong anak. Semunugo babakan Serawung sing ditepungi tonggo teparu cedhak. Yen sing rada dhuwur paling-paling mung budukuh. Mula kegandengan karo jejibane sing lanang dadi wong nomor siji ing Jatidaya. Jalari bingung kudu tumindak piye. Sakwise dipikir kanthi jero, ana rasa liya sing bisa nulungi. Ora ana liya, wong mau mung widodo. Senajan padha-padha wong desa, nanging widodo wawasani jembar. Semunoga bab pengalaman dalah pasrawungan. Buktine dheweke kulino banget mlebu metu hotel dalah munggah mudun nganggo lift. Mula esuki dhewe luwih mruput oleh budal. Angkae arep ngenteni dalan pinggir desa kang ajeg diliwati widodo. Awit kepiye wae kok kurang sreg yen ngampiri menyang omahe. Ora kepenak karo anak bojone. Petungane pas. Lagi wae mudhun saka taksi, Widodo mecungul. Senik ngawe lan ngundang. Sakwise Senik munggah boncengan, mbuh apa sing dikandhakake? Ora ngerti. Tanpa taren luwih dhisik, montor ngeblas. Tangane ngekep wetenge Widodo. Ing atine pancen tubuh rasa gumun, gumun banget. Kena ngopo dheweke gampang banget kepilut ing priya liya sing dudu apa-apane kejaba mung tangga. Apa maneh Widodo ki wis duwe anak bojo. Ara ateges ngrusak pagerayu. Nanging yo wis ben, pokoke atine seneng titik. Saklaras karo jenengi Restoran Pemancingan Mina Tirta. Sawijining blumbang kang jembar. Satengahe blumbang diteki gubuk saka kayu. Jejer tarik-tarik. Saben gubuk wis disediani alat pancing dalah ubo rampe mangsak kanthi komplit. Sawise mbayar karcis ing ngarepan, wong loro runtung-runtung liwati kretek kang pancen dinggo nyambung gubuk siji lan sijine. Gandeng isih esuk, mulus suasanane isih sepi. Lan adat saben kebaki wong yen wis ndungkap awan. Sing dipilih gubuk pojok dhewe. Amrih oleh rembugan luwih kepenak lan bebas. Ngerti ana wong moro, pelayan kang tinanggenah jaga gubuk gurawalan mapakaki. Pelayan mau cekat-ceket nindakake kewajibane. Banjur pamit. Widodo njupuk pancing. Sawise dipasangi pakan, diuncalake blumbang. Pancing tiba ing banyu sing nuwake bunder-bunderan kandel. Saya suwi, saya gedhi lan tipis. Banjur ilang sarta bali antengene. Sawetara tangane Senik loro kabeh nyekeli garan pancing. Sirahe diselehake ing pundhake Widodo. Dene tangan priya mau ngrangkul bangkekane Senik. Suasana sepi. Yo mung kala-kala wae dipecahke kecipake banyu mergo dinggo lelidang iwak. Sakwise iku bali sepi, Widodo ngelus pipini senik karo kondo.
1: Wis ge mantiko, jari ini arep rembukan.
2: Ning, maaf ya mas, kudune panjenengan nak nyambut gawe malah tak aret-aret tekan kini.
1: Ora apa-apa, aku seneng kok. Lan meneh, sakwise mbotohi Pak Freddy, aku rak njaluk prei dhisik kanggo sapetara. Ing pemilihan lurah iki, brayatku terjamin. Duit yo akeh kok saka Pak Freddy.
2: Syukur yen mengkono, dadi aku rak kepenak.
0: Senik unjalan bekan landung. Banjur ngandharake pepenginane bojone. Amrih dheweke ngrubah cara uripe dalah nambah kepinteran. Tekane gawe supaya luwih ayu. Jer bakal kanggo panutan kawulon jati doyong. Widodo meneng. Senik dinengke wae supaya ngesok sakabehe ngunek-unek. Sakwisi rampung, lagi dhewe takon.
1: Oh, aku bareng caos wawasan ora, Dik?
2: Ya mesti wae to. Wong oleh kumatur panjenengan ki supaya paring wawasan. Soale Mas Wit ki rak priksa. Bojoku cubluk. Ning duwe penemu ramutu.
1: Bab sliramu arep ngrubah penampilan. Aku setuju. Pancen didasar pengalaman. Sajake sisianmu mulo luwih gedhe kaleksanane dadi lurah tinimbang jagoku utawa Pak Boiman. Ning nek dadak ngetok rambut, aku ora setuju. Rambut iki rak mahkotaning wanita to.
0: Lan meneh. Wong sak jati doyong sing rambuté dawa tekan bokong rak mung kowe tok to. Mula ning salon prayoga dikemunah. Ditata amrih saya subur lan endah. Apap kursus 6 lan basa Inggris, monggo. Mung wae kuwi bisa karo mlaku. Awit ana sing luwih penting lan desek.
2: Lah opo? Kursus dansa?
0: Iya.
2: Sebabe
0: dansa iki lak pergaulan iki. Nek sok ning gubernuran utawa ana acara sing nganggo dansa. Njur kowe tidak dansa ning nampik kanthi alasan ora bisa dansa. Ora saru to. Dansa kuwi ora mung jingkrak-jingkrak. Aning uga slow, lembut.
2: Aku setuju kabeh ngendika panjenengan. Ning njur ngendi papan sing tinggo kabeh mau?
0: Mengko tak terke. Tak terke ning salon sing sisan buka sanggar tari.
2: Ana apa?
0: Ayo ana wae to. Kanggo dik seni. Tak goleki sanggar sing apik. Lan salon sing bonafit. Wong ya kuwi. Jani bojomu. Awit kowe dadi malik ayu. Asawetara aku mesti cemburu to kuwi.
2: Mas, aja ngono to. Aku ki ya setya karo panjenengan to wis. Sumpah.
0: Oh. Oke. Okay. Terima kasih. Nek ngono ra aku ra ndelongso to.
2: Mas, pancinge oleh.
0: Wong loro ngadeg bareng. Pancinge pancen dipangani wak lan digawa ngalor ngidul. Sawise rada suwe diulur wusana sret del. Pancing disendal munggah. Plok. Iwak grameh gedhe meh sak tepas tiba sak cedhake sikile seni. Kanti trengginas disaut dening Widodo lan dibeleh. Wong loro banjur ubek mangsa. Sego panas dilawi iwak goreng pancingane dewi dalah lalapan komplit sak sambeli. jalari wong lurun temen aki ulai podo mangan. Katon iki mung mangan ning restoran ning kanggone seni mujudake salah sewijining pengalaman kang temen-temen gawe seneng lan sing lagi dirasakake. Tangih lamun kelakoni yen kaya mengkono mau ditindakake karo bojone. Bakdo kuwi Senik duwe jadwal ajeg ing saben dinane. Saben esuk dhewe budhal ning salon lan sanggar tari Bintang. Kejaba kursus dansa uga ngreksa awak. Kala-kala yen selo widodo ngeterake utawa nunggoni. Dasare Senik ki temen lan telaten. Mung sedilo wae wis pinter dansa. Rupa uga dadi luwih ayu. Tur awake saya singset. Wawan mau mbokos titik gawe cingak penduduk Jati Doyong. Mligine ibu-ibu dalah pemudini. Kabeh padha ngalembono marang Senik. Lan wis satrep yen dadi bojone lurah. Mung ya kuwi, ana uga sing sinis kanthi alasan durung mesti dadi kok wis gege mangsa. Lah nek kalah opo ra kewirangan? Nanging kabeh mau ditompo kanthi wajar dening Senik. Nesura, bunga, yora.

0: Busono sing ditunggu-tunggu teko. Dino iki Jati Doyong sida ngleksanani pesta demokrasi. Ya kuwi ngadani pemilur utawa pemilihan lurah. Wiwit seminggu kepungkur swasana mlebu minggu tenang. Botoh lan para pendukung dipenging kampanye. Semunuga gambar-gambar dalah umbul-umbul tekani gendiro wis resik. Sing keri mung rasa deg-degan. Luweh-luweh Freddy Kurniawan dalah Boiman kang prasasat wis entek-entekan. Mbuh duit lan bondo kanggo gayuh pepenginan. Kamungkur ragat mau saka anggone nyilih bang kanti sawah lan pategalan minangka tanggungan. Petungane sok yen bisa dadi lurah kari golek reka daya kepriye amrih duwite bali dhisik. Esuk kuwi omahe Freddy Kurniawan katon regeng. Bis cacah telu isi sanak kadang dalah tonggo teparu kang dadi pendukungi wis siap. Mung kari nunggu obo-obo budal. Ing ruang tamu Freddy katon gureh. Dewe mbondo tangan mlaku ngubengi meja kursi tanpa dingerteni karepe. Kamungku yo wis siap. Freddy menganggo jas biru tuwa lan dasi abang mawa cepitan emas. Widodo kang dadi botoh yo mung bisa ngenteni karo mikir-mikir njur karepe Freddy ki opo. Ning dadaan lakune kandhek, tangane meneh Sasmito amrih Widodo ngetutake mlebu kamar. Mulo grawalan butuh mau moro. Mas Wit piye, Dik? Sajake saingan sing abot ki Joyo Dengkek.
1: Wis to, ora ketemu nalar. Saingane Dik Freddy ki Boiman. Awit penduduk ra wis tak wenehi wur-wur. Do bakal milih seliramu to?
0: Iya. Kuwi rak teori to.
1: Aning prakteki.
0: Seko babak penyisian tekani tes lisan. Dewe tansah unjul alias menang mutlak. Bajur naliko kampanye. Kayani penduduk kena daya tarik sing aneh-aneh. Jalari do simpatik lan seneng marang dheweki. Mongko opo sing dikandhakake?
1: Blas ora ono.
2: Ana ku yo aku go ngrasake kok.
0: Seko kabar sing tak rungu. Joyo Dengkek iki kalah karo bojone. Seru-seru manut marang sing wadon. Mula aku dadi curiga. Gek-gek senik sing duwe ambisi njur medhukun lan bojone sing dijoki minangka tumbal kanggo gayuh ambisine mau. Coba wae to. Durung pojo-pojo dadi bururah gayane wis ngluwi pejabat. Iki rak jeneng ora wajar to.
2: Nah terus rancangane Dik Freddy aku ketupi
0: gayane Dik seniki caket karo Mas Widodo yo.
2: Iya.
0: Kawiwitan aku ngrimuk supaya dheweke gelem ngojo-ojoki bojone supaya mbatalke nggone dadi lurah. Jebul gagal. Duit ora bali. Lah kok aku terus kepencut. Dasar boyo.
2: Oce, sekarang iya.
0: Ya wis, ora apa-apa. Saiki ngene wae. Coba Mas Wit nggawa lunga seni.
2: Nggawa lunga. Nanti
0: wis to, terserah. Neng droko apa dhuwur langit kono. Sing penting Jaya Dengkek ora meruhi bojone ing papan pemilihan.
2: Pamriye Dik,
0: tanpa ono sing wadon, Jaya Dengkek mesti linglung, kurang percaya diri. Awit bola bali tak waspada lagi, rai dalah sirai Jaya Dengkek ngandut sunar sing aneh. Sopo ngerti yen bojone ora ono dadi rungeh lan cahya mau ilang Mas.
2: Ya wis tak cobani.
0: Muga-muga wae dhewe gelem.
2: Wis to
0: gelem to wis. Aku percaya marang rayuan gombalmu. Iki kebenaran. Sedulurku buka hotel ing pesisir. Kono kuwi mangkat to. Iki undangan
2: Freddy ngulungi amplop beduduk isi duit mbuh piro. Widodo nampani karo mringis. Jroning ati rumangsa kepeneran ora ning kelurahan. Ning kono tugas iki abot. Kasak usuk ngelingke warga sing wis diwenehi duit wur-wur amrejo lali milih Freddy. Iki ora gampang. Kudu bisik-bisik aja nganti kunangan panitia. Awit bisa-bisa mbonto kalani. Lah kok malah ditugasake ngejak seni. Harap ateges sumuk ditepasi. Widodo yakin. Yakin banget. Seni bakal melu dheweki tinimbang nunggoni bojone. Sawise dirasa cukup, Freddy metu njujuk mobile karo mene Sasmito supaya budal. Wusono iring-iringan mobil wiwit mlaku tumuju kelurahan. Sawetara Jaya Dengke isih ubek nganggo jas anyar paringane Pak Camat. Rupane soklat krem. Dasine biru lerek-lerek. Bola-bali ngiling-ngilingi sajak ora ana marmi. Nganti anake padha ndomblong nggatekake sak pari pulai bapakne. Dene Senik nyandang santai. Celana jeans putih lan klambi biru tuwa sing lengene ditekuk tekan sikut. Rambuté sing subur dawa ngandhan-andhan kuwi diuri ngrembyak bebas. Mung direnggani bandu ireng saka penyu. Anggone make up mung sak matio. Pupuran tipis-tipis lan lambene ya dibengesi sak cukupi. Ibu semono dasar iki ayu. Senajan sarwa prasojo ya tetep merakati. Senik saiki pancen beda karo Senik biyen. Keporo malah cengkah. Opo meneh bar ngajek mlebu metu salon. Ketambahan senam lan disko. Jaya Dengke yakin ing pemilihan mengko bojone mesti dadi punjering kawigateni wong sak kelurahan. Sinambi karo ngelus-elus dasi kang wis pantes. Jaya Dengke kondo karo bojone.
3: Oh anu bae, bone. Aku tak budal dhisik. Mulih karo bocah-bocah sak perlu nganggu sirai Pak Sekwilda.
4: Terus aku njujuk kelurahan?
3: Ngecek persiapan. Soalnya awal diurak orang duwe botoh utawa tim sing biantu kerepotan toh.
2: Kelurahan wis ditoto asri lan resep dinulu. Kursi tarik-tarik wis wiwit dilungguhi warga kang ngilir teko. Ing panggung kursi dijejer telu. Freddy Kurniawan kanthi gambar gedang. Boyman gambar pari. Dini Jaya Dengke gambar telo kaspo. Ing sisih kiwa ana ruangan saka gedhek ditutupi klambu. Ing papan mau Freddy lan Boyman lungguh anteng pindo tugu Sinungkarto. Mung Jaya Dengke kang katon gureh. Bola baling lirik bener lawang. Nanging bojone panggah orang jedul-jedul. Sing teko lagi anak-anak dikanteni triman. Pikirane dadi kisruh. Banjur neng ngendi si Seni. Yen nganti ana apa-apa. Sopo kang bisa dijaluki mbat-mbatan. Bola bali Freddy lirik peneri Jaya Dengke. Lambini mesem nyumurupi mungsuh sing ora jenjem. Sutresno Budoyo. Menopo ingkang katindakaken Widodo lan Seni? Menopo saestu? Rancanganipun Freddy badhe kasil. Jaya Dengke cabar ing pemilihan lurah. Lajeng menapa ingkang badhe katindakaken dening Jaya Dengke? Ugi kados pundi menggah kelajenganipun Mbah Kenci ingkang nate janji
0: dumateng Joyo Dengkek. Cariyos menika saged panjenengan pidhangetaken ing atur giaran waosan buku basa Jawi dinten candhaipun. Mekaten Sutresna Budaya Sirah seratanipun Ayi Suharyono berangan sedoso.

cakap semanten Sutresno Budoyo, atur kiaran Wawasan Buku Basa Jawi, lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Mugi kiaran menika wau saged nambah syukur naning penggalih. Ing busono sugeng pepisahan, ngantos pinanggi malih wonten ing atur kiaran Wawasan Buku Basa Jawi, ing dinten candhaipun.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Endahing suasana enjing, perempat RRI, ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutasno Budaya Sugeng Encang, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Yogyakarta. Pagi hari ini sesarengan kula Andita Rizky ya. Sutasno Budaya, kagem pacaran yang saat ini sudah ceklik di 106.6 FM utawi RRI Digital. Sumangga kita pitangetaken sesarengan babakan niti kapecikan di hari Senin pada hidup bersama dengan penyuluh agama Wusono Esos. Dengan judul 6 musuh dalam diri, kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Adik Babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu, Om Awiknamastu, Namo Sidam, Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiswata. Semoga kita semua selamat atas lindungan Sang Hyang Widiwasa. Semoga tiada suatu halangan dalam memulai pekerjaan ini, dan semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kadang Sutresno Budoyo, umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Wusono dalam program acara Batik Babagan Niti Kabecikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan dengan tema 6 musuh dalam diri, atau biasa kita sebut satribu. Apa yang dimaksud dengan satribu? Apa pula yang termasuk di dalam satribu itu sendiri? Mari kita simak sama-sama. Sebelum masuk ke pokok bahasan, saya akan membawakan sebuah tembang Jawa, Sekar Gambuh.

Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya seperti ini. Bila telah mencapai tataran itu, saatnya sabar segala tingkah laku. Terjadinya dengan mengheningkan cipta. Pusatkan pikiran kepada energi Tuhan. Hilangnya rasa sayup-sayup. Disitulah keadaan yang Maha Tahu berada. Kadang Sutresna Budaya, umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa di dalam manusia itu ada musuh-musuh yang harus dihindari atau dijauhi. Jadi musuh yang sebenarnya itu, Bapak Ibu nggih, musuh yang sebenarnya itu dari dalam diri kita. Agar di dalam musuh-musuh itu dijauhi, agar hidup ini menjadi tentram. 6 musuh yang ada di dalam diri manusia, atau biasa kita sebut itu dengan sat ribu. Sat itu 6, ribu itu musuh. Yaitu, pertama itu kama, yang artinya nafsu atau keinginan. Jadi nafsu atau keinginan, keinginan apa saja nggih Bapak Ibu, atau keinginan yang di dalam diri manusia itu harus kita kendalikan. Kenapa harus kita kendalikan? Ya, kalau tidak kita kendalikan, nafsu itu akan menghancurkan kita sendiri. Kalau tidak bisa dikendalikan, akan membuat kita jatuh ke lembah neraka. Neraka itu kesengsaraan. Oleh karena itu, dikendalikan hawa nafsu atau keinginan yang akan menjerumuskan kita ke lembah neraka tersebut. Dengan dapat mengendalikan hawa nafsu tersebut, niscaya akan menemukan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, itu kroda, yang artinya marah. Marah yang ada dalam diri kita harus dikendalikan, agar dalam hidup ini bisa mencapai kesempurnaan. Nah, kenapa nggih Bapak itu? Marah itu adalah musuh, musuh kita, musuh dari dalam diri kita itu yang bisa dikatakan nomor dua. Kita itu sering marah-marah. Yang pertama tadi itu terlalu nafsu. Nafsu apa saja nggih tadi itu? Di dalam nafsu itu, nafsu makan, nafsu menjadi kekayaan, nafsu mencari jabatan dan sebagainya. Kalau tidak dikendalikan nanti kan bisa berbahaya nggih Bapak. Kemudian yang kedua ini kan kroda atau kemarahan. Nah, jadi ini harus kita kendalikan. Jangan sampai sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar marah, enggak ada apa-apa marah, nanti kan berbahaya ya Bapak Ibu. Namun kalau marah tidak bisa dikendalikan, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan. Jadi apapun itu kalau enggak kita kendalikan, itu iya kesengsaraan. Kita ketemu orang, tahu-tahu kita marah, nah padahal enggak ada salah dan sebagainya. Nah kan jadi ribut dan sebagainya, jadi enggak baik nggih Bapak Ibu nggih. Dan tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Jadi orang itu yang selalu marah-marah, marah-marah yang tidak dikendalikan, itu enggak akan bahagia. Gimana mau bahagia orang-orang tiap harinya atau setiap saat itu kita marah-marah nggih Bapak Ibu nggih. Kemarahan yang tidak ada gunanya di dalam hidup ini sehingga akan mendapatkan, kalau kita kendalikan gitu, kita akan mendapatkan kesempurnaan. Nah, namun kalau marah tidak bisa dikendalikan, maka kita akan mendapatkan kesengsaraan dan tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidup ini. Jadi jelas nggih Bapak Ibu, bahasanya marah itu harus kita kendalikan karena itu merugikan kita sendiri nggih Bapak Ibu. Enggak mungkin kita itu bisa bahagia nggih Bapak Ibu. Sehingga kalaupun kita bisa mengendalikan, kita pasti akan bahagia. Nah, kemudian yang ketiga itu loba, yang artinya itu tamak. Tamak itu apa nggih Bapak Ibu? Semacam serakah gitu nggih Bapak Ibu. Loba atau tamak yang ada di dalam diri kita harus dapat kita kendalikan agar bisa mendapatkan kebahagiaan. Jadi ujung-ujungnya itu kebahagiaan nggih Bapak Ibu. Nafsu bisa kita kendalikan, kita bisa bahagia. Kemarahan, marah bisa kita kendalikan, akhirnya kita juga bisa bahagia. Nah, kemudian dengan loba ini, kalaupun kita kendalikan, itu akan mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa nggih Bapak Ibu? Semacam ketentraman atau hati yang senang dan seperti itu nggih. Namun kalau loba atau tamak ini tidak dapat dikendalikan, maka yang didapatkan adalah kesengsaraan dalam hidup ini. Jadi kebalikannya nggih.
kalau nggak bisa dikendalikan ya akhirnya sengsara kita itu. Jadi ujung-ujungnya apapun itu nggak bisa kita kendalikan, itu ujung-ujungnya ya sengsara. Tapi kalau kita bisa mengendalikan, ujung-ujungnya pasti bahagia. Kadang Sutresno Budoyo, umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini juga saya akan membawakan satu tembang lagi ini, tembang Jawa ini, Sekar.

Wanang mulo kalamon wos podo melo. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kurang lebihnya sebagai berikut. Bila belum bisa berjujur diri, jangan sekali-kali berani mengaku-ngaku. Mendapatkan celaka yang demikian itu anakku, bisa juga berhak menguasai hanya bila sudah mengetahui dengan sebenarnya. Kadang Sutresno Budoyo, umat Sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Kemudian tadi sudah saya sampaikan 1, 2, dan 3. Kemudian ini yang keempat. Apa nih Bapak Ibu, yang keempat itu mada. Mada itu artinya mabuk. Mabuk itu apa nih Bapak Ibu? Mabuk itu enggak cuman sekedar mabuk yang biasanya orang tahu itu mabuk minuman gitu. Jadi mabuk itu macam-macam. Segala mabuk itu ada. Misalnya mabuk wanita, mabuk judi, mabuk jabatan, mabuk semacam sanjungan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini mabuk itu, mada itu artinya yang negatif gitu. Di dalam hidup ini hindari hal-hal yang sifatnya, ya jelas tadi Bapak Ibu, mabuk-mabuan. Mabuk apa saja nih Bapak Ibu? Karena akan membuat diri kita tidak akan ingat. Nah, jadi kalau mabuk itu tidak akan ingat hal-hal yang baik. Ya gimana mau ingat, kan udah mabuk nih. Mabuk di sanjung, aduh, wah sudah gak ingat lagi kalau sebenarnya diri kita itu gak seperti itu nih. Mabuk itu sudah gelap nih, gak ingat lagi. Karena pikiran telah terisi hal yang kurang baik. Oleh karenanya hindari ini agar kehidupannya menemukan kebahagiaan. Nah, dengan Bapak Ibu, jadi ujung-ujungnya itu akan ke kebahagiaan dan kesejahteraan. Kemudian yang kelima, ini moha, yang artinya bingung. Bingung merupakan hal yang sangat berbahaya, karena dengan bingung kita tidak mampu untuk melakukan perbuatan yang semestinya dilakukan. Nah, bagaimana kita mau melakukan hal yang semestinya atau bisa berpikir nggih kalau bingung itu? Misalnya kita mau menuju ke Jalan Malioboro, tapi kita bingung. Kan nggak mungkin kita sampai kepada Jalan Malioboronya. Kurang lebihnya contohnya seperti itu nggih Bapak Ibu. Oleh karena itu hindari hal-hal yang agar kita dalam melakukan sesuatu hal yang dapat membuat semua orang bahagia. Jadi bingung itu banyak aspeknya Bapak Ibu. Misalnya bingung menentukan pilihan, bingung menentukan tujuan, bingung, ya artinya bingung itu gimana nggih, bimbang, ragu dan sebagainya, sehingga itu kita nggak bisa berpikir nggih, nggak bisa fokus, akhirnya kan nggak bisa mencapai tujuan. Kalau kita nggak bisa mencapai tujuan, akhirnya kan kita tidak bahagia. Nah, Bapak Ibu, yang keenam atau yang terakhir ini di dalam satribu, karena satribu itu enam musuh. Yang keenam ini matsarya, yang artinya iri hati atau dengki. Di dalam hidup ini memang kita harus mampu mengendalikan diri seperti iri hati atau dengki, karena orang lain bisa berbuat sesuatu yang baik, jadi kita iri. Dengan mengendalikan diri dari iri hati atau dengki, niscaya hidup ini akan terkontrol dengan baik dan mendapatkan kebahagiaan. Sekali lagi, apapun itu keburukan atau musuh itu, kalau kita itu bisa mengendalikan diri, pastinya hidup ini akan bahagia, tentram gitu ya Bapak Ibu. Jangan-jangan sedikit-sedikit iri, itu teman itu kok bisa beli mobil, terus enak hidupnya, sementara saya gak bisa beli mobil, iri. Nah, tetapi kan penghasilan atau kekayaan kita kan berbeda ya. Jadi ya, kalau kita pada diri kita sendiri bisa mengendalikan iri hati, dengki itu, ya kita nikmati aja apa yang ada pada diri kita.

0: semua.
1: Demikian Kadang Sutresno Budoyo, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan Om Lokasamasta Sukino Bhavantu, Om Santi Santi.

0: Halo Dok, kapan nih mulai?
1: Wonten apa toh Pak? Kulo niku wangsul tadi sebulan malih Pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gapah tenan RRI Digital jebegan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Promo tereding lori budaya Jawi, suara budaya Jogja, sutesno budaya, sumonggo kita pitangetaken sesarengan gending soran injang meniko, gending soran geger sekuto slendro padat 6, tipe lancengakan malai gending soran juru temung pelok padat 6, kakem pajaringan sugeng mitangetaken.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Koperasi Jasa Pena Kencana Mulia Persatuan Wartawan Indonesia PWI Daerah Istimewa Yogyakarta, sukses menyelenggarakan rapat anggota tahunan Ratutu Buku tahun 2025. Agenda tahunan tersebut dihadiri 29 anggota secara quorum dari total 52 anggota aktif dan menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja sekaligus menyusun arah pengembangan koperasi ke depan. Pelaksanaan rapat tahun ini memiliki arti penting karena menjadi agenda resmi perdana setelah terbitnya dokumen perubahan anggaran dasar atau PAD bagi kepengurusan periode 2025-2028. Ketua PWI DIY Hudono dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas perkembangan koperasi jasa pena kencana mulia yang terus berupaya menyesuaikan diri dengan dinamika dunia usaha. Menurutnya, koperasi perlu membangun unit usaha yang adaptif dan memiliki prospek jangka panjang, namun tetap berpegang pada nilai kebersamaan sebagai fondasi utama organisasi. Beralih ke informasi lain. Pentingnya asupan makanan yang seimbang bagi tumbuh kembang anak. Persatuan Wartawan Indonesia PWI DIY bersama Vista Chicken dan Pemerintah Kota Yogyakarta menggelar lomba memasak TPPKK dan pelajar. Rangkaian acara yang dimeriahkan ratusan anak-anak dari pendidikan anak usia dini atau PAUD ini juga menggandeng Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAUDI. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan apresiasinya atas digelar acara tersebut yang diinisiasi PWI DIY bersama Vista Chicken. Menurutnya, media dan pewarta memiliki peranan penting dalam turut menangkap isu-isu di tingkat masyarakat, khususnya dalam pembangunan kota Yogyakarta. Demikian, saya Anita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Canama Jazuli nomor 4 RRI Pro 40 Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sugeng Enca Sutusno Budoyo, Sugeng Papanggian Kalian Kulo Jengdit Andita Rizkia. Sudah duduk-duduk di kelas Bu Guru Jengdit, tapi sebelumnya Bu Guru mau memberikan pertanyaan seputar ilmu pengetahuan alam. Alah, kok bisa ya gitu-gitu. Benar atau tidak, hiu tidak memiliki, benar atau tidak, hiu tidak memiliki tulang keras. Jadi kalau yang jawab tidak benar, berarti punya ya. Kalau yang bilang benar, berarti tidak ya. Gitu nge? Oke, kita buka peserta Om Muredeng. Hari ini kan gak nyanyi. Murid Jengdit nomor 1, Sugeng Enjang.
1: Sugeng Enjang.
0: Widi.
1: Matuk gaduk
0: kok bisa ya?
1: Iya bisa, ngenteni ke jam 4 mau sih.
0: Buka kelasnya baru jam 6, duduknya dari jam 4.
1: Sehat,
0: Mbak Noe di gimana?
1: Alhamdulillah, putra-putra sehat.
0: Alhamdulillah sehat semua.
1: Di sekolah ini ya.
0: Jih, bentar lagi berangkat.
1: Iya. Pak Sipa ini nurung tangi kita ya.
0: Wah itu.
1: Mbak Siti.
0: Nah itu.
1: Pak Rimbang, kita masuk Pak Rimbang.
0: Monggo.
1: Pak Mursiti karo Mas Kiwiro Gendeng. Mbak Ana karo Pak Yanto tak tunggu.
0: Jih.
1: Aku jawabnya tidak lah ya.
0: Tidak?
1: Tapi itu mungkin anu nih lah, orang-orang
0: berarti kiriman. Punya ya? Berarti punya tulang keras ya?
1: Punya.
0: Ya, benar punya. Atau tidak? Tidak benar ya, berarti ya, punya ya.
1: Itu aja.
0: Jih.
1: Salam sehat, bersama perempat.
0: Jih.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih. Di belakang Mbah Noyo.
2: Kula pun tak ngimbah.
0: Udah langsung jedul kok bisa sih?
2: Angge wong Mbah Noyo ngune ra iki kemulan ngoten kula tangi.
0: Ini udah lho, tadi Bu Guru enggak bilang mengiyakan takut suudon.
2: Angge.
0: Nggih to? Alhamdulillah. Murid Bu Guru yang sregep ini gimana, sehat?
2: Alhamdulillah degas waras.
0: Alhamdulillah seneng banget ya Bu Guru.
2: Nek yang dwejo nembe nyambel niki.
0: Kenapa? Oh gitu.
2: Kula le WA wamu ni salah ngoten e Jengdit.
0: Salah itu berarti napa?
2: Duwe balung.
0: Punya balung?
2: Nggih.
0: Iya.
2: Ngoten mawon Jengdit, ya bener ya syukur, salah ya biasa.
0: Biasa.
2: Matur nuwun.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Halo Sugeng Enjang. Duduk, kok terputus? Yang mau telepon, mari telepon dulu. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
3: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Jengdit.
0: Sugeng Enjang. Kemarin ditungguin kok enggak nyanyi Mbah Musni.
3: Dereng saged.
0: Oh, enggak masuk karena enggak bisa.
3: Anu sing bekas operasi niki kan dereng sembuh pian.
0: Oh, ngoten.
3: Dereng saged nyanyi pian.
0: Ngoten nggih, pokoknya enggal dangan sehat selalu nggih.
3: Nggih, amin. Niki jawabe klentu.
0: Klentu, berarti punya ya?
3: Iyo niku punya tulang keras
0: gitu. Cih. Sami-sami. Di belakang Mbah Mus monggo.
4: Sugeng Enjang. Matuk gaduk.
0: Sugeng. Yang digiles-giles ini kayaknya dah lama ini.
4: Iya.
0: Kang Giles.
4: Iya.
0: Gimana kabarnya?
4: Ya, alhamdulillah sehat waras.
0: Alhamdulillah.
4: Semoga Jengdit, Bu Guru, semua keluarga ya sehat.
0: Nggih. Amin amin.
4: Jawaban saya salah.
0: Salah. Berarti salah. Punya.
4: Enggak punya.
0: Punya apa enggak tulangnya?
4: Punya.
0: Oh, punya. Berarti punya tulang keras ya?
4: Iya.
0: Ya. Oke, kalau begitu. Terima kasih Kang Giles. Berikutnya, punya atau tidak tulang keras di hiu Sugeng Enjang?
4: Punya.
0: Punya.
4: Nggih.
0: Dari budur.
2: Bener.
0: Gimana kabarnya Bu Dur?
2: Alhamdulillah cerah ceria.
0: Alhamdulillah. Cuaca gimana Bu Dur?
2: Ini masih ada liputan mendung tipis.
0: Gitu. Nggih. Terima kasih ya Bu Dur.
2: Matur nuwun Bu Guru.
0: Sami-sami.
2: Nyai tugas ngantos paripurna. Sehat walafiat, lancar rezekine.
0: Amin. Terima kasih. Sugeng Enjang. Sugeng Enjang. Pak Yanto.
5: Boten, niki saking Wates.
0: Oh, kok suaranya beda, jengdit. Sinten nih, Mas Aldi ya?
5: Yeah.
0: Ya ampun, kok beda suaranya.
5: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Jengdit sampai pangling. Apa ganti handphone? Amin.
5: Siap sama keluarga.
0: Amin.
5: Pak Amin ugi sehat.
0: Amin.
5: Keluarga. Ugi Putri Jo, kula mesti sabun nopo-nopo lho Putri Jo. Yen wong profesor sing ahli segala bidang. Utawi Bu Sriwi niku. Dadi jawab nggih ndak kelamaan.
0: Monggo.
5: Mboten gadah. Oh, ikan iki tidak punya tulang keras sebab dia hanya memiliki tulang rawan. Tulang rawan itu apa? Jaringan yang lebih lunak atau lebih ringan, fleksibel dan kuat. Dan satu-satunya yang keras itu cuma pada giginya. Menurut saya begitu, menawi klien itu ngapunten, Ji.
0: Ji, terima kasih. Berarti benar atau tidak tidak punya tulang rawa, tulang keras berarti benar gitu, Ji. Kalau Mas Aldi, Sugeng.
2: Sugeng.
0: Enjang.
2: Enjang.
0: Matu.
2: Matu.
0: Gatu.
2: Gatu.
0: Alah-alah, muridnya kok pintar kayak gini, ta ini. Gurunya siapa? Lu kok gitu ya?
2: Ya muridnya guru deh.
0: Kok ada gurunya ngalem sendiri ya toh?
2: Ya kalau di batu gatel kan gurunya sendiri. Di batu gatel.
0: Aduh gitu ya. Gimana? Alhamdulillah sehat.
2: Ya syukurlah. Bener kata siapa? Mbak Nawi masih diselimuti mendung.
0: Iya ya. Wah masih mendung-mendung.
2: Ya tuh. Benar.
0: Berarti benar atau tidak? Hiu benar, tidak punya.
2: Ini katanya Simbah tadi benar tidak mempunyai tulang keras.
0: Tulang keras.
2: Punyanya, jadi tadi betul si cendekiawan hanya punya tulang rawan. Nah, itu katanya Mbak Simbah, katanya siapa itu? Si cendekiawan betul. Nek katanya Bang Haji beda.
0: Napa?
2: Atung keripit ahai tulang rawan, kalau bibir tergigit sakit bukan kepala. Nah itu
0: beda ya
2: Bang Hadi. Tapi katanya Mbak Suro lain lagi.
0: Mbak Suro gimana?
2: Katanya Mbak Suro atung keripit ahai pula tulang rawan, walau bibir kalau pacar yang gigit kaki tak mau bilang.
0: Waduh, terima kasih pokoknya. Sudah bergabung, terima kasih Mbak Rimbang ini sudah menghidupkan suasana. Alah, suasana. Alah kesusar-susur pagi hari ini. Sugeng Enjang matuk gatuk. Wah itu. Pokoknya kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah di panggil-panggil namanya untuk segera masuk kelas kok ya bisa masuk. Ayo, ya toh.
2: Alhamdulillah. Sehat toyo nggih sing ndi.
0: Alhamdulillah.
2: Dia salam.
0: Berangkat. Sudah berangkat ya.
2: Nggih, jawabanku yo bener banget.
0: Nggih,
2: iya men itu mah. Tulang rawan koyo hidung dan kupinge menungso.
0: Gitu.
2: Nggih, kok baik
0: nutku rasane puter. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Sugeng Enjang Marukatuk.
6: Sugeng Enjang Marukatuk. Bapak tatah wati nderek masuk sing ndi?
0: Monggo Mas Mamade.
6: Nuwun iki sing ndi? Tak keluarga tangga sinarengan sehat walafiat. Ini dokter kesukaan, kita yo kru 4 Krisna Budaya Prompat untuk Ibu Kemaun Gusti Tancah Sehat Walafiat.
0: Amin.
6: Cuaca wonten wates rada redup niki, Jeng.
0: Tasih medhup nggih.
6: Tasih, niki waktu saking mampak melampah ya.
0: Oh, ngoten.
6: Klik niki wae, Pak. Timbang niki wae. Nggih, jawaban kula niku benar, tidak mempunyai tulang keras, Jeng. Nggih, tulang rawan. Ngoten kemawon nggih, Jeng.
0: Nggih.
6: Salam sehat, salam budaya.
0: Matur nuwun, Mas Mamade. Berikutnya Sugeng Injak.
7: Sugeng Injak, matuk gaduk.
0: Matuk gaduk. Kok tadi ada terdengar suara-suara cucunda? Betul gak?
7: Jalan-jalan.
0: Kemana?
7: Cepet gede.
0: Sebentar, sebentar. Yang itu kalau yang jalan-jalan simbahnya itu ya, toh?
7: Iya, kan indong.
0: Toh, bener kan gitu ya?
7: Iya, ini pun baru apa mainan ini loh tadi. Nguak, nguik, nguak.
0: Nguak, nguik, nguak, nguik gitu, nge.
7: Nge, jawabannya bener tidak punya itu, je.
0: Bener gak punya ya?
7: Iya.
0: Nge.
7: Ngatun lawan matun wa Sugeng Injang.
0: Matur nuwun Sugeng Injang, matuk gaduk, monggo, halo.

0: muridnya bawa HP, yang buka HP yang toke wae.
1: Aduh. Bocor.
0: Terima kasih tak derek penjenengan kemawon jawabanipun tidak punya tulang keras. Ateges artinya benar bahwa hiu tidak punya tulang keras.
1: Gitu.
0: Iki orang nyambel kok Pak Depai main lagi ratik-ratik.
1: Oh, ter nanti dibagi.
0: Ya arep jangan dayem kunti.
1: Wah. Eco itu
0: tempene garet
1: ngene.
0: Matur pun sangat.
1: Sami-sami Bu Dwija.
0: Selalu bahagia selalu.
1: Amin. Sugeng Enjang matuk gaduk. Halo Sugeng Enjang.
2: Halo.
1: Halo.
2: Masih dingin wong payah.
1: Payah gimana to Lek Gun?
2: Ya ra tau jaran lho.
1: Waduh, pokoknya kuat, sehat, bahagia, ya toh?
2: Oh.
1: Ya.
2: Ya, itu enggak punya tulang keras.
1: Ada punya apa ndak? Benar apa tidak?
2: Enggak punya kalau yang keras.
1: Enggak punya ya?
2: Nah,
1: oke, ya, terima kasih. Satu lagi sebelum kita ke WhatsApp, monggo Sugeng Enjang matuk gaduk.
3: Halo, Sugeng Enjang.
1: Halo, Sugeng Enjang Pak Muladi. Oke.
3: Nggih, langsung jawab mawon.
1: Nggih.
3: Nggih, guys. Mas, hiu itu tidak memiliki tulang keras. Ya betul itu.
1: Gitu ya, betul ya. Terima kasih Pak Muladi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, terus nabutnya kita ke WhatsApp Pak Guru Kadiro. Betul sekali, Pak Gading tidak benar, Bu Mami benar, Bu Mugi kasihan. Tidak benar, Pak Untung di Samiga loh. Benar, Mas Teo benar, Mbah Lan leres jeng, Pak D udah ya. Salah Pak Damaskus jawabannya. Boten Bu Guru, Pak Untung benar. Pak Trimuyadi salah, Bu Esing Lebrego benar, Mbak Cio mboten gadah tulang keras jeng dit. Pak Sutrisno Gamping Sugeng Enjang, jika ikan hiu tidak memiliki tulang keras adalah benar. Mas Priprayan tidak. Kemudian ada dari Bu Salamah, tidak benar. Gimana? Sutrisno Putri nanti kita kembali lagi. Sekarang kita ke lagu dulu, mboten saatan putih-putih, tetap nyawici wontone matuk gaduk.

0: Ibu-ibu, ini Maem pakai apa? Ada nasi
1: Loh Mas, itu loh ada nasi dari jagung.
0: Tapi Bu, ini kan bukan nasi putih yang dari beras. Piye rasane?
1: Tole, konsumsi karbohidrat tidak selalu nasi putih dari beras. Bisa dari jagung, dari ubi. Supaya gizi merata dan ikut ambil bagian untuk ketahanan pangan lokal
0: Bu, jebul enak nasi dari jagung ini. Tambah Bu, pakai ikan bakar juga ya.

0: Perempatan Red Inggris Budaya Jawi, Suara Pria Jogja. So, Tresna Budaya, kita kembali lagi tasih di Madok Gado. Tapi sebelum nanti kita buka untuk pertanyaan dan juga jawabannya lagi. Nah, kalau kita melihat menikau Suara Tresna Budaya, ketahanan pangan nasional ini dipastikan tetap aman dan terjaga melalui program mitigasi kekeringan yang optimal. Petani didorong untuk terus memproduksi atau berproduksi di musim kemarau dengan dukungan utama berupa pompanisasi air, optimalisasi alat mesin pertanian atau alsinta, serta pemetakan pasokan air terpadu. Nah, strategi mitigasi kemarau ini seperti pompanisasi lahan, kemudian memanfaatkan pompa air dan energi surya untuk mengairi sawah yang kekurangan curah hujan, kemudian mempercepat olah tanah dan masa tanah menggunakan alat mesin modern. Kemudian pemerintah daerah dan juga pusat ini mendata sumber air serta waduk untuk mengamankan kawasan sentra produksi. Pemerintah mencatat stok dan potensi produksi pangan dalam negeri tetap mencukupi kebutuhan nasional. Kemudian juga kebijakan dari Kementerian Pertanian diperkuat secara langsung di lapangan bersama dengan para petani. Nah, wilayah mana saja yang menjadi fokus pompanisasi, kemudian cara mendapatkan bantuan dari pemerintah, nah itu nanti juga sudah di istilahnya dikumpulkan, diseleksi, kemudian mana yang perlu diberikan bantuan, nantinya akan diberikan bantuan. Mengatakan nggih, sehingga kalau kita melihat bagaimana masyarakat begitu menghadapi musim kemarau, ketahanan pangan ini terjamin, petani juga tetap berproduksi di musim kemarau. So, terus nanti kita kembali lagi dengan pertanyaan di Madok Gado. Sutresna Budaya Sugeng Enjang, selamat pagi. Benar atau tidak hiu tidak memiliki tulang keras? Dibuka di 0274540333 untuk telepon, kemudian di WhatsApp di 0895014410666. Halo Sugeng Enjang. Halo Mami Sartika, salamnya mana ini?
1: Ya, dalam kasih sayang dulu buat si Mas Aja.
0: Muah.
1: Lancar, lancar.
0: Amin.
1: Penyari sehat, penyari sehat, jalan dong.
0: Amin.
1: Ya, tuh Pak Melu jawab.
0: Monggo.
1: Jawabannya itu tidak itu benar. Benar tidak mempunyai itu aja.
0: Ya. Sami-sami, Mami.
1: Matur nuwun. Salam saking Mbak Enim sikit.
0: Nggih. Terima kasih nggih. Matur nuwun. Salajengipun, halo Sugeng Enjang.
2: Sugeng Enjang Mandok Gado.
0: Lause. Pak Amin. Ya. Lause. Sese, Lause guru ya.
2: Ya. Matur nuwun Mas Alfi doanipun. Muga-muga Mas Alfi sekeluarga juga sehat.
0: Amin.
2: Dan semua pendengar Pro 4 sehat semuanya.
0: Amin.
2: Tak jawab.
0: Monggo.
2: Jawabanipun Dui.
0: Aduh, apa itu?
2: Dui leres.
0: Oh, leres. Berarti enggak punya.
2: Tulang rawanipun kados tulange menungso ngen irung niku lho, tulang rawan.
0: Gitu. Nggih. Matur nuwun. Terima kasih, Sisili. Berikutnya, halo Sugeng Enjang Matok Gatuk.
3: Sugeng Enjang Matok Gatuk, Sayu masuk.
0: Pak Sumar.
3: Leres.
0: Gimana kabar?
3: Sangat senaringan sehat. Lancar keluarga, tanpa benar dengan kesehatan mudi.
0: Amin.
3: Jawabannya ya kan gadah tulang kerasnya ya terus gadah leres ya.
0: Jadi betul leres. Tidak punya.
3: Yeah.
0: Gitu.
3: Leres deh. Monggo Bu Sri Utami mungkin sakit mepet monggo.
0: Nggih, sami-sami. Terima kasih. Berikutnya, halo Sugeng Enjang.
4: Sugeng Enjang.
0: Waalaikumsalam, Ibu dan juga Romo 7. Pak Warto sehat.
4: Sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat, adik-adik.
0: Sehat semua, alhamdulillah, Romo. Napa Romo, jawabanipun?
4: Jawaban ini ku nganu, napa niku? Sore niku Selasa jam 5 niku nonton anu. Nonton TV niku lho, napa? Obrolan niku wonten Widodari Medun Suka Kayangan niku lho.
0: Napa nggih? Kok jenggut malah enggak tahu.
4: Widodari ne poninan.
0: Nggih ta. Waduh, kok robot juga bilang sih. Nggih to. Wah, terima kasih.
4: Jadi jawabannya benar nggih to?
0: Benar.
4: Nggih benar.
0: Gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kalau ketemu satu sama putu isinya cuman senyum-senyum ketawa-ketawa, ini murid-murid Bu Guru nih ya. Halo, Sugeng Injang Marogado.
5: Sugeng.
0: Ada-ada. Injang.
5: Enja.
0: Gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah sehat, Mbak Dice.
0: Alhamdulillah. Kok ini kok agak nguing-nguing tumben?
5: Oh, oh, sih. Nah.
0: Kenapa?
5: Sudah ya?
0: Sudah kayaknya.
5: Harus diungkuri ternyata.
0: Oh, pakai ungkur-ungkuran toh.
5: Oh, oh.
0: Walah, ada-ada aja. Ja.
5: Iya, ini radio ini model radio sing jalo diungkuri lagi merajuk saja.
0: Oh gitu, ya udah gak apa-apa, monggo.
5: Jawabannya nyontek Mas Aldi Mawon lah, benar gitu.
0: Benar. Kok malah jadi contek mencontek ini?
5: Inilah apa namanya kelebihannya sekolah di kelas satu gatuk ya. Boleh plagiarisme.
0: Gurunya monggo gitu ya. Aduh, aduh, aduh, alah, alah, gitu. Nggih, terima kasih, nggih. Nggih, matur nuwun. Berikutnya, monggo. Halo, Sugeng Injang.
6: Sugeng Injang, matur kata jenggih.
0: Sugeng Injang, dari Purworejo, kah?
6: Nggih.
0: Monggo. Nggih.
6: Nggih, depan kromi, leres, potong duit. Tulang keras. Ingatan apa sih Bib?
0: Ngeten ye.
6: Ngeten.
0: Sami-sami, Pak Bambang dari Purworejo. Halo.
7: Halo. Sugeng Enjang nak kado sendiri.
0: Sugeng Enjang.
7: Pak Sumar lebih sakit lepet kula Pak Sumar. Kalau tututi.
0: Nggih. Langsung ditututi ngeta Bu.
7: Nggih.
0: Enggak bahkan sehat Bu Sri.
7: Nggih. Ya jawaban kula. Leres.
0: Gitu.
7: Ngapain kemawon, matur nuwun kalipun.
0: Terima kasih. Matur nuwun. Berikutnya halo Sugeng Injang Madok Gadok.
8: Alhamdulillah, sakit masuk.
0: Alhamdulillah, monggo Yusukab. Gimana kabar ini hari ini?
8: Alhamdulillah, baik-baik aja.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
8: Oke, terus bundi-cendit sak keluarga juga sehat sedayanipun.
0: Alhamdulillah.
8: Sedaya disyukuri nggih, Ceng.
0: Nggih.
8: Jawabane kula nggih. Idem sing niku wau mawon sing ndit.
0: Gitu.
8: Nggih, matur suwun pedhalipun.
0: Sami-sami.
8: Pareng sing ndit.
0: Matur nuwun pareng. Halo Sugeng Injang Madok Gato.
9: Halo.
0: Halo.
9: Sugeng Injang.
0: Monggo. Rama Haji Ngantiono.
9: Nek panggil.
0: Mboten Rama. Romo, Romo, Romo, jawabanipun apa?
9: Nah, kula dereng ngertos.
0: Waduh, sebentar Bu Guru bacain. Benar atau tidak, hiu tidak memiliki tulang keras? Benar atau tidak? Hiu tidak memiliki tulang keras, betul atau tidak?
9: Tandanya benar ya, benar.
0: Ada gitu ya. Ya udah, enggak apa-apa. Jadi ikut temennya ya, ya udah boleh monggo begitu. J, matur nuwun nggih. Terima kasih Romo. Halo Sugeng Injang Madok Gatuk.
10: Sugeng Enjang Matuk Gatuk Bukur Cantik.
0: Sugeng Enjang, dari mana ini? Demangan?
10: Dilalek ke aku. Dari Monjali.
0: Demangan apa Monjali, Bu Sriwi?
10: Mau ikut jawab boleh?
0: Boleh.
10: Ya, saya mau menjawab benar kalau ikan hiu itu tidak bertulang keras.
0: Gitu.
10: Nah, dia bertulang rawan dan biasa disebut konditris zaman sekolah bien.
0: Waduh, aduh. Pinter betul ini murid siapa toh? Matur nuwun nggih.
10: Bapak, matur nuwun Sugeng Enjang.
0: Nggih.
10: Pagi Mas Aldi, jalane padha benar.
0: Benar katanya, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ikut jawab, yang enggak boleh ngasih pertanyaan. Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
11: Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
0: Sugeng Enjang.
11: Saking brosot.
0: Waduh, brosot. Monggo Pak Mujiono.
11: Sehat Bu Guru.
0: Alhamdulillah, engkau bahkan sehat nggih.
11: Alhamdulillah. Cuaca itu sih redup.
0: Masih redup. Mau
11: lalu asem sang
0: gitu.
11: J. Dalam daerah kang benar mawon Bu Guru.
0: Benar. J. Terima kasih Pak Mujiono wonten ing brosot gitu. Matur nuwun sudah masuk kelas. Peserta peserta murid berikutnya. Halo Sugeng Enjang.
12: Mugi nggih mlebet iki.
0: Monggo Pak Sunardi nggih.
12: Terus.
0: Gimana?
12: Boten salah.
0: Sebentar, boten salah. Nah ini Bu Guru nanti bingung. Gimana coba ulang?
12: Boten salah, alias bener.
0: Ada-ada aja. Aduh-aduh, nggih, sami-sami. Betul tidak salah? Tidak tapi betul. Aduh, bingung Bu Guru. Halo.
12: Halo
0: Sugeng Enjang
12: Matuk Gatuk.
0: Matuk Gatuk, monggo mlebet bet.
12: Bergenggeng.
0: Iya, pokoknya bergenggeng hari ini juga bergenggeng.
12: Sampun sahur.
0: Oh, sampun sahur. Siam nggih. Nggih. Monggo.
12: Jaban kula.
0: Leres tidak salah.
12: Matur nuwun.
0: Sami-sami kirukun werdo. Halo Sugeng Enjang.
12: Halo Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
0: Matuk Gatuk.
12: Nggih. Saking berbah masuk.
0: Pak Mur.
12: Leres.
0: Gimana berbah udah terang benderang belum?
12: Cerah. Matahari juga kelihatan.
0: Seperti hari ini. Cerah.
12: Iya.
0: Gitu nggih.
12: Sehat nggih, Dedik?
0: Alhamdulillah, sehat.
12: Nggih. Sami meneng ngaten.
0: Nggih, sami. Pasti sehat gitu.
12: Anu, iya. Nyuwun napa nggih? Lewau. Bon ulangi anu
0: nipun. Oh, pertanyaannya. Sebentar. Bentar nggih, Bu Guru bukakan dulu. Benar atau tidak hiu tidak memiliki tulang keras?
12: Waduh, kok bingung kemian.
0: Gimana?
12: Belum tahu ini ya.
0: Belum
12: ya.
0: Tahu?
12: Ya, anu dari absen naon.
0: Pas dulu.
12: Nggih. Oh, saya belum pernah. Ya.
0: Matur nuwun nggih.
12: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Nggih. Kemudian monggo Sugeng Enjang Matuk Gatuk.
11: Sugeng Enjang Bu Guru.
0: Sugeng Enjang. Celep jalan paras. Jalan panas. Mbah celep Mbah celep Mbah Glendi. Nggih. Terus pundi pawartos Mbah Glendi?
11: Ndaung.
0: Mu Mendau.
11: Iki murite TK.
0: Lho kok TK?
11: Taman kawak-kawak.
0: Taman kawak-kawak paling hebat gitu ya. Ada-ada aja. Bener? Oke. Terima kasih sami-sami. Sekarang monggo yang mau gabung juga silahkan. Halo, Sugeng Injang.
13: Assalamualaikum, Senandika.
0: Injang,
13: masuk pagi ya.
0: Masuk Mbak Anggun, gimana kabarnya pagi hari ini?
13: Iya, insya Allah ya, ada yang sama dia baik, gak sehat deh.
0: Oke, alhamdulillah.
13: Ndara jawab deh. Jawabannya tidak.
0: Oh, jawabannya tidak.
13: Iya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Halo Sugeng Enja, oh belum. Sutresna Budaya, kita ke WhatsApp dulu nggih. Ada banyak ini. Ada Pak Kasiono, monggo.
14: Tu Sugeng Injing Jengdit, ulo Pak Kasiono bulawen Telogati. Ngaturaken jawaban miturut kula menika salah. Mekaten Jengdit Sugeng Injing. Dalem matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Ferry.
15: Orang ngerti wong urung tahu motong ikan hiu kok.
0: Waduh ya, jangan dipotong. Ini kayaknya Lek Yanto ya.
16: Assalamualaikum Jengdit, matuk gaduk melu jawab, jawabanku benar.
0: Oh gile Yanto. Pak Frans, benar Jengdit, dia tidak punya tulang keras, punyanya tulang rawan. Bu Jumira Engwarasari Harjo, derek jawab, jawabanku lo salah. Bu Sarmiatun, tidak benar. Mas Agus Basowo, kemudian betul lululul. Pak Wiono, salah. Abah Sarjiman dari Mandukismo, tidak. Salam budaya, lestari budayaku. Bu Naomi, monggo.
17: Berkah dalem Sugeng Enjang, Sugeng Matuk Gadruk, Mbak Andita.
0: Nggih.
17: Niki Bu Naomi mujiran dere idem kemawon, nggih. Yang penting kula anu ngregengaken Matuk Gadruk Enjang menika kula posisi wonten samas.
0: Ngoten.
17: Dene mbak iku kula.
0: Nggih.
17: Terus ya, anu jawabanipun derek Mbak Andita kemawon.
0: Matur
17: nuwun Gusti amberkahi nggih, sugeng ngayahi tugas nggih Mbak Andita.
0: Nggih.
17: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Kemudian ada Mas Adi Gamelan, benar. Bu Sutini sugeng enjang leres jeng, namun panggenan untu mawon sing atos katanya. Ada Mbak Glendi Sampun, Bu Asumi jawabannya nje bener. Mbah Mulyo Dinogo Terto, matur nuwun, hiu tidak punya tulang keras tapi punyanya tulang rawan. Kang Min jojoran kulon Triwidadi Pajangan Bantul. Enjing Bu Guru, kula jawabannya betul alias benar. Salam budaya, lestari budayaku. Kemudian Bu Mulyatsi, tidak. Pak Tejo, benar. Pak Barno, benar. Mbak Suro, patutnya salah toh Mbak. Mas Enget, tidak. Bu Dewi Budia, hiu tidak memiliki tulang keras. Benar Jengdit. Pak Untung Raharjo, Jengdit Matuk Gaduk. Benar Jengdit. Soko salam kagem Butuwijo ing Karang Mojo. Ngoten nggih. Sugeng Injang Matuk Gaduk. Terputus. Kemudian Bu Susmi jawabannya tidak. Ada Pak Sudarmono, Matuk Gaduk saking Panembahan Badin derek jawab benar. Kemudian Bu Imah, monggo.
18: Assalamualaikum. Bu
0: Waalaikumsalam.
18: Ini Mbak Imah, ayat kurang jopo. Sugeng Injing, Sugeng Sehat, Sugeng Makaryo. Ilo Badin jawab, ini kok salah sendiri. Salah ora napa-napa biasa.
0: Ngoten nggih, terima kasih. Pak Sudarmono Sugeng Injang saking Panembahan jawabanipun benar. Mbak Cindy, benar. Bu Widyaningsih, benar karena kerangka hiu 100% tulang rawan. Kemudian ada Bu Nuryani derek jawab Jengdi jawabannya benar. Pak Cahyadi salah. Butin tidak punya. Sugeng Injang Mbak Nijerek jawab saking Pak Teguh salah nun. Kemudian Bu Hartini Sugeng Injang Matuk Gaduk Jengdit derek jawab leres jeng matur nun. Sugeng tugas salam sehat Pak Supoyo.
19: Sugeng esok Matuk Gaduk, Sugeng esok jengdit kesarasan wonten ing panjenengan lan tansah manggil rejeki. Salam bahagia, salam budaya. Jawaban kula menika leres mawon. Matur nuwun jengdit.
0: Sami-sami.
19: Kuning wiyur atuku keplok ora tombo seneng atine. Semangat tetep wes cuaca kadidarmeyo terang. Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Kemudian berikutnya ada Bu Hana Sugeng Injang.
20: Sugeng Esa, matur katuk. Sugeng Esa, cengdi. Bu Hana Dinderan Kidur. Jeng, jawabanku kalau iu itu tidak punya tulang keras, tapi giginya yang keras. Matur nuwun, salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Kang Dirjo dibantu leres. Kemudian ada Mas Arif jawabannya benar. Ada Bu Pipit Sugeng esok jengdit benar. Bu Ningsih matur nuwun benar. Bu Partina dibantul jengdit. Linggo masuk kulonjak boten gadah matur nuwun. Bu Peranti hiu punya tulang keras. Kemudian Pak Tupar monggo.
21: Sugeng jeng Bu Guru jengdit derek jawab.
0: Monggo.
21: Kalau tak jawab sing punya mawon mboten niku nggih Bu Guru jengdit.
0: Nggih.
21: Niki kula mboten derek upacara lho mengke. Wegah ling ngadeg kepanasan
0: mawon
21: matur nuwun.
0: Sami-sami. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kemudian ada dari Mbah Jogo Mugi.
22: Sugeng Enjang Bandit.
0: Sugeng Enjang.
22: Sugeng ngayahi tugas sebagai penyiar matuk gaduk. Hiu menika mboten gadah tulang keras, tapi dia mempunyai tulang rawan. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Halo Sugeng Injang. Loh, terputus lagi. Kemudian ada dari sebentar, Mbak Popi Sugeng Injang, Mbak Andita. Mbak Popi jawab benar. Pak Saye dikali kota jawabannya enggak tahu. Kemudian Bu Sri Sugiyarti, tidak jengdit. Pak Sunaryono jawabannya tidak. Pak Sri Harjono Madukismo, tidak. Hiu yang baru lahir tulangnya empuk lunak. Bu Gurundita yang cantik, alah alah. Pak Eka Mulia, Sugeng Injing jengdit. Dari jawab benar. Malah jengdit ini apa-apa dilakuin, apa-apa dilakuin ya. Maafin ya, saya jalan trise ikut jawab jengdit. Ini adalah ibu atau nurse nggih. Iu tidak it, sebentar. Hiu itu enggak punya tulang keras karena saya pernah motong ikan hiu tulangnya lunak empuk. Wah, jengdit terima kasih. Wah, gitu Bu Atun, terima kasih infonya. Matuk gaduk saking Pak R Sigit Panjatan. Betul Mbak Dit gitu nggih. Hiu enggak punya katanya. Uminarti assalamualaikum Sugeng Enjing matuk gaduk jengdi derek jawab matur nuwun. Pantang menyerah katanya. Sebentar. Mana ini? Oh, Pak Bambang, tapi Pak Bambang sudah masuk kok ya. Kemudian Sugeng Enjing matuk gaduk Bu Guru jawabannya derek mawon. Gendong kali sederek sedoyo. Oh, salam dari Desa Perlanan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Wah, gimana kabar Sumatera Utara? Jengdit nerek jawab benar. Pak Suwardono jawabannya benar. Sutisno Putu yang sekarang sudah mendengarkan dari tadi, ya toh, yang sudah nyawici dari tadi, terima kasih pokoknya kagem panjenengan yang sudah mendengarkan terus jengdit dari tadi, ya toh, sudah mantau terus. Sekarang Bu Guru mau memberikan jawabannya ya. Jadi Sutisno Budoyo tadi pertanyaan kan begini nih. Benar atau tidak hiu tidak memiliki tulang rawan? Nah, jengdit mau kasih tahu dulu. Sutisno Budoyo melansir dari laman Natural History Museum London, hiu tidak memiliki tulang sejati sama sekali. Seluruh rangkaiannya terbentuk dari tulang rawan atau cartilage, bahan yang sama dengan tulang di cuping hidung dan daun telinga manusia. Menariknya, rangka dengan tulang rawan inilah yang membantu hiu menjadi predator laut yang efisien dan tahan hidup jutaan tahun di lautan. Struktur unik ini membuat tubuh hiu lebih ringan, lentur, dan cepat bergerak di dalam air. Nah, jadi dijelaskan bahwa kerangka hiu ini sepenuhnya terdiri dari tulang rawan, bukan tulang sejati. Sementara itu, bagian seperti rahang, tulang punggung, dan pelindung otak diperkuat oleh garam kalsium. Kandungan garam kalsium ini terserap dari makanan mereka. Endapan garam kalsium inilah yang membuat tulang rawan hiu menjadi lebih keras dan kuat. Emma Bernard, kurator fosil ikan di NHM, menjelaskan bahwa struktur tubuh hiu ini berkembang seperti itu karena mendukung cara hidupnya. Sehingga sebetulnya tulang rawan ini bersifat lebih ringan dan juga fleksibel dibanding tulang sejati. Kelebihan ini memungkinkan hiu berenang lebih cepat dibanding ikan bertulang. Bena juga menambahkan, kepadatan tulang rawan hanya sekitar setengah dari tulang keras karena hiu tidak memiliki kantung renang atau swim bladder seperti ikan bertulang. Kerangka ringan inilah yang membantu mereka tidak tenggelam dan bisa mengapung di laut dalam. Jadi jawabannya, apakah hiu memiliki tulang keras? Jawabannya adalah tidak memiliki tulang keras. Jadi benar atau tidak, hiu tidak memiliki tulang keras? Jawabannya adalah benar. Terima kasih Sutrisno Budaya, semoga menambah pengetahuan kita semua di Madok Gatuk mengenai ilmu pengetahuan alam. Besok masuk kelas lagi ya toh di Madok Gatuk bersama dengan teman-teman penyiar yang lain. Nah, besok juga bisa ketemu Cengdit lagi di Madok Gadok dengan kelas-kelas ilmu-ilmu yang lainnya. Ngatur nggih. Kalau begitu Cengdit pamit termin dari Madok Gadok. Sugeng enjang, salam bahagia, salam budaya lestari budayaku. Matur nuwun.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan saat ini tengah melakukan proses uji coba pembatasan operasional kendaraan dan simulasi portal fisik di kawasan Malioboro. Langkah ini dilakukan sebagai evaluasi teknis sebelum kebijakan kawasan bebas kendaraan bermotor resmi ditetapkan. Kepala Dinas Perhubungan DIY, Kristina Erni Widyastuti menegaskan, seluruh skema pengaturan lalu lintas, baik opsi pembatasan jam operasional maupun sistem buka-tutup berkala, saat ini statusnya belum final. Simulasi ini bertujuan untuk memastikan kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran tetap dapat melintas cepat, sekaligus menguji kesiapan petugas di lapangan. Beralih ke informasi lainnya, Yogyakarta resmi menjadi pusat perhatian dunia medis nasional pekan ini. Tiga organisasi pakar pencernaan dan hati, yakni PPHI, PGI, dan PEGI, menggelar Kongres Nasional dan Pertemuan Ilmiah Nasional 2026 di Yogyakarta. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik agenda ini dan berharap kongres tersebut dapat mendorong masyarakat lebih peduli terhadap deteksi dini penyakit hati dan pencernaan. Salah satu fokus utama yang dibahas adalah ancaman kanker usus besar yang kini menjadi penyebab kematian nomor 3 di Indonesia. Data menunjukkan 3% dari 2.000 kasus yang ditemukan menyerang kelompok usia di bawah 30 tahun. Untuk meningkatkan angka deteksi dini, para ahli mulai menguji coba integrasi teknologi kecerdasan buatan pada alat endoskopi. Teknologi ini diharapkan mampu membantu dokter mendeteksi polip-polip kecil secara presisi tanpa terpengaruh rasa lelah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.